0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih di Suara Seru barengan Kinos Gina. Sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA Lantai 6. Jadi buat kamu sahabat suara yang mungkin bingung mau sarapan apa, mendingan kirimin kita sarapan dulu.
0: Lah, oh, orang dia gitu? Sendiri aja bingung mau sarapan apa.
1: Soalnya ya, Kinos sama Gina kalau sama sarapan tuh gak pilih-pilih. Jadi apapun bener, yang kamu kirimkan
0: Kita telan,
1: kita sikat.
0: Itu tepat sekali. Bertepatan juga, tahukah kamu kalau hari ini tanggal 31 Agustus itu diperingati sebagai hari makan di luar.
1: Anjay, ada hari makan di luar.
0: Ada lagi begitu ya.
1: Hari makan di luar ini jatuh pada 31 Agustus. Peringatan ini mendorong semua orang untuk mendapatkan udara segar dan menikmati alam bebas sambil menikmati makanan juga. Iya ya. Kenapa ya? Vibes-nya tuh lain aja, kayak misalnya Dul makan di luar yuk, atau misalnya Mas makan di luar yuk. Vibes untuk makannya tuh lebih besar aja daripada kayak Mas makan yuk di meja makan gitu. Mungkin karena terlalu sering karena setiap
0: baru.
1: Hari. Iya betul sih.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Jadi
1: sih.
0: Berhubung ini juga jam 7, kamu boleh request lagu.
1: Yes.
0: Nah, lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu yang kira-kiranya tuh nyaman didengar dikala kamu sedang berada di rumah makan atau di restoran.
1: Oh, karena makan di luar. Hari memperingati hari makan di luar.
0: Iya, karena biasanya restoran-restoran itu memutarkan dua jenis lagu, Mas.
1: Nah, apa tuh?
0: Kalau di awal-awal dia buka, dia puterin lagu-lagu yang mendayu-dayu.
1: Oh, iya.
0: Lagu-lagu slow. Yang supaya orang-orang tuh betah berada di situ.
1: Emang iya?
0: Iya, nanti kalau dia udah mau tutup, dia puter lagu rock supaya orang-orang
1: iya. Nggak ngantuk, biar nggak ngantuk pas beberes, iya. Begitu. Contoh lagu yang cocok di restoran atau tempat makan.
0: Kalau gue tuh lagunya Nadine Hamizah.
2: Sama lagi.
0: Yang ini.
2: Memang tidak mudah.
1: Cocok.
0: Mencintai.
1: Kalau gue yang cocok gitu. Makan ya.
2: Apa?
1: Kalau suasana makannya di restoran, fine dining. Pamungkas.
0: Bisa.
2: Yang mana?
0: Berapa kali kita
2: akan
0: saling memaafkan.
1: Enak tuh.
0: Itu enak juga
1: sih. Enak tuh.
2: Oh, yes.
1: Boleh ya?
2: Okay, okay.
1: Ya, ya. Kalau versi kamu, lagu yang cocok untuk menemani kamu makan di restoran atau makan di luar, lagu apa sih? 0816 114 1014. Gas.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Apa ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi sekali lagi buat kamu yang mungkin baru mulai beraktivitas, udah mulai kena macet. TB Simatupang sih macet banget, nggak wajar, agak lain nih.
1: Iya betul banget. Jadi seperti yang kita sudah sampaikan, di jam 7 sampai jam 8 ini kamu bisa request lagu-lagu yang kayaknya enak banget buat didengerin kalau pas lagi di restoran, di rumah makan,
0: yes,
1: ya kan?
0: Yes, betul sekali.
1: Ini ada Uci.
0: Pagi Uci.
1: Selamat pagi warga Wisma MRA lantai 6. Selamat pagi juga sahabat suara. Request lagunya Kahitna yang Soulmate ya.
0: Boleh.
1: Enak apa itu? Soulmate yang bagaimana sih?
0: Soulmate.
1: Wah, berantakan. Kita lanjut aja. Ada Ahmad di Bandung. Kalau makan di luar cocoknya itu lagunya 420 yang Fana, Merah Jambu. Okay. Apalagi pas sore, terus sambil ditemanin minum kopi atau teh. Dan harus ada si dia juga sebagai penyemangat hidup. Beuh, mantep bedah katanya gitu.
0: Itu mah bukan lagunya yang enak dengerin ya. Kalau sama si doi Danu lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga sih, lagu apa aja enak ya.
1: Itu kayak kamu sama aku ya.
0: Enggak. Kalau itu enggak masuk.
1: Ada lagi dari Rifko di Cirebon.
0: Pagi Rifko.
1: Lagunya Hindia Bang, judulnya Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Itu terasa banget lagunya pas abis makan, terus sebat serasa pikiran kebawa oleh lagu. Sebat. Ada sebat sih bro.
0: Gila, YOLO banget. You only live once katanya mah.
1: Ah, itu dia.
0: Langsung aja kita puterin, ini dia Hindia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya. Yuk, kita lanjutin lagi baca WhatsApp yang udah pada masuk ya.
0: Ya, yang lagi mau nongkrong nih di kafe-kafe atau di restoran, lagu apa nih kira-kira yang endes, bambang, gulindes buat didengerin ya kan.
1: Tapi dari tadi kayak yang melo-melo yang diputer yang di requestnya ya.
0: Ih, kan biar santai.
1: Kasih
0: bro.
1: Kasih lagu timuran, timuran kenapa?
0: Ji, nanti jadi gak santai, buru-buru keluar dari tempat makan kalau begitu, dari kafe.
1: Gak juga, tergantung moodnya.
0: Ya, coba kita cari lagi ya. Ini ada, hai Om Kinos, mana tadi? Om Kinos, Gina, Om Indra, Kak Ican, Retno nih di Depok.
1: Pagi.
0: Mau request lagunya Nadif Basalama, yang penjaga hati.
1: Gak ada yang ada semangatan lagunya dikit. Emang harus melo ya kalau di restoran tempat makan ya?
0: Nah, atau Tulus yang teh hijau. Ya itu cakep lah ya.
1: Oke lah, boleh lah.
0: Ada lagi dari Nasya.
1: Selamat pagi Nasya.
0: Aku lagi makan, aku kalau makan siang, aku lagi makan sama teman-teman aku di resto. Pagi-pagi amat makannya. Oh. Ini puterin Bersamamu Jas. Bersamamu kita akan lewati. Iya itu dia.
1: Iya.
0: Ada lagi dari Ipe.
1: Selamat pagi Ipe.
0: Ipe katanya kalau dinner sama pasangan itu biasanya request lagunya Adurayu. Adurayu Yofi Widianto, Tulus, Glenn Fredly.
1: Sahdu sih.
0: Cocok banget itu buat nemenin bareng pasangan.
1: Beromantis. Cakep.
0: Iya itu dia.
1: Boleh lah.
0: Ya udah.
1: Puterin aja lah Yofi Widianto dengan Bersamamu. Itu majas ya.
0: Bukan, salah. Salah, udah dengerin aja.

0: PMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara jazz dengan bersamamu.
1: Tadi ini begini nyanyinya.
0: Apa tadi Anur ya?
1: Tadi yang request Retno apa
0: lagi?
1: Bukan Retno mah penjaga hati ya, tadi bahasa lama ya.
0: Iya kali ya. Tapi kita sekalian mau menyapa juga selamat pagi buat sahabat suara yang sudah atau mungkin baru saja bergabung dengan TikToknya Iswara di iswara.network. Selamat pagi. Hai.
1: Jangan lupa ayo buruan kalau misalnya mau ngeliatin kita ya kan, hari ini kita pakai kostum apa atau mungkin ada keseruan apa gitu. Kok bisa lihat di TikTok kita di iswara.network ya.
0: Betul banget. It's massive. Nah.
1: Bukan, ini lagunya kan Indonesia. Itu lagunya lagu barat. Tapi kita lanjut lagi.
0: Yes.
1: Masih tentang lagu-lagu di KP-KP. Emang sekarang jam berapa sih? Oh, masih 7.49. Oke, masih bisa request.
0: Selamat
1: ya.
0: Pagi Leika. Kalau aku lagi nongkrong di coffee shop, entah itu WFH atau nongkrong, aku sukanya dengerin lagu Berisik dari Dere. Judulnya emang berisik ya, Pak? Yang biasa kita puterin. Emang judulnya berisik?
1: Berisik.
0: Atau yang baru nih dari Dere?
2: Iya, berisik. Berisik.
1: Wah, sumpah dari tadi semua orang dari pagi tadi ngawur, enggak Kinos, enggak Indra. Lu mah apa namanya pembendaharaan lagu lu?
0: Lagian
2: kadang-kadang udah di ujung nih, tapi apa ya itu udah di ujung.
0: Lagian lau NT tahu ini. Lakinya enggak pinter.
2: Manusia berisik. Punya na. Itu benar.
1: Oke, cukup Indra. Gua enggak paham.
0: Cik, bericik.
1: Aduh salah.
0: Awah. Terima kasih Leika ya. Semangat hari Seninnya buat kamu juga Leika. Selamat pagi Dodo. Request lagunya apa nih Bun?
1: Sial Mahal Ini.
0: Kok gitu? Kok aku sialnya sih Dul?
1: Apa?
0: Ya, jangan lihat aku dong pas ngomong sialnya.
1: Enggak, aku lihat Indra tadi.
0: Wah, sial Indra. Terus.
1: Iya kan? Terus abis itu ada lagi dari...
0: Enggak, belum selesai tadi Mahal Ini. Terus yang sial. Cocok banget buat nemenin sarapan.
2: Wow.
0: Cocok di mana? Ya sih sarapan lagunya
2: kan
0: sial.
2: Kan lagi makan.
1: Iya.
2: Sial.
1: Lagunya tuh kan melo banget sama hal ini.
0: Iya tapi
2: sialnya ku bertemu gimana?
1: Bukan.
0: Ntar jadi doa loh buat pagi-pagi gini.
1: Ada di otak aku lagunya Mahal Ini tapi nggak bisa keluar ya kan?
0: Aku tahu nih yang sialnya Mahal Ini. Aduh, sialan.
1: Bodoh amat. Ini kata aku cakep nih di TikTok nih. Ada yang bilang Fatih 86. BBB dong, let's dance together.
2: Let's dance together.
1: Get on the dance floor.
2: Suasana kafe lagi makan. Terus tiba-tiba waitersnya joget-joget apa gimana?
0: Loh, lah, jadi flash mob, Pak. Kan sering flash mob, jadi flash mob langsung.
1: Bener.
2: Tahun berapa itu flash mob?
1: Ada lagi siapa?
0: Selamat pagi Kak Kinos, Ibu. Ini ada Rizky dari Kemang. Mau request lagunya Hacu. Lagunya untuk para pendengar Iswara biar semangat menjalani hari Senin. Ini dong, Hacu dong. Ini
1: Hacu.
0: Cocok nih. Ini
1: kita puter langsung kalau gitu Hacu.
2: Lumayan.
0: Hah?
2: Lumayan.
0: Jadi ganti lagu yuk.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan mendapat perhatian dari pemerintah Jepang. Jepang mengirimkan bantuan berupa 3 helikopter angkut CH-47 dan sekitar 600 personel pasukan bela diri Jepang untuk mendukung operasi penanganan karhutla di Indonesia. Helikopter tersebut akan digunakan untuk membantu proses pemadaman api, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
0: Suara Fakta.
2: Viral di media sosial, serial animasi yang dikerjakan oleh studio Patopo Animation asal Bandung ini menceritakan kisah perjalanan masa kecil Menteri SDM Balila Hadalia dirilis secara gratis di platform YouTube pada 25 Agustus 2026. Melangkah dari Timur menggambarkan perjuangan Balil sejak sekolah dasar hingga menengah di Indonesia Timur dalam menghadapi keterbatasan ekonomi demi menggapai cita-cita. Mari berjuang bersama dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Isuara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Yes, kita paham kok, memang tidak mudah, tidak ringan, tidak gampang untuk mengumpulkan mood lagi di awal minggu, Senin. Makanya ada istilah bilang ini apa maksudnya, tak kenal maka tak sayang gitu.
1: Tak kenal, makanya aku sayang banget sama kamu. Karena kan aku
2: kok gak
1: kenal.
2: Nyambung ya sebenarnya ya. Kok gak nyambung ya?
1: Oh gak nyambung.
2: Masalah hari Senin harusnya I hate Monday gitu dong. Benerin dong cuy.
1: Oh sorry.
2: Gimana sih
1: gitu
2: nih orang?
1: Tapi aku sih mau bilang gitu aja. Karena aku kenal sama kamu, jadinya aku sayang gitu.
2: Kalau kenal kamu tahu dong, kalau pagi-pagi aku ngantuk, biar gak ngantuk kamu nyiapin apa gitu.
1: Apaan tuh?
2: Kopi kek.
1: Kan nanti ada yang kirim insya Allah.
2: Hah?
1: Gitu. Ada yang kirim nanti.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan.
1: Sia-sia.
2: Gimana weekendnya sahabat suara? Sedikit cerita aja ya sahabat suara. Kemarin gue weekendnya itu dihabiskan dengan menemani orang tercinta saya untuk bekerja. Jadi sebenarnya gue gak kerja, tapi ada satu tiket nganggur nih punya manajernya Gina, gak bisa dipake. Saya gak kepake, ya udah gue pake. Berhubung gue bisa sambil nengok nenek gue yang udah lama gue gak tengok. Nenek gue udah gitu.
1: Nenek kamu yang udah lama gak kamu tengok dan kamu telantarin kan?
2: Astagfirullahaladzim. Dul, aku masih suka transfer ke Mbah. Udah gitu jarang-jarang kan gue ke Makassar. Udah gitu gue cuma punya nenek sisa satu nih. Ya udahlah sekalian gue ikut nemenin Gina, gue punya kesempatan untuk nengok nenek. Singkat cerita akhirnya di kerjanya Gina itu kan Gina nge-MC ya. Gue nemenin aja gitu, nemenin nonton gitu. Jadi ceritanya ini suara apa sih?
3: Enggak, betul lanjut.
2: Kedengeran tapi Pak? Gue nonton sambil terperangah aja, itu acara lelang. Tapi lelangnya itu bukan membeli, bukan ya. Hanya memindahkan dana aja ke rekening lain.
1: Okay. Ke rekening yang mengadakan event itu.
2: Iya.
1: Kamu biasanya kalau nemenin aku nge-MC membosankan dan bete kan? Maksudnya iya. Kayak lama. Kalau kemarin kamu terperangah dan tersyok-syok dan tidak mau berdiri dari kursi kan?
2: Enggak, terperangah. Iri.
1: Iya, aku sebagai MC-nya di
2: diri
1: situ,
2: gua.
1: Aku juga hanya berasa seperti remah-remah doang.
2: Gila. Mereka tuh nggak membeli sesuatu, tidak mengeluarkan uang, cuman memindahkan dana doang. Tapi kan secara tidak langsung ketahuan mereka punya dana berapa.
1: Iya.
2: Itu enak banget mereka ngomong mulai dari ratusan juta sampai MM-an, sampai puluhan MM-an dengan enak aja.
1: Bener.
2: Nih ada barang nih di lelang, barangnya ada Dudas ya, Desta lah, ada Aril lah, ada Gading lah. Enak aja ngomong 5M.
1: Kalau nggak salah sama
2: adu lelang. 7M, 8M, sampai 15M. Sampai tiba-tiba kemarin dilelang adalah bikin story sama Aril ya.
1: Iya, jadi intinya acara ini udah selesai. Terus tiba-tiba gue dapat bisikan nih dari LO. LO-nya bilang, Kak, minta tolong dikasih tahu sama Kak Aril, ada yang ulang tahun, minta diucapin selamat ulang tahun. Jadi bikin video dia minta bikin video bareng sama Aril. Terus abis itu nanti dia akan mindahin dananya sebesar, boleh disebut?
2: Boleh, puluhan M deh.
1: Puluhan M. Hah? Gue sampai kayak serius.
2: Ya enggak mungkin gitu. Aril diem ya? Pasti ya udah ayo sempuluhan M ya, cuman ngucapin ulang
1: sampai
2: tahun doang.
1: Sampai aja kayak hah? Gitu kayak serius dia kayak iya gitu. Terus habis itu akhirnya iya udah dibikinlah video. Wow, luar biasa ternyata orang Indonesia kaya-kaya.
2: Masya Allah. Ya kan? Masya Allah, luar biasa.
1: Gitu, luar biasa.
2: Barangnya apa Bun? Ada yang nanya nih dari TikTok. Ya macam-macam, ada yang jaket, ada jersey bola.
1: Iya, kemarin kalau enggak salah Aril tuh gitar. Gitarnya gitar. Aril kalau enggak salah sampai puluhan M ya? Apa sampai enggak ya kepala 2 digit M ya?
2: Ada handphone gitu-gitu, iya. Tapi enggak sampai M-M-an kan gitu.
1: Iya, gitu.
2: Kan secara enggak langsung kita tahu, si ini mukanya sumpah kayak orang lempeng, gak banyak kayak gimana, gak banyak gaya. Tiba-tiba ngangkat tangan, ngangkat apa sih?
1: Kayak ngangkat yang, nomor kayak
2: nomor
1: mau lelang gitu.
2: Mau lelang gitu
1: ya 5M
2: kan? Gak terima yang sebelah sana 7M, gak terima 7,5M. Gila dalam hati gue, hah
1: kayak mindahin dana 75.000 sama 750.000 gitu.
3: Udah bilang ikan. sabar.
1: Udah.
3: Ibu kan kalau kita lelang-lelang barang.
1: Iya, udah, Pak. Gue udah kayak sabar, tenang, masih ada barang yang lain. Masih digituin. Ada lelang kita berapa tahap.
2: Udah digituin, malah tambah ngegas, Pak.
3: Berarti kalau di kita uut lah ya.
1: Iya, benar. Tapi kalau ini skala Richter ya kayak. Gempa. Dahsyat banget ya Allah.
2: Berangkat dari cerita kemarin gue sama Gina ya. Luar biasa, mudah-mudahan orang Indonesia semuanya, gue gak berdoa mereka semua kayak
1: iya,
2: semuanya pada sejahtera.
1: Amin gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Programnya kemarin di acara Gina gitu, berani mengeluarkan uang gitu, sejumlah uang untuk bertemu dengan artis atau beli barangnya artis. Coba sahabat suara, kalau lu sendiri nih pengen ketemu artis siapa atau beli barang apa yang bakal lu bela-belain ya untuk keluar duit banyak?
1: Siapa
2: gua
1: ya?
2: Pengen banget ketemu sama sekarang ya Fernando Torres.
3: Waduh.
1: Fernando Torres.
2: Iya, dia pemain legend, udah enggak main.
1: Kan udah lama itu.
2: Ya, tapi gua ngefans banget dulu sama dia.
1: Oh.
2: Fernando Torres di Liverpool waktu itu suka banget. Kalau sekarang ya Szoboszlai lah, ya udahlah ya.
1: Oh iya. Lah aku ini.
2: Atau apa? Mungkin ini apa coba. Hanging bareng sama pemain Liverpool kayaknya. Aduh, gila sih.
1: Udah begitu.
2: Mau gua.
1: Belum kesampaian.
2: Keluar 50 juta berani gua.
3: Yeah. Maksimal.
2: Berani gua.
3: Maksimal 50.
2: Iya.
1: Lah kemarin ada yang miliaran. Kamu 50 juta dong.
2: Enggak, adanya segitu dong.
1: Oh, adanya cuma
2: kan
1: segitu.
2: Disesuaikan dengan budget kita.
1: Oh. Ya udah kalau gitu aku mau gabung di kartu keluarga yang kemarin dulu deh ya. Udah dulu ke Makassar ya. Gimana baiknya?
2: Ya lagi pertanyaan sama Nor WhatsApp-nya kemana untuk cerita-cerita nih.
1: Silakan kalau kamu misalnya mau ketemu sama kira-kira ada artis idola atau barang yang kamu impi-impikan banget, kamu rela ngeluarin uang banyak tuh apa gitu
2: dan kira-kira siapa, ya?
1: Silakan WhatsApp aja.
2: Kemana ke
1: 0816 114 1014.

0: Indonesia barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru Sahabat Suara. Tadi udah sempat kita lempar juga pertanyaan atau mungkin topik kita hari ini adalah barang apa atau artis siapa mungkin yang bikin lu rela mengeluarkan uang banyak gitu. Kira-kira siapa dan apa
1: karena
0: barangnya?
1: Mungkin kayak sekali seumur hidup gitu.
0: Betul.
1: Mungkin ketemu atau apa.
0: Ibu apa belum cerita Ibu? Siapa?
1: Aku siapa ya Mas ya?
0: Britney Spears.
1: Kalau misalnya
0: Spice Girl.
1: Orang yang hidup. Kalau yang hidup orang gitu ya, aku Spice Girl sih.
0: Spice Girl.
1: Kayaknya aku idola banget dari
0: nyanyi dulu,
1: dulu
0: dong buktinya kalau mau adalah spicy banget.

0: always on the run. Gitu apaan udah. Apaan tuh? Rizky, apaan sih Rizky? Rizky jangan nakutin Rizky.
1: Kecoa lu.
0: Masa sih Rizky?
2: Kecoa.
0: Orang lagi nyanyi. Sama kemarin aku mungkin yang itu apa namanya? Naik cruise. Yang Disney cruise, karena kan emang aku idola ya dari kecil sama
2: Disney, Mickey
0: ini.
2: Mouse. Gitu. Jadi, yang di ini dulu yang di Amerika ya?
0: Enggak, kemarin udah cukup sampai situ aja.
2: Oh, cukup situ doang. Katanya lebih bagus yang di luar sana dulu.
0: Ya udah ntar cari duit lagi dulu ya.
2: Amin.
0: Nah, yuk kita coba sampai MC yuk. Dari di sini.
2: Selamat pagi di.
0: Bukan aku ya, tapi suami aku. Dia tuh kan kolektor mainan. Jadi paling mahal dia keluar sekitar 30 jutaan buat Gundam. Wow. Gundam itu ngerakit sendiri lagi ya? Apa enggak?
2: Lu mau
3: sendiri, ada yang beli jadi.
0: Ada yang beli emang jadi, mau, ya Allah mau nangis
2: mau
0: tapi
2: nipu
0: ya gimana?
2: Siapa sih?
0: Hah? Gendam.
2: Gendam.
0: Gendam itu dia.
3: Gendam Jipele.
2: Gendam
0: Jipele.
2: Itu, bukan. Biasanya kalau sebelum dimasak, beras ya, digendam dulu.
3: Wah.
2: Direndam.
3: Nasi padang, nasi gendam enak sih.
2: Rendang.
0: Nasi rendang. Oh, okay. Bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat. Lo kalau ada masalah sama gua, jangan digundam.
2: Pendam.
0: Iya. Nanti ujung-ujungnya lo jadinya gundam.
2: Gundah.
0: Bukan. Gundah. Aku lebih ke dendam sih. gitu. Tapi gundah boleh juga sih, masuk juga sih kata aku.
2: Terima ya, kasih Hadiah, salam buat suami kamu yang punya gundam
0: ya,
2: harga 30
0: ya.
2: Juta ya.
0: Lah, beli Lovebird waktu itu 50 juta, lu enggak bilang-bilang
2: anak gua.
0: Tahu gitu itu duitnya bisa dipakai buat yang lain, Rizky.
2: Ya Allah.
0: Apa? Sekarang kemana Lovebird lu itu kagak ada.
2: Apa?
0: Bisa dipakai buat yang lain duitnya.
2: Kita bacaan WhatsApp yang udah masuk lagi yuk. Next ada siapa lagi nih?
0: Bodo amat.
2: Uci, kalau gue dikasih kesempatan dan rezeki, artis yang pengen banget ketemu dan lihat konsernya adalah Westlife dan Backstreet Boys.
0: Iya lagi.
2: Udah berapa kali Westlife mau kesini lagi malah.
0: Tapi memang fun fact-nya nge-war tiketnya Westlife itu susah terus.
2: Iya benar sih. Padahal
0: iya
2: udah berkali-kali
0: kan?
2: Kesini ya. Backstreet Boys gue udah, Westlife

0: juga alhamdulillah kita udahin dulu ya.
1: Tapi kita pakai jalur ini apa namanya? Beli lewat langganan kita.
0: Iya.
1: Karena kalau nge-war sendiri suka enggak dapet ya, betul kalo juga sih.
0: Kemarin sama udah itu sempat war tiket konser Westlife, tapi lah enggak kebagian. Nah, dan kalau beli sesuatu lagi selawatin pengen beli Vespa LX 150 warna lilak.
1: Ah, lucu banget.
0: Atau enggak yang sage, buat apa? Buat transportasi cari cuan lah.
1: Lah itu, biar enggak naik Alphard terus gak kan.
0: Naik Alphard umum mulu ya.
1: Iya.
0: Amin, gua doain ya, Ci ya.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Yang belum share dan juga cerita-cerita, mungkin sekali lagi sahabat suara, kira-kira kamu mau ketemu sama siapa sih atau beli barang apa yang membuat kamu rela mengeluarkan, merogoh kocek kantong kamu dalam-dalam. Kamu ceritakan di 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: Suara Warga Indonesia, sahabat suara, ada Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Yes.
0: Coba lebih disimak lagi konteksnya ya. Jadi kalau lu pengen ketemu sama siapa atau beli barang impian kamu apa, tuh cuman dua tuh pilihannya. Ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak. Udah itu doang.
1: Ini hanya kayak berandai-andai aja kalau kesampaian ya, syukur alhamdulillah
0: banyak,
1: gitu ya kan.
0: Ada beberapa nih di TikTok pada salah pengertian. Ada yang bilang pengen bahagiain keluarga itu mah semua orang juga pengen.
1: Iya juga sih.
0: Ya, cuma dua aja nih, beli barang apa yang diinginkan mungkin dari dulu cita-cita.
1: Bener.
0: Atau ketemu artis siapa. Udah cuma dua pilihannya itu.
1: Kalau tadi katanya ada yang bilang pengen naik haji furoda gimana? Tapi itu mahal banget loh mas.
0: Ya Nul, itu mas pengen, semua orang juga pengen.
1: Iya juga sih.
0: Itu mas semua orang pengen, makanya lebih fokus lagi nih, barang apa ya atau artis siapa gitu.
1: Ada di WhatsApp, ada Hadirin Lontong.
0: Selamat
1: nih.
0: Pagi Hadirin Lontong.
1: Kalau aku rela walaupun harus ngeluarin uang banyak asalkan bisa nikah sama Kajol.
0: Kita anggapnya mau ketemu sama Kajol ya. Gila, ketahuan banget umur lu Hadirin.
1: Dia udah gak pengen ketemu lagi, dia pengen nikah sama Kajol.
0: Tapi emang ya kan? Kajol masih kemarin
1: cantik, iya.
0: Setahun yang lalu gue masih nonton film dia di Netflix. Masih cakep.
1: Cakep Kajol sih, bener.
0: Kalau Shah Rukh Khan, mohon maaf ya, ya masih ganteng tapi udah kelihatan agak tuanya sih.
1: Oh, kalau Kajol,
0: tapi kalau
1: masih
0: si Kajol masih
1: ya? Masih demplon ya.
0: Masih
1: parah. Ada lagi dari Lili di TikTok pengen nonton konsernya Adele katanya. Like
0: gue
1: kita
0: juga pengen.
1: Iya kan?
0: Masalahnya mereka masalahnya si Adele belum pernah ke Asia deh kayaknya.
1: Betul. Tadi kalau enggak salah
0: Singapura Malaysia sih gue samperin sih.
1: Ini terakhir sejauh-jauhnya tuh ke Sydney.
0: Sejauh-jauhnya memandang?
1: Aduh salah, Australia kayaknya yang paling dekat sama benua kita ya. Enggak juga jauh
0: belum,
1: juga
0: belum,
1: itu.
0: Belum, dia belum juga tuh.
1: Emang belum ya?
0: Belum.
1: Kata Uci beli tasbih emas, itu gua Uci. Itu gua. Jangan diinget-inget ya kan. Ada lagi tuh
0: Oriza. Kalau aku punya duit banyak rela aku keluarin kalau Niji konser sama Giring yang jadi vokalisnya. Aku bayar berapapun. Ini siapa sih nih?
1: Oh ini Oriza.
0: Oh Oriza, karena aku fans berat sama Giring Ganesha, masya Allah suaranya.
1: Iya ya, sayang sekali
0: sayang
1: ya kakak
0: dia
1: Giring
0: sudah
1: nggak ada di
0: politik ya.
1: Niji ya.
0: Ya buat kita sih sayang ya.
1: Ada lagi ini dari Rina ya.
0: Selamat pagi Rina.
1: Ang, mau undang ibu nama Papa Nos buat ngerasain panasnya Pekanbaru kalau ada uang katanya. Tapi kalau yang lebih lagi buat aku konser private Noah sama Judika. Konser private means mungkin keluarga dia doang gitu ya.
0: Iya.
1: Enak doang. Banget ya.
0: Iya
1: itu.
0: Dinyanyiin. Kalau jadi ingat ya kalau si Rina pengen banget ketemu sama Judika ya. Sama gue kalau di lapangan ya udah bego-begoan.
1: Kan beda.
0: Kalau dimain pada ke kanan bang. Oh iya sorry. Terus kemarin muka gue di smash sama dia.
1: Oh iya.
0: Sama si Judika sakit banget
1: itu,
0: bang.
1: Iya betul.
0: Terus bukannya minta maaf, lu sih ngapain di situ? Bodoh amat bang, lama juga lagi main gue bilang.
1: Ada Ami tuh pengen ketemu Mas Suga sama Dek Jungkook.
0: Oh BTS.
1: Terus
0: berat ini.
1: Mamam bareng.
0: Katanya ya ketemu personil sama BTS itu lebih susah ketemu sama personil BTS daripada ketemu sama Presiden Korea. Katanya
1: hebat.
0: Begitu.
1: Hebat, luar biasa. Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
0: Buset.
1: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya. Bahkan ada yang sampai dibikin itu loh, di meja gitu loh. Jadi buat meja,
2: miniatur,
1: mas.
0: Iya, miniat. Jadi aku kan pernah cerita siaran sama si Sisi,
1: iya.
0: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga. Ngefans banget sama Lego. Jadi mereka punya satu kamar isinya Lego semua.
1: Wow.
0: Dibikin kayak satu kota.
1: Wow. Wow.
0: Dan
1: wow.
0: Harganya
1: wow.
0: Udah ya puluhan juta.
1: Mahal
0: sih.
1: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, "Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek." gitu
0: mahal,
1: ya kan?
0: Mahal banget
2: itu.
0: Itu
2: kecil-kecil hilang. Bete tuh.
1: Ah, itu suka ada perintilan kecil-kecil
2: iya,
1: ya kan?
2: Kecil yang hilang.
1: Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
0: Ih, sama kayak sama gua si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
1: Asik uangnya lumayan nih.
0: Kalau kamu bisa mewujudkan ya, tuh?
1: Bisa kalau itu masalah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara seru di Iswara.
3: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
2: Yes.
1: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu.
2: Ada
1: ya?
2: Ciu nih.
1: Selamat pagi Ciu.
2: Pengen banget.
1: Pakai A nggak depannya?
2: Apa Ang Ciu? Bukan dong, itu buat makanan. Pengen nonton konser K-pop New Jeans walaupun mereka belum comeback. Oh iya, New Jeans.
1: New Jeans udah pernah kesini. Yang lagunya ini kan dulu terkenal tuh.
2: Iya kayaknya ada yang terkenal tuh lagunya New Jeans. Aduh lupa ini lagi.
1: Masih ada adeannya.
2: Kayak Blackpink.
1: Ada-adaannya BTS kalau enggak salah.
2: Ada-adaan BTS.
1: Kalau enggak salah ya.
2: Apa iya ya?
1: Yoi.
2: Iya kali ya.
1: Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Gua tahu The Last of Us-nya yang zombie kan?
2: Emang iya?
1: Iya.
2: Terus ortu tanya, "Dari siapa?" Aku jawab, "Kado dari teman kantor."
1: Si Mama pasti percaya aja itu.
2: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta, pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
1: Berarti dia iya gamer ya.
2: Gamer. Itu beli sampai 7 juta. Tadi juga ada di TikTok yang bilang mau beli diamondnya Mobile Legend.
1: Diamondnya Mobile Legend. Oh,
2: masih diamondnya ya? Itu ada manfaatnya kayaknya
1: ada.
2: Buat tangan ya.
1: Berarti mungkin kalau di Mobile Legend tuh udah kayak udah punya sesuatu yang dewa gitu.
2: Ah, itu dia makanya.
1: Jadi waktu itu gue sempat juga beli, Sahabat Suara, rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi
2: lah nambah 5 juta. Tadi katanya 50.
1: Info
2: cuma 50, sekarang 55.
1: 55. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Iya
1: kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
2: Apa?
1: Selain handphone ya?
2: Enggak ada, aku mah anaknya hemat.
1: Tas. Tas yang belum kesampaian sampai sekarang, Ibun.
2: Tas yang belum kesampaian sampai sekarang. Tas apaan ya? Adalah tas ya, enggak kesampaian mahal, Mas.
1: Iya, mahal harganya banget. Ya, makanya tas juta. Apa? Bilang dong.
2: Oh, ya tas yang depannya H itu herpes.
1: Ya, tapi kan banyak tipenya dia. Oh. Aku udah pernah beliin atu loh.
2: Ya ada satu-satu.
1: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
2: Yang belum kesampaian sebenarnya aku gak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
1: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
2: Lu ngaca aja dulu Rizky sama lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat udah.
1: Salah
2: gitu.
1: Lagi gue. Eh, langsung kita teaser kocak aja ya.
2: Gimana? Cepet banget beloknya. Bisa begitu tuh, ya kan? Mau ada kocak nih sekarang.
1: Mau dong. Sebentar lagi kita bakal menyatukan isi kepala kita menjadi sebuah drama yang kocak, alias koneksi cerita kacak.

0: Indonesia Sahabat Suara. Satu lagu dari
1: musisi Indonesia.
0: Musisi Indonesia.
1: Namanya?
0: Namanya adalah
1: Mika.
0: Tambayong. Featuring Mika Tambadong.
1: Rai Putra. Jalan Tengah judulnya.
2: Mika Tambayong suaranya bagus ya. Dia juga cantik. Tinggi, bagus suaranya.
0: Mika Tambayong udah nikah kan ya?
2: Udah.
0: Udah nikah.
2: Iya.
0: Sama Rai Putra.
1: Buka. Oh, ini fiturnya dia sama Rai Putra.
0: Oh, Rai Putra dari Iran ya.
1: Jalan Tengah judulnya.
0: Jalan Tengah. Oke, kalau bahasa Cipuatannya adalah win-win solution.
2: Win-win solution. Oke, jadi sekarang kita mau ada
0: kocak.
2: Yuk, langsung aja, ini dia kocaknya, cerita tentang
1: Boleh dan tidak.
2: Boleh dan tidak.
0: Yuk, ini dia kocak.

0: Dengan bangga kita sampai the one and only, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
3: Sekali Kakak Indra sekarang.
4: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
4: Apalagi?
0: Mau jual miosol.
4: Iya, kan mau beli motor bapak.
5: Iya, apaan menjual-jual aja?
2: Tahu bu,
5: nggak ada kayak begitu, nggak ada.
4: Kan belum beres.
0: Tapi beres. Ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndul. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
4: dibeli sama bulu
0: gitu. Iya, nah, kita Ndul beli motor baru.
4: Jadi
5: bagus cita-cita lo bertiga ya.
0: Kita bertiga tuh ya, kan saling membantu gitu loh, Ndul. Saling membantu, teamwork lah.
5: Iya, teamwork. Saling membantu perekonomian.
4: It's for family.
5: We are not family.
0: We are not family. Coba Ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor tapi 4 juta. Beli HP 4 juta.
4: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli HP coba.
4: Oh, ayo. Itu hitung bantu orang ini.
5: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau
5: enggak ada.
2: Kalau Bang Indra beli motor lo kan, gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa tuh.
4: Gimana?
0: Bisa. Itu lobinya di on air.
4: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini, Kain Sutra?
4: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
2: Oh, sambung cerita.
4: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing. Atau padel, atau olahraga.
0: Berarti ini gak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
4: Betul.
0: Gas.
4: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin. Kali ini, dan ternyata...
5: Yang benar.
4: Santai. Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
4: Dan itu adalah
0: dongkrak ban seret truk.
2: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berapa? Soalnya nggak pakai dongkrak itu, gue pakai dongkrak konvensional.
2: Dongkraknya apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
2: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus banyak kan. Teamwork. Emang teamwork ya, ini. Ya. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan enggak ada dongkrak atau enggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
2: Oh gitu.
0: Kita tahan tuh.
2: Oke. Okay. Satu doang. Gitu. Angkat bareng enggak seru.
0: Gimana sih? Tapi emang ini melatih kebersamaan. 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
5: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
2: Waduh,
0: itu latihan fisik.
5: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan. Kalau angkat berat kan
0: harus sehat.
5: Iya.
0: Betul.
5: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
0: Kalau nggak sempurna ada cacatnya, gak boleh masuk join tim.
5: Gak bisa. Jadi mereka saring konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat, mendongkrak tanpa
0: dongkrak
5: adalah
2: kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
0: Lebih parah dari Daniels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
2: Emang iya ya.
0: Lah ya iya.
2: Ini kan namanya latihan buat ngangkat truk kan enggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak seminggu sekali aja cukup.
0: Enggak bercanda.
5: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
0: Konseling di kuburan yang konseling sama ini Mandra buka.
2: Enggak beda.
0: Tapi fisiknya emang
2: harus diuji. Jadi ngedorong. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati terus latihannya didorong-dorongin.
5: Kata penumpang di dalam. Kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe. Kayak
2: 2 minggu nih jalan.
5: Iya gitu. Pelan banget ya gitu.
2: Iya tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang
0: Ganti kegiatan.
2: Gak cocok, terlalu berat dong
0: ya.
2: Nah kegiatan itu adalah
4: berhubungan dengan air. Karena menurut Primbon orang ini tuh
0: ya kegiatannya apa?
4: Ya berhubungan dengan air.
0: Ya kegiatan apa yang berhubungan
4: bisa
0: dengan air?
4: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
0: Nah itu yang kita tanya.
4: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon dia harus bertemu dengan air.
2: Gue kira kerja bakti. Bersihin got kan berhubungan dengan air.
4: Tapi ternyata karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain. Akhirnya dia mengajak seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
0: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
2: Waduh, itu ribet, jujur. Udah narik, ngelurusin.
0: Ada yang turun.
2: Iya, belum yang keliling.
0: Ada yang kusut. Itu dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen ya dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
4: Oke.
0: Latihan khusus itu adalah latihan
5: parkur dari sutet ke sutet.
2: Parkur dari sutet ke sutet. Enggak nyetrum. Ya? Enggak nyetrum begitu.
0: Kan sutet ke sutet jauh.
5: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
0: Di kabel listrik?
5: Apa?
0: Di kabel listrik pindahnya?
5: Iya.
2: Wah, gila. Dia musang emang jalan di kabel.
0: Emang gak nyetrum, Bu?
5: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
2: tidur siang.
0: Tidur siang. Nah,
2: kerja dong. Udahlah Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja udah. Capek saya.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: Sahabat Suara, sekarang kita lanjut lagi ke acara yang berikutnya. Gak kalah pentingnya sahabat suara, setelah tadi kita sudah dikocok perutnya di Kocok Koneksi Cerita Acak.
1: Benar,
0: ya?
1: Kita akan memberikan informasi yang bisa membuat kalian indis ekonomi, mungkin bisa punya penghasilan lebih, ya kan?
0: Betul.
1: Kita bakal ngobrol sama Ibu Aida M. Adam dari Bimor Indonesia.
0: Penasaran seperti apa obrolan seru gue sama Gina dan juga Ibu Aida? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Yeay.
2: Suara Seru di

0: dan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di zaman kayak sekarang ini, in this economy ya.
1: In this economy, yes.
0: Yes, teknologi sudah berkembang sangat cepat. Sampai bisnis digital pun menjadi daya tarik setiap kalangan.
1: Lah itu.
0: Betul, karena selain keuntungannya yang besar, operasionalnya juga sangat praktis. Setuju ya?
1: Betul.
0: Dan saat ini hampir semua usaha menggunakan yang namanya teknologi digital. Mulai dari kuliner, jasa, dan masih banyak lagi seperti di industri transportasi juga. Nah, maka dari itu hari ini kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana sih cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil.
1: Iya, jadi yang di indis ekonomi yang lagi mau cari-cari cuan ya kan, ini harus banget mendengarkan. Karena sudah hadir bersama kita Marketing Manager Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo Ibu.
2: Halo Mbak Gina, Mas
1: Apa
2: Kino.
1: Kabar?
2: Alhamdulillah, baik, sehat, semangat. Gimana kabar pasangan favorit
0: ya?
2: Saya ini.
0: Aduh, terima kasih. Alhamdulillah semuanya aman terkendali.
1: Betul sekali.
0: Tapi yang mungkin perlu dikendalikan lebih cermat dan lebih pintar lagi ya.
1: Apa tuh maksudnya?
0: Masalah pemasukan yang pasif tapi terus berjalan, nggak bikin susah. Jadi kita tenang.
1: Tepat sekali, karena
0: apa
1: Bu
0: nih?
1: Aida punya solusinya. Nah. Bu Aida boleh diperkenalkan dulu, coba ini bisnis inovatif yang melalui Be More Green.
2: Benar, ya ini tadi Mas Kino sudah benar banget di awal. Kalau sekarang kan eranya udah digital ya, semua
0: ya.
2: Bisnis juga arahnya ke sana. Jadi itu memudahkan kita karena lebih praktis. Tapi kan nggak semua orang paham ya masuk ke situ.
0: Ya.
2: Nah, jadi sekarang Bimor tuh ngajak orang-orang untuk masuk ke industri transportasi. Kenapa kita pilih transportasi? Prospeknya gimana ke depannya? Harus cari tahu dulu dong ya, jangan sampai cuma karena FOMO di awal nanti takutnya belakangan bisnisnya hilang.
0: Benar.
2: Nah, jadi kalau kita lihat transportasi online saat ini tuh marak banget, semua warna ada deh layanan transportasi online di jalan itu, ada-ada aja yang baru muncul. Tapi semua tuh masih tetap rame. Semua tuh punya pasar sendiri-sendiri, nggak ada tuh yang nggak dapat pasar, saling bersaing satu dengan yang lain. Dari sekian banyak layanan transportasi online, kadang juga kita di kondisi tertentu masih susah tuh dapat driver.
1: Iya benar.
2: Pulang kantor atau lagi hujan deras, itu artinya kan permintaan masih sangat tinggi ya. Orang yang membutuhkan layanan ini jumlahnya masih lebih jauh besar dibandingkan ketersediaan layanannya.
1: Okay.
2: Artinya industri ini bertumbuh, maju pesat, dan masih terbuka peluang yang besar sekali untuk masuk ke bisnis ini. Karena kan transportasi kebutuhan.
1: Iya.
2: Apalagi buat orang-orang yang hidup di kota besar, ya otomatis butuh transportasi ini. Karena kan mobilitasnya tinggi, aktivitas di mana-mana. Jadi sampai kapanpun juga, saya yakin bisnis ini akan berkembang, peluang keuntungannya besar, potensial sekali. Nah, sekarang perannya Bimor di sini apa? Kita mengajak orang-orang untuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah.
1: Wow.
2: Ya, teknologi memang udah praktis.
1: Yeah.
2: Tapi kan nggak semua orang paham mungkin.
1: Iya.
2: Yeah. Untuk masuk ke situ, jadi dimudahkan lagi dengan adanya Bimor, karena kita ajak orang untuk masuk ke sini dengan modal yang sangat terjangkau dan dengan kemudahan yang bisa kami tawarkan.
1: Ada kemudahan yang Bimor tawarkan. Maksudnya kemudahan gimana ini, Bu?
2: Oke, okay, ya. Berarti kita masuk ke konsep bisnisnya ya.
1: Iya, konsepnya.
2: Seperti apa yang kita tawarkan ini. Untuk ke konsep bisnis dari Bimor Green ini, kita kemitraan titip kelola kendaraan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita cari mitra. Mitra yang mau join bersama Bimor, ini berarti sudah jadi pemilik partner pemilik bisnis yang akan menikmati keuntungan setiap bulannya.
1: Okay.
2: Sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Nah, dalam hal ini, kita menciptakan layanan transportasi online untuk mobil listrik. Nah, jadi berarti selain dapat keuntungan dari bisnis rental mobilnya, juga jadi pemilik mobil listriknya. Nah, tapi semua pengurusan dari awal, mulai dari pemilihan unit kendaraan, bantu mitra untuk punya mobil, sampai dengan mengoperasionalkan mobilnya supaya dapat income, itu semua ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Jadi yang ngurus Bimor. Nah, jadi kita cuma bantu mitra tuh di awal supaya punya mobil dengan bayar biaya DP mobil aja yang nilainya itu jauh lebih ringan, lebih murah dibandingkan beli mobil sendiri langsung ke dealernya.
1: Wow.
2: Itu bisa kita pastikan.
0: Maksudnya jauh lebih murah kayak gimana?
2: DP-nya jauh lebih murah karena memang kita kan ada kerjasama. Mobil yang kita pilih dalam layanan transportasi di sini itu mobil listrik. Brand yang kita pilih saat ini adalah BYD Atoan.
1: Oke. Okay.
2: Kita bantu mitra tuh di awal punya BYD Atoan dulu. Nah, jadi yang dibayarkan mitra di awal join itu cukup biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil BYD ini. Nah, nilai DP-nya itu jauh lebih murah dibandingkan mungkin pendengar langsung ke BYD-nya. Ke
0: beli langsung, beli sendiri.
2: Nah, secara konvensional, secara umum, nah itu lebih murah join ke Bimor. Mending kita jelaskan sebentar harganya. Nah, jadi nanti saat mobilnya keluar, kita bantu pengajuan ke leasing. Menggunakan nama mitra.
1: Iya.
2: Supaya STNK dan BPKB-nya nanti
0: atas
2: itu
0: nama?
2: Sudah sama mitra.
0: Okay.
2: Nah, jadi kita bantu pengajuan ke leasingnya. Semua dilakukan oleh Bimor.
1: Okay.
2: Sampai mobilnya keluar. Nah, begitu mobilnya keluar dari dealer melalui leasing, itu langsung dititipkan ke Bimor. Nanti Bimor yang integrasikan ke platform layanan transportasi. Kebetulannya, kami sudah ada agreement, ada kerjasama dengan platform transportasi online pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi Hijau.
0: Oke. Hijau yang pelopor ya.
2: Ya,
1: Hijau pelopor Indonesia. Oke, baik.
0: Tahu ya,
2: langsung, Indonesia punya.
0: Langsung paham ya,
1: punya tuh kata kuncinya. Nah, Oke.
2: Jadi kita ada agreement dengan platform tersebut. Jadi nanti mobilnya mitra tuh kita integrasikan ke platform. Nanti seleksi drivernya, cari driver, semua dilakukan oleh Bimor. Termasuk nanti persiapan operasional, sudah mulai berjalan operasional harian, pengawasan, tracking, maintenance kendaraan, semua dilakukan oleh Bimor. Jadi mitra tuh cuma menitipkan ke Bimor, Bimor yang kelola semuanya. Nanti omsetnya ini diakumulasi setiap harinya untuk dipakai membayar biaya-biaya bulanan. Yang pertama cicilan mobil, lalu biaya operator. Nah, sisanya net profit itu masih akan kita share lagi 60% ke mitra. Jadi setiap bulan itu mitra tuh aman karena cicilan mobil dibayarkan dari operasional, masih dapat passive income lagi 60% dari net profit. Begitu terus setiap bulan. Sampai dengan masa kemitraannya habis 5 tahun, cicilan mobil juga udah lunas, kita kembalikan mobilnya sepenuhnya ke mitra, sudah tanpa beban cicilan lagi.
1: Ih, menarik sekali, luar biasa. Ini pasti sahabat suara yang mungkin lagi membutuhkan apa income tambahan ya kan, atau mungkin pengen punya passive income nih, mencoba ya kan punya passive income daripada kayak aduh gua kerja mulu ya kan, pengenlah dapat pemasukan-pemasukan yang tanpa harus kerja gitu kan, karena ini kan konsepnya berarti mobilnya yang kerja kan Bu, orangnya mah kagak perlu kerja gitu kan.
0: Iya betul banget.
2: Iya benar banget. Nah, jadi yang mobilnya itu dititipkan untuk kerja.
0: Dititipkan. Oke, yang bikin penasaran pasti adalah Oke, udah tahu nih semua diurusin. Tapi tadi yang belum disebut sama Bu Aida adalah harga DP-nya itu.
1: Nanti
0: tahan
1: kita
0: dulu.
1: Akan bahas.
0: Tahan dulu. Iya. Tahan dulu. Cukup. Pasti udah penasaran nih.
1: Iya,
0: berapa? Kayaknya udah tadi. Oh, berarti kita tinggal bayar aja nih uang DP si mobil BYD atau WAN-nya ini lewat Bimor. Lebih murah, lebih menguntungkan karena kalau nggak salah Bimor emang udah kerja sama BYD ya.
2: Betul, iya.
0: Okay.
2: Cuman emang hari ini yang harus kita ingatkan, kita kuotanya terbatas ya untuk dapat harga spesial ini. Jadi
0: itu
2: mungkin
0: lagi.
2: Boleh save dulu nomor ini supaya nanti bisa langsung registrasi.
3: Promo Iswara spasi nama kirim ke Risa 0852 55 55 5-nya 4 kali 2729. Promo Iswara spasi nama kirim ke Risa 0852 55 55 2729.
0: Oke. Sip. Mbak Aida, abis ini tolong dijelaskan ya harga DP-nya berapa gitu ya.
2: Iya.
0: Siap, jangan kemana-mana sahabat suara. Tetap di Suara Seru barengan Kinos Kinda sampai jam 10.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru yang lagi seru banget ngobrolin passive income tanpa perlu repot, tanpa perlu kerja keras.
1: Betul.
0: Ya, dijelaskan sejelas-jelasnya sama Mbak Aida.
1: Betul, jadi ini kita lagi ngobrol sama Bu Aida selaku marketing manager dari Bimor.
0: Yes.
1: Jadi Bimor itu menawarkan kemitraan.
0: Kemitraan
1: kendaraan listrik, ya. Di mana nanti kendaraan ini yang akan ibaratnya tuh mencarikan uang untuk kita.
0: Cari duit sendiri.
1: Gitu.
0: Cari duit untuk bayar cicilan si mobil, uh-huh. Dan ngasih keuntungan buat kita juga.
1: Nah itu Bu Aida.
0: Betul gitu ya Bu Aida ya?
1: Masih
2: ya, betul.
1: Ada. Betul sekali. Boleh dijelasin. Tadi kan Bu Aida kan sempat bilang kalau misalnya lewat Bimor, kita beli mobil BYD atau what?
0: DP-nya lebih ringan.
1: Iya, maksudnya gimana itu? Kalau bisa dirunutkan, jadi prosesnya seperti apa gitu, Bu Aida?
2: Oke, iya. Jadi kalau kita ngomongin harga biaya kemitraan, berarti kan ini patokannya harus ke harga mobil.
1: Iya.
2: Karena kan yang dibayar mitra adalah DP mobil.
1: Betul.
2: Nah, untuk OTR Jakarta saat ini, BYD Atowan itu di 207 juta terakhir. 200 juta lah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, untuk aturan pembelian secara kredit, itu harus DP 20-25%. Hmm. Ini aturan normalnya ya, memang okay. Seperti itu. Berarti kalau harga 207 juta, DP-nya 40-50 juta. Harusnya.
1: Iya.
2: Nah, jadi sebenarnya biaya kemitraan di Bimor Green itu 45 juta harusnya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini kan yang reasonable, yang make sense, karena memang DP mobil harganya segitu.
0: Iya.
1: Yeah.
2: Tapi hari ini kita dapat subsidi DP dari BYD-nya, jadi kita memberikan harga yang lebih ringan untuk mitra yang mau join. Nah, untuk biaya kemitraan saat ini kita batasin untuk 5 orang. Uh-huh. Itu cukup 25 juta aja.
0: Wow, ya. Setengahnya dong.
2: 25 juta. Benar, ini 25 juta juga udah include loh DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris.
0: Pemasangan GPS?
2: Ada perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris.
1: Oh. Jadi mobilnya itu nanti juga akan dipasangin GPS, itu udah include semua biayanya di sana gitu?
2: Bu. Betul, udah include 25 juta padahal coba deh cek langsung ke BYD-nya. Kalau beli kredit, itu DP-nya harus berapa? Mm-hmm. Itu udah pasti di atas 40 juta.
0: Iya,
2: kenapa
0: betul.
2: Di Bimor lebih murah?
0: Betul,
2: karena
0: betul,
2: kita
0: betul.
2: Dapat subsidi. Nah, jadi dengan 25 juta itu udah all in semua.
1: Oh, mungkin.
0: Udah dapat asuransi, bentar Bu. Udah dapat asuransi, terus udah gitu kasih GPS, udah gitu apa lagi Bu?
2: Biaya notaris.
1: Biaya notaris.
0: Biaya notaris.
1: Semua. Oh my god, aku cucu
0: dad. Aduh.
2: Udah all in semua. Nah, tapi mungkin meskipun seterjangkau ini, kan mungkin orang kaget ya dengar sekarang tahu-tahu ada bisnis keren ini,
1: mm-hmm.
2: Tapi ternyata cek saldo nggak cukup 25 jutanya. Nah, jadi ya itu kita bantu kasih keringanan.
1: Boleh dikasih keringanan lagi.
0: Boleh dicicil. Benar.
1: Udahlah dari 45 ya. Jadi 25 dikasih keringanan lagi gitu.
2: Betul, boleh cicil. Ini kemudahan cara bayar ya.
1: Okay.
2: Jadi boleh dicicil dulu dengan DP lebih dulu 8 juta. 8 juta ini bukan DP mobilnya ya. Ini cuma DP biaya kemitraan.
0: Oh.
2: Dan nanti sisanya diangsur tanpa bunga sampai cukup 25 juta.
0: Berarti kalau udah 25 juta baru mulai kerja ya mobilnya?
2: Nah, itu dia catatannya. Jangan sampai mikir 8 juta nanti mobilnya keluar udah operasional ya. Belum dong.
0: Oke.
2: Okay. Nanti tunggu sampai 25 juta lunas, baru mobilnya akan keluar dari dealer, dioperasionalkan ke platform, baru dapat keuntungan bulanan. Jadi mudah banget kan? 8 juta aja nih
0: banget,
2: modal awalnya.
0: Banget.
1: Jadi yang penting
0: banget.
1: Kan tadi kan Bu Aida bilang karena ini kuotanya terbatas. Yang penting mungkin kalau yang belum ada rezekinya saat ini tetap dipermudah. Yang penting ngelok untuk harga sekarang gitu kan, pakai yang 25 juta per.
2: That's the point. Maksudnya gitu.
1: Maksudnya yeah. Seperti itu. Nah, tapi kalau yeah. Boleh tahu nih Ibu, kalau buat pendengar Iswara, dengar-dengar nih kabar-kabar burungnya mengatakan ada penawaran yang lebih spesial lagi, Bu.
2: Nah, itu dia penawaran lebih spesialnya tuh ini. Inilah penawaran spesialnya, kan harusnya tuh dapat harga lebih murah 25 juta.
1: Iya.
2: Itu udah murah banget itu dibandingkan langsung ke BYD-nya.
1: Uh-uh.
2: Jadi kita kasih penawaran spesial untuk sahabat Suara.
1: Uh-uh.
2: Itu boleh dicicil dengan DP lebih dulu.
1: Oh.

0: baju cicil itu, oke.
1: Okay. Nah, tapi kuotanya nggak banyak, hanya untuk 5 orang aja. Karena kita juga dapat subsidi itu nggak banyak dari BYD. Okay. Jadi, kita kasih untuk 5 orang aja sahabat suara hari ini. Caranya boleh langsung hubungi CS kami. Nanti bisa ketikkan
2: promo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852-55-55-5-4x-2729. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852-55-55-2729.
3: Gitu ya, Bu Aida, oke siap. Nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi. Sebenarnya saya masih pengen nanya, ini masih project bayangan atau udah berjalan?
0: Nah,
3: udah gitu misalnya kalau udah berjalan, so far jalannya gimana? Nah gitu tuh, penasaran nggak sih sahabat suara? Makanya kalau penasaran pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 104 FM Suara Jakarta. Sahabat Suara, kita masih ngobrol sama Ibu Aida dari Bimor, selaku marketing manajernya ya. Bimor. Jadi ini adalah penawaran yang menurut aku ini menarik sekali untuk bisa memulai mencari pendapatan pasif atau pasif income.
1: Betul ya kan? Sekali.
0: Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau melakukan semacam apa ya, bisnis lah atau yeah. usaha baru yeah. kan kita harus yakin kalau si bisnisnya ini tuh memang sudah legit gitu, emang udah kayak terpercaya gitu,
1: udah
0: kan?
1: Ongoing.
0: Iya, itu dia. Nah, jadi selama ini tuh Bu Aida masih ada ya? Yeah. Bu Aida
2: ada dong.
1: Ada siap.
0: Mau tanya nih, bisnisnya sudah berjalan mulai dari kapan dan sejauh ini perjalanan operasionalnya gimana Bu Aida?
1: Iya, pada meyakin puas enggak tuh?
2: Oh iya. Nah, ini pertanyaan penting nih. Jangan sampai tadi seperti kata Mas Kinlos ya, proyek bayangan jadi.
0: Nah,
2: iya. Ya, betul. Ya, bisnis kita atau operasional dari Bimor Green ini itu sudah jalan sejak September 2025.
1: Tahun lalu.
2: Ya, udah hampir setahun ya.
1: Iya, hampir setahun, betul.
2: Udah 11 bulanan dan alhamdulillahnya unit kami, jumlah unit yang operasional di seluruh wilayah Jabodetabek itu sudah mendekati hampir menyentuh angka 300.
1: Wow.
0: Banyak itu, berarti nah, itu udah lumayan ya Bu Aida
2: banyak.
0: Ya.
2: Banyak. Betul, udah ratusan unit yang operasional dan semua mitra kami setiap bulan itu merasa sangat puas dengan apa yang mereka dapatkan.
0: Okay.
2: Nah, di samping cicilannya aman terbayarkan, mereka tuh masih dapat keuntungan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil, karena ini kan tergantung net profitnya berapa ya.
0: Yeah.
2: Setiap mobil

0: aja, itu sebenarnya nggak masalah loh. Toh cicilannya juga aman. Nanti setelah 5 tahun masa kemitraannya habis, kan dapat mobil. Dapat BYD-nya.
1: Ya.
0: Nah, itu mobil milik mitra sepenuhnya. Jadi selama perjalanan bisnisnya dapat keuntungan berapapun sebenarnya itu enggak masalah loh sebenarnya. Karena cicilannya udah aman, toh mereka juga enggak ngurus bisnisnya. Jadi mereka tuh puas dengan bisnis yang kita tawarkan. Dan itu artinya Be More Green ini udah proven, udah terbukti kita bisa mendevelop dengan baik bisnis ini, bisa memberikan semua benefit ke para mitra seperti yang kita janjikan di awal. Jadi bukan hanya rencana-rencana yang belum jelas realisasinya seperti apa ya.
2: Okay.
0: Karena sudah berjalan hampir
2: setahun. Udah berjalan.
0: Dan kami itu happy dapat keuntungan setiap bulan.
2: Ah, nah,
0: bayangin
2: ini
0: aja, Isis Ekonomi punya bisnis sampingan yang gak diurus.
2: Bener.
0: Tapi tahu-tahu dapat keuntungan bulanan dan nanti setelah 5 tahun dapat mobil.
2: Dapat mobil, keren, luar biasa, luar biasa banget. Itu bikin tenang banget. Jadi selama ini atau sejauh ini udah berjalan ya si Be More Green ini. Udah hampir setahun.
1: Betul.
2: Dan semuanya pada puas Nul, so far.
1: Iya, unitnya juga
2: udah banyak, 300. 300 itu yang udah operasional ya.
1: Berarti
0: yang udah operasional.
2: Iya, yes, betul.
1: Nah, tapi kalau boleh tahu nih, agak melenceng sedikit nih Bu Aida. Tadi kan dibilang mobilnya BYD Atowan ya?
0: Iya.
1: Nah, kenapa? Betul. Ini pertanyaan aku, kenapa pilihnya mobil listrik? Terus kenapa yang dipilihnya tuh brand BYD gitu?
0: Oke, ya. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang kenapa sih di jalan sering ketemu sama BYD. Pasti Mbak Gina juga sering banget
1: ketemu lagi,
0: sama
1: bener.
0: BYD.
2: Iya, betul.
0: Kenapa orang-orang pada nggak mikir ini apa sih keunggulan mobil ini? Kenapa orang pada beli BYD ya?
1: Iya.
0: Nah, kenapa kita pilih BYD dan kenapa kita pakai mobil listrik dulu deh? Kalau penggunaan mobil listrik ya kita mengikuti saran pemerintah lah supaya menggunakan kendaraan ramah lingkungan ya. Yang sudah tidak memikirkan lagi penggunaan BBM yang harganya udah makin tinggi.
2: Oke.
0: Jadi kendaraannya lebih ramah lingkungan juga, biaya operasional juga cenderung lebih kecil.
2: Yeah.
0: Kalau menggunakan mobil listrik dibanding konvensional. Nah, terus pemilihan brandnya kenapa BYD? BYD ini salah satu brand terlaris saat ini. Itu memang terlaris banget, makanya sering kita lihat di mana-mana. Karena kualitas mesin dan baterainya yang terbaik. Baterainya tuh super awet, tahan lama. Bahkan mereka tuh uji coba pakai tusuk paku tuh baterai. Dan itu tetap awet, bisa bertahan.
2: Wow.
0: Dan klaimnya mereka, klaim BYD nih ya, baterainya tuh bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Sementara
1: wow,
0: kita tahu yang paling inti, paling urgent di mobil listrik itu kan baterai.
2: Baterainya, betul.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini baterainya tuh awet banget sampai 15 tahun klaimnya. Jadi, ini tentu saja sangat berhubungan dengan kerjasama bisnis kita dengan mitra. Masa kerjasama kita 5 tahun. Setelah 5 tahun kita kembalikan mobilnya ke mitra, itu masih dalam kondisi yang sangat layak. Karena kan hanya 5 tahun,
1: ya
0: sementara baterainya bisa bertahan hingga 15 tahun. Setengahnya pun gak nyampe.
2: Dan asuransi juga sampai 10 tahun ya, kalau gak salah, Bu Aida?
0: Iya, klaimnya itu, klaim BYD sampai 15 tahun.
2: Oh, 15 tahun.
1: Wow.
0: Untuk ketahanan baterainya.
1: Iya, jadi memang dari pihak Be More pun juga memilih, memilah-milih.
2: Gak sembarang pilih.
1: Ya, betul, kira-kira nanti iya, kalau udah dikembalikan lagi ke owner si mobil itu tuh masih bisa berfungsi dengan baik. Terus juga
0: betul,
1: mungkin kayak apa, asuransi mobilnya juga masih panjang gitu ya, asuransi baterai mobilnya
0: ya,
1: gitu
0: ya. Iya, betul. Iya, kondisi baterai masih sangat aman. Tuh. Karena dia awet. Daya tempuhnya juga panjang. Jadi untuk operasional bisnis sehari-hari dia cocok. Sekali pengisian daya itu bisa dengan daya tempuh yang sangat panjang. Pasti cocok di bisnis ini. Angsurannya juga lebih ringan loh. Karena apa? Mobil ini meskipun desainnya premium dan fiturnya canggih, itu harganya sangat terjangkau. Itu terjangkau loh harganya. Jadi angsurannya ringan dan juga pengajuan ke leasing lebih mudah. Jadi maksud dari kita pemilihan BYD ini semata-mata supaya mobil aman dikerjakan, dikarsiakan, supaya nanti tiba ke tangan mitra masih kondisi sangat layak. Dan dalam aktivitas bisnisnya selama 5 tahun bisa memperkecil biaya operasional supaya profit bisa maksimal.
1: Nah itu
0: nah,
1: dia.
0: Jadi itu yang alasan kita memilih BYD.
1: BYD itu apalagi yang Atowan itu kan kecil-kecil cabai rawit ya, lincah sekali dia tuh ya kan.
0: Betul, iya.
1: Nah, tadi kan Bu Aida bilang karena memang kayak biaya di awal juga lebih murah segala macam. Berarti kaum-kaum have kayak saya gini asik sombong habis.
2: Bener, orang have.
1: Orang have banget nih kan. Boleh dong Bu kalau misalnya saya mau, Ibu saya mau lebih deh dari satu unit gitu.
0: Nah ini sebenarnya boleh, yang penting namanya masuk dulu deh dalam 5 pendaftar pertama tadi. Ini kuota kita makin terbatas ya, karena kita cuma terima 5. Saya ingatkan lagi mungkin untuk cara registrasinya dulu, sebelum saya jawab tadi pertanyaan dari Mbak Gina ya. Boleh nanti langsung kirimkan
3: promo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 5-nya 4 kali 2729. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852 55552729.
0: Ya, ini pertanyaan Mbak Gina tadi nih menarik sebenarnya. Kenapa nggak beli lebih dari satu? Sebenarnya memungkinkan kalau memang namanya masuk, karena kita terima 5 nama hari ini. Jadi kalau misalkan punya dana, ada orang have nih yang dengerin suara, mau beli lebih dari satu, ya manfaatkan. Saran saya malah belinya lebih dari satu kalau uangnya ada. Karena apa? OTR itu berubah-berubah loh. Misalkan nanti sekarang kan 207 juta harganya, nanti tiba-tiba 220 juta, besok-besok. Nah kalau misalkan sekarang udah DP, DP contohnya beli 3 unit 8 dikali 3, 8 juta aja dikali 3, gak usah langsung 25 juta, 8 juta dulu dikali 3. Nanti pelunasannya, pelunasan 25 jutanya itu boleh bertahap. Misalkan ngelunasin satu dulu deh, saya ngelunasin satu unit dulu ya untuk 25 jutanya, nanti 2 unitnya itu menyusul setelah yang satu lunas.
2: Bisa
0: itu
2: begitu
0: boleh. Kita kasih keringanan. Boleh bertahap. Yang penting harga udah masuk di harga sekarang. Jadi besok-besok kalau harganya naik, itu mitra tetap ngikut harga yang sekarang.
1: Wadaw, udah berarti gak usah ngadi-ngadi sahabat suara.
2: Buruan dah.
1: Iya, itu aja.
2: Tapi Mbak Aida, ini mah cuma nanya aja ya. Kalau misalnya udah kehabisan stok 5 promonya, emang bakal jadi naik gimana Mbak?
0: Kita ikut harga normal untuk DP di BYD-nya. Karena kita dapat subsidi kan gak banyak ya.
2: Ya jangan dong.
0: Boleh langsung hubungi
3: Romo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 5 4 kali 2729. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 5 4 kali 2729.
2: Oke.
1: Nah itu dia. Nanti aku masih mau ada pertanyaan lagi Bu Aida. Masih boleh ya?
0: Siap.
2: Oke, jangan kemana-mana sahabat suara. Tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru.

0: 100% mata air alami.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Suara seru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih barengan Kinos Gina di Suara Seru ya, yang lagi membangun dan merancang, mendesain masa depan kita yang lebih cerah. Bersama Bimor. Ya, dari tadi si ibu nih udah nyatetin aja indah. 08135551012.
1: Ya habis tadi kan Bu Aida bilang katanya kesempatannya
0: stoknya cuma 5. Iya.
1: Gitu. Jadi akan kita catat aja dulu, nanti siapa tahu kan Gina beruntung.
0: Betul banget. Yuk kita ngobrol lagi yuk sama Mbak Aida. Mbak Aida.
2: Iya.
0: Aku udah tadi manggilnya ada kadang-kadang Mbak, kadang-kadang Bu, enggak apa-apa lah ya.
2: Manggil apa aja.
1: Kamu enggak konsisten.
0: Yang penting namanya enggak salah lah ya.
1: Cuma Bimor yang konsisten.
0: Anjay, asik bener.
1: Bu Aida.
2: Iya.
1: Tadi kan kita udah ngobrol tentang pokoknya ini bentuk bisnisnya seperti apa, terus abis itu biayanya bagaimana gitu ya kalau mau bermitra dengan Bimor ya kan. Terus mengenai Bimornya sendiri, operasionalnya udah berapa lama, terpercaya apa enggak gitu. Nah sekarang yang mau aku tanyain adalah prosedur untuk pendaftarannya deh Bu Aida, untuk bisa menjadi mitranya dari Bimor Green ini harus punya apa-apa-apa atau nyiapin apa-apa-apa gitu.
2: Oke, ya ini juga mungkin ada yang baru dengar ya sekarang. Ya. Jadi mungkin belum paham banget dari awal itu seperti apa. Okay. Jadi yang kita tawarkan di sini itu, saya review dikit dulu ya. Yang boleh. Kita tawarin itu kita cari mitra untuk bergabung bersama Bimor supaya bisa punya bisnis. Nah, bisnisnya bisnis apa? Rental mobil listrik autopilot. Jadi maksudnya bisnisnya jalan sendiri. Kenapa jalan sendiri? Karena mitranya nggak perlu ngurus, semua diurus oleh Bimor.
1: Tapi kalau mobilnya nggak jalan sendiri kan Bu ya, takut ada drivernya kan ya.
2: Awas. Itu mah menakutkan.
1: Nah, iya. Sendiri.
2: Meskipun sekarang udah ada yang canggih ya, seperti itu.
1: Yes.
2: Jadi kalau misalkan mitranya nggak punya mobil, nah apa yang mau direntalkan? Kita bantu dulu di awal punya mobilnya. Jadi simpelnya tuh gini, kita bantu mitra untuk punya mobil listrik. Tapi supaya mobilnya tuh tidak menjadi beban atau jadi barang konsumtif yang justru ngabisin duit, kita minta mitra untuk titipkan dulu ke Bimor supaya mobilnya tuh dikaryakan, disuruh kerja dulu. Supaya apa? Nanti selama titipkan ke Bimor, mobilnya bisa menghasilkan uang untuk bayar cicilannya sendiri dan untuk memberikan keuntungan untuk para mitra, 60% dari net profit.
1: Iya.
2: Jadi itu simpelnya sebenarnya. Nah, siapa yang bisa join ke sini? Siapa saja yang bisa dan apa aja persyaratan untuk join? Sebenarnya siapa aja yang mau, siapa yang mau punya bisnis, itu intinya ya.
1: Iya sih, betul.
2: Siapa yang gak mau punya penghasilan tambahan. Nah, mau dari latar belakang profesi apapun, sebenarnya oke. Mau dia pekerja kantoran kah, pengusaha kah, atau siapapun sebenarnya gak masalah. Selama dia memang sudah bisa dipakai namanya untuk pengajuan kelistrik. Itu aja sebenarnya persyaratannya. Kalau misalkan dia dari manapun latar belakangnya dan mau paham atau enggak urusan seperti ini, tidak masalah. Toh mereka tidak terlibat dalam operasionalnya secara langsung. Yang mengurusnya tuh Bimor. Karena kan mungkin banyak orang yang mau masuk ke bisnis ini dari dulu, pengen sebenarnya, pengen ya punya bisnis transportasi online seperti yang banyak sekarang tuh, yang warna-warna kuning, hijau dan lain-lain. Tapi mereka enggak paham. Mungkin keterbatasan modal, belum sampai DP-nya buat beli mobil.
1: Nah, itu yang utama tuh biasanya.
2: Nah, pertama banget itu finansialnya. Terus keterbatasan waktu, karena udah ada waktu lagi buat persiapan bisnis.
1: Betul.
2: Atau keterbatasan informasi. Mereka nggak paham step-step yang harus dilakukan buat ini semua yang dibantu oleh Bimor. Jadi yang punya keterbatasan modal, ya kan modal lebih murah dibandingkan beli mobilnya langsung.
1: Betul.
2: Nah, kalau keterbatasan waktu, di sini kan yang ngurusin Bimor semua, jadi nggak perlu repot. Keterbatasan informasi, jangan khawatir, semua capek-capeknya, ribet-ribetnya ngurus semua apapun dalam aktivitas bisnis itu Bimor banget. Jadi coba compare aja dia sendiri. Langsung, kemudian mau langsung integrasikan ke platform sendiri, cari driver sendiri,
1: repot
2: perawatan itu. Kendaraan sendiri,
1: repot,
2: bayar cicilannya sendiri,
1: repot itu
2: ya. Lumayan loh, bikin pusing loh.
1: Iya betul. Yeah,
2: nah, karena dialihkan semua Bimor yang ngurus. Jadi mitra tinggal menerima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kita jamin. Itu kita jamin loh, sangat transparan. Kemudian perjanjian kerjasamanya juga diikat kuat secara hukum. Ada perjanjian kerjasama dilegalisir notaris antara mitra dan Bimor. Kami juga integrasi ke platform yang terpercaya. Kami kerjasama dengan platform terpercaya. Jadi aman sebenarnya. Kendaraan mitra juga insya Allah aman ke tangan mitra sampai 5 tahun. Karena kita ada pemasangan GPS ganda, ada tracking, pengecekan secara berkala, seleksi driver kita sangat ketat. Ini semua untuk menjamin keamanan kendaraan mitra. Jadi kapan lagi punya bisnis, dapat keuntungan bulanan, cicilan mobil terbayarkan, semua diurusin, tahu-tahu dapat mobil.
1: Lah iya, tuh enaknya tuh begitu. Tapi syaratnya ya itu tadi, pengajuannya, pokoknya siapapun boleh jadi mitranya Bimor, yang penting persyaratannya dipenuhi dan yang terpenting juga lulus BI check-in gitu kali ya.
2: Nah, itu dia.
1: Aida ya.
2: Yang paling penting. Mau yang terlihat dimanapun juga enggak masalah.
0: Enggak masalah, betul. Ya,
1: iya,
0: betul.
1: Karena misalnya kamu misalnya tinggalnya di Papua gitu ya kan. Nah, Bimor ini mengoperasikan mobilnya di daerah Jabodetabek ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, kita ya udah enggak masalah.
0: Oke, oke, oke, oke. Nanti kita punya apa namanya? Kesempatan untuk memilih warna gitu enggak sih?
2: Itu tergantung ketersediaan stok biasanya. Kalau dari sebenarnya adanya ini, itu mungkin kalau ada beberapa pilihan pasti akan kita sampaikan, koordinasikan ke mitra. Dan saat serah terima kendaraan itu melibatkan mitra kok, jangan khawatir. Nanti setelah mobilnya disampai ke tangan mitra, baru dititipkan ke Bimor. Jadi nanti di dalam perjanjian kerjasama juga ada memasukkan identitas mobil.
0: Jelas. Dan udah gitu yang aku senangnya lagi ya, Andul ya. Aku tuh nggak perlu bingung. Aduh, ntar mobilnya diparkir di mana? Di rumah udah penuh nih,
1: udah
0: gitu.
1: Ada.
0: Atau misalnya, aduh, masuk ke parkiran rumah sayanya gang nih, takutnya nggak bisa. Tenang aja, diurusin sama Bimor, tahu beres.
1: Jadi benar-benar pasif, kitanya pasif aja udah. Pasif. Diam aja nanti nerima laporan. Bahkan Bu Aida juga sempat bilang bahwa ada laporan yang
0: dailynya ada,
1: transparan gitu.
2: Iya, sangat transparan. Ini laporannya setiap awal bulan kita berikan. Tapi di dalam laporannya itu aktivitas daily itu ada.
0: Per hari
2: itu akan dilaporkan secara transparan.
1: Best. Ini terakhir nih Bu Aida, mungkin yang sudah mendengarkan, aku yakin sih sahabat suara pasti banyak yang tertarik untuk menjadi mitranya Bimor Green ini. Mungkin Bu Aida bisa menambahkan kembali semangat atau ada pesan tambahan dari Bu Aida untuk sahabat suara yang mau bangun bisnis atau mulai bermitra tapi masih ragu gitu.
2: Oke, jadi mungkin yang udah dari kemarin-kemarin pengen punya bisnis, nabung-nabung sedikit-sedikit-sedikit, tapi nggak pernah merasa cukup untuk memulai sebuah bisnis. Nah, mungkin sekarang saatnya, karena modal juga sangat terjangkau, bisnisnya juga bisnis yang menawarkan kebutuhan, jadi otomatis sampai kapanpun juga bisnis ini masih tetap akan bertahan. Okay. Dan operasional keseluruhan juga ditangani Bimor. Jadi kapan lagi punya bisnis dengan cara yang mudah, modal terjangkau, nantinya di akhir kemitraan juga akan dapat aset berupa mobil listrik BYD. Jadi pastikan untuk masuk dalam kuota kita yang sangat terbatas ini dengan mengetikkan format promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Risa 0852 55 55 5-nya 4 kali 2729. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 2729.
0: Masa kalah sama Kino sama Gina?
1: Kenapa?
0: Ini mau beli 5 langsung nih.
1: Oh, yes. Aminin aja.
0: Habis dong kami. Berarti kuotanya.
1: Betul, karena ini promo yang tadi bisa dicicil itu adalah promo spesial untuk sahabat suara gitu ya Bu Aida ya.
2: Betul, ini untuk sahabat suara 5. Kita terima nama 5. Jadi kalau misalkan masuk namanya, mampu beli 2 ya, manfaatkan itu.
1: Betul.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak, Waida.
2: Sama-sama, Mas Kino, Mbak Gina.
0: Doain mudah-mudahan kita jodoh ya, bisa kerjasama ya, Waida ya.
1: Amin.
0: Sukses terus buat Bimor, sukses terus buat Waida, dan juga sukses terus buat semua sahabat suara, oke?
1: Dadah, Waida.
0: Bye.
2: Bye.

0: bersama Kinos Gina, walaupun Kinos Gina harus pamit sekarang ya.
1: Betul sekali, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Ibu Aida dari Bimor. Mudah-mudahan nanti sahabat suara mungkin yang lagi mau cari kayak passive income atau segala macam
0: pemasukan tambahan ya, iya, tanpa perlu repot.
1: Siapa tahu tadi obrolan kita tuh menginspirasi. Pasti dan dong, bisa membuat aha, ini dia solusinya gitu.
0: Jadi motivasi gitu, yeah. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin Kinos Gina dari jam 7 tadi di Iswara. Udah seru-seruan sama Kinos Gina juga di TikToknya Iswara, di iswara.network.
1: Betul,
0: udah ikutan
1: lelang
0: ya. Terima kasih buat siapa aja tadi, ada Sheila. Terima kasih buat
1: Widi Astuti.
0: Yes.
1: Terus ada Jasmine
0: juga, terima kasih ya. Mudah-mudahan barang-barangnya kepake dan juga rezeki kamu diganti lebih banyak.
1: Amin.
0: Amin. Sekarang kita pamit ya.
1: Ya.
0: Ketemu lagi besok. Besok enggak ada lelang ya? Enggak ada besok.
1: Enggak ada.
0: Okay, have a nice day semuanya. Selamat hari Senin.
1: Dadah.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Love you.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia Berdaulat Ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia Berdaulat

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu enggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.
3: Kembali

rumah ini. Selamat siang. Udah siang belum sih? Selamat pagi menjelang siang buat sahabat suara yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming, sikat ya. Atau juga di live TikTok @isuara.network.

0: Selain warisan budaya adalah warisan hutang piutang. Hai, yang udah harus ditagih nih, bayar-bayar dong. Dodo harap menunggu juga ya namanya voice note kamu di 0816-114-1014. Run hanya untukmu di
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.
0: Yes, langsung meluncur ya sahabat suara ya ke live TikToknya @iswara.network. Kita serang-serang sampai

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hari Senin, hari terakhir bulan Agustus, di mana banyak sekali aktivitas yang berdesakan untuk teman-teman yang kerjanya di bank. Semangat ya. Transfer mentransfer, lalu juga yang namanya data-data udah harus dirilis. Tapi mau menyapa juga buat salah satu orang yang katanya semangatnya suka hilang kalau hari Senin. Apa kabar Mbak Vina yang ada di Olimpik Bangun Persada Bogor? Dia adalah arsiteknya OBP. Ini yang ngasih spill nih minggu lalu tuh Andini ya. Katanya hari Senin itu harus tetap semangat. Tidak boleh tidak. Wah, toxic positivity sekali ya.

Anything You Want, lalu juga ada Maximus, Kukan Kembali, dan juga sahabat suara yang menemukan melalui FYP-nya TikTok. Hai, ada Zira, ada Howistri, ada Iut, ada Kiara juga, apa kabar? Ratna Bayum. Lalu juga ada Zainal, Ika, Ai. Dua lagu tadi siap dimainkan ya, setelah Nona dengan Rollerblade.

Yang barusan kamu dengerin adalah Maximus Kukan kembali di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia di jam 11 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Yang pastinya juga menyapa kamu yang baru aja memulai hari Seninnya di jam segini. Jadi ingat, weekend kemarin tuh ada satu makanan yang bikin moodnya tuh jadi lebih balik lagi, lebih enak. Gimana sih ngomongnya? Yang bikin moodnya jadi enak banget. Jadi, saya tuh kemarin malam punya satu ritual di mana setiap malam harus menuju Senin harus mesen makanan dari teman-teman UMKM. Mesenlah Fu Yung Hai. Enak banget. Enak sampai di N-nya berapa banyak tuh kalau ditulis ya. Enak banget. Tapi makannya itu digabung sama si saus asam manis dari si cumi itu, jadi Chinese food gitu, enak banget. Oh, masih ada lagi di kulkas, nanti diangetin, jadinya irit ya.

Shilon Seven hadir nih dengan sederhana siap menemani kamu menuju ke jam makan siang, lalu juga ada Isyana Sarasvati. Aku tak peduli. Gak usah lama-lama menunggunya Isyana, kamu akan muncul kok sebentar lagi dengan terpesona setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Makan enak kita sahabat suara siang ini ya, jangan lupa makan enak walaupun berbudget, it's okay. Yap, jangan lupa juga meluncur ke live TikToknya Iswara @iswara.network. Saya Dodo Harahap, nemenin kamu sampai jam siang nanti hanya di Iswara.

0: lucu dari aktivitas sahabat suara ketika di jalan dengerin Iswara lewat frekuensi. Terus report di live TikToknya Iswara at iswara.network. Dia bilang, baru nyampe ke kantor nih, Kak Dodo. Terus mau buka laptop dulu biar kelihatan sibuk. Kenapa ya orang tuh harus kelihatan sibuk ya? Padahal kita nggak sibuk tuh nggak apa-apa loh. Sebenarnya itu adalah waktunya kita untuk sibuk dengan diri sendiri loh. Tapi kan beda ya urusannya ya, iut ya. Karena ini baru datangnya aja udah jam 11, mau ke jam 12, kok nggak sibuk? Hai buat kamu yang lagi sibuk di hari Senin, akhir bulan. Kamu lagi mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Dan tadi ada She Lounge 7 dengan Sederhana menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren putaran pertama. Siap-siap ke putaran kedua ya. Balik lagi setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
7: Basil.
6: Bapak sudah tahu.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
7: Jangan pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial at film Dan Bandung.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Waktunya jam makan siang. Sebentar lagi. Nah, ini ada yang nanya nih. Tommy, saya kan lagi di Senayan City. Kalau jajan bisa bikin boncos ya? Tentu tidak, karena ada satu titik yang ini kalau di spill ya udahlah ya, rame ya. Jadi ada yang namanya convenience store di situ atau supermarket di lantai LG. Dia menyiapkan lunchbox atau nasi dan juga lauk pauknya berserta sayur yang di mana harganya 35 ribu atau 40 ribu paling mahal, dan biasanya kalau beli dua itu seharga 50 ribu. Itu di huruf depannya F, belakangnya L ya, biasanya disebutnya food hall. Hai teman-teman food hall. Jadi kalau biasanya kalau ada meeting di situ, makanya di situ dulu sebelum ketemu klien. Jadi pas ketemu klien perut sudah tenang ya. Jadi ya kenapa murah? Karena kan memang si food hall ini punya yang namanya kitchen. Terus juga punya bahan makanan yang sepertinya memang ada hal-hal yang bisa ambil aja deh dari dapurnya deh. Dari bagian ikan, ayam gitu. Seru deh sahabat suara. Ya jadi buat Tommy gas langsung ya. Oke, dan dia kaget di sensi. Kok ada kue kering 600 ribu? Tenang, jangan sedih. Ada juga kok kue lapis legit harganya 1,5 juta.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: kelasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih, gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
0: Mm-mm.
1: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karyanya. Yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
0: Mm-hmm.
1: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Iya.
1: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
0: Enggak ada aja.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
0: Lah itu dia orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah enggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah
0: apa
2: gimana sih?
0: Nah, gimana? Itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi. Yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: nggak mau kelewatan kan, makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia, Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Tarif bus Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan menjadi Rp15.000 mulai 1 September 2026. Kebijakan ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menyediakan layanan transportasi bandara yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
4: Suara Fakta.
5: Bilal Hasan mengawali debutnya di UFC dengan kemenangan meyakinkan dan menegaskan tekad untuk terus meningkatkan kemampuan serta performanya. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Bilal untuk menghadapi tantangan berikutnya sekaligus membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi Mixed Martial Arts. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang lewat 1 menit, saatnya makan siang. Yes, makan siang apa? Cari makan siang yang enak. Kalau tanggal 31 adalah hari gajian seluruh, tapi kalau ada yang gajiannya tanggal 6 atau tanggal 9 atau mungkin tanggal 3, sama-sama mari kita melihat ada diskonan apa sih.

kantor ribut, tapi pasti banyak yang semakin mahir dalam menciptakan kondisi. Jadi kalau ada teman yang lagi fun banget, lagi yang menyenangkan, lagi yang happy, lagi yang cute banget, traktir dia karena dia bisa membuat mood kita lebih baik. Is it? Selanjutnya ada Eno featuring Ari Lesmana.

nyanyi-nyanyi untuk Reza Alfian yang suka sama lagu ini. Music Director Prita menghadirkannya secara dadakan. Ada yang masih bodoh untuk urusan cinta?

0: yang jadi badut di video klip ada band Manusia Bodoh siapa?
1: Sekarang jadi juragan burger. Eh bener gak sih Aldi Taher? Iya kan? Gue takut salah deh. Iya kan Aldi Taher ya? Kata Juli lagu zaman SMA nih. Aduh, mulai bawa angkatan ya.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Waduh, di depan studio Iswara mau ada syuting konten YouTube. Saya belum ke toilet loh ini, nanti kalau udah tag gak bisa keluar, kebelet ini. Oke, kita percepat saja omongan ini ya, karena sudah mau tag di depan studio Iswara ya. Dodo harap masih nemenin kamu dan juga lagu-lagu, 10 lagu keren.

Salma Salsabil dengan Sesal, ngajak nyanyi bareng. Jangan lupa juga untuk menyapa-nyapa warga Malaysia yang sedang merayakan Hari Kemerdekaan di tanggal 31 Agustus ini. Katanya cuti umum kalau kata Bang Elvin. Cuti umum itu ada cuti bersama ya. Libur, public holiday. Asik. Yang pasti dua lagu ini siap dimainkan setelah Malik and the Essential.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Iwake dengan Malam Indah. Satu lirik yang saya ingat dari lagu ini adalah atau sama teman, atau sama pacar, atau sama ya. Sangat rhyme sekali ya, Bang Iwake ya. Pernah satu proyek juga sama Bang Iwake untuk sebuah iklan rokok. Dia cuma ngisi slogannya doang. Apa gitu? Asiknya rame-rame datang pulang. Wow, kami voice over talent biasa nungguin dari pagi. Bang Iwake langsung datang one take oke pulang. Beda ya. Ya pasti Dodo harap masih nemenin makan siang kamu di 10 lagu keren.

Tak Ingin Usai, Tere siap dimainkan, tapi ditahan dulu karena Ace langsung meluncur. Adrian Halif dengan 2001 kali di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Masin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang pasti Dodo Harahap masih akan lanjut, walaupun ini lagu terakhir 10 lagu keren. Oh, pantesan gak gerak, salah mouse. Gerak-gerakin mouse, gak gerak handphone yang dipegang. Nanti bakal balik lagi ngobrol sama juragannya copet. Udah sejauh mana nih bisnisnya? Di Iswara saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
3: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Selamat siang sahabat suara yang ada di 9 kota dan juga yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Yang pasti kali ini bakal ngobrol sama seseorang yang memiliki pasukan copet. Nah ini copetnya ini nih emang benar-benar cukup riskan. Banyak sih yang ditanya ini kok bisa beroperasi di sebuah acara musik yang besar banget. Yaitu yang pasti kali ini adalah kita ngobrol untuk film terbaru Operasi Pesta Copet, yang dimana ceritanya tentang Ijal sama teman-temannya lagi kejepit masalah ekonomi dan akhirnya mau tidak mau menjalankan pencopetan di tengah festival musik Pesta Pora. Dan yang makin bikin gak biasa, film ini benar-benar melakukan syuting di tengah festival bersama ribuan penonton. Kalau ada yang bilang reality show, ini kayak lebih deh, kayak main di pinggir jurang gitu ya, karena gak bisa di-take kayaknya. Coba gak bisa di-take ulang gitu ya. Ketemu langsung sama sutradara dari Operasi Pesta Copet, Bang Edi Kemot. Halo. Halo Bang, salah naikin. Salah naikin. Halo, selamat siang Bang.
2: Selamat siang.
1: Ah.
2: Halo, salam semua.
1: Iya, sahabat suara ini sudah ngobrol sama Bang Edi Kemot yang dimana ini adalah sutradara dari Operasi Pesta Copet. Bang, sebelum ngomongin proses syutingnya yang kayaknya udah bikin deg-degan, udah kayak wah gak ngerti deh nih ya gimana cara ngaturnya. Ini awalnya ide muncul bikin cerita tentang sekelompok copet yang justru menjalankan operasinya di sebuah festival musik dari mana sebenarnya?
2: Sebenarnya idenya gara-gara gara-gara kejadian-kejadian yang sering terjadi di konser Seringai.
1: Ah, dari Seringai sering jadi, konser ya?
2: Jadi kayak misalnya, gue tuh sering banget, misalnya gue saat gue show tuh nanti ada yang DM ke gue gitu. Terus, bang, saya kehilangan handphone bang, lagi show Seringai di mana gitu. Terus nanti mereka kadang-kadang bahkan berorganisir diri, lapor ke panitia, terus dirilis 12 orang yang kehilangan handphone. Jadi kayak kemarin kan ada yang nanya kayak, emang realistis ya dalam satu hari kehilangan segitu banyak handphone?
1: Iya, nah, di thread rame tuh.
2: Iya kan? Nah, ini fun fact aja ya, kemarin itu 2-3 minggu yang lalu kita manggung di Jogja, itu ditemukan ada satu copet, di tasnya isinya 30. Satu. Jadi menurut gue ya sayang teman-teman, ya gue ngerti sih maksudnya, ya kritikus film ya punya opini apa. Ya tugasnya kritikus film memang beropini gak apa-apa. Cuman kan kalau gue ada langsung di lapangan, gue melihat kejadiannya langsung gitu.
1: Okay.
2: Inspirasinya dari situ. Nah, udah gitu. Waktu itu yang sangat menginspire gue adalah waktu itu gue manggung di Solo. Terus tahun 2023 awal lah. Terus itu manggung kita pertama, kita manggung di Solo. Udah gitu sama seperti biasa ada kejadian pencopetan, udah gitu ketangkep nih ada satu rombongan 4 orang, ada cewek pakai kaos Seringai dari Jakarta. Menarik banget kan. Berarti mereka bela-belain berangkat dari Jakarta, mereka ngikutin jadwal kegiatan gua. Mereka tahu jadwal show Seringai terdekat di mana, mereka kejar. Berarti mereka kan udah mikir okay, kita berangkat ke Solo nanti balik modal setelah nyopet di sana gitu kan. Sambil kita liburan ke Solo mungkin gitu kan gitu.
1: Kulineran tuh.
2: Nah terus yang jadi pertanyaan buat gue kan, apakah mereka adalah anak musik yang butuh uang? Atau mereka adalah copet jalanan yang belajar skena musik? Menarik kan? Gitu. Apa sih mereka belajar moshing? Mereka belajar lagu-lagu terbaru Hindia? Mereka belajar apa? Gitu.
1: Karena mereka membaur ya?
2: Betul.
1: Nah,
2: bahkan berulangnya jadi mereka jadinya sekarang mereka copet adalah pemerhati skena musik Indonesia.
1: What? Karena sampai nggak kelihatan ya, sampai semembaur itu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, ini tahun lalu ya, berarti ya untuk lokasi syutingnya yang Pesta Pora itu ya.
2: Betul.
1: Nah, dari sekian banyak tempat kita bisa milih lah ya, mau yang mana gitu ya. Tapi kenapa akhirnya milih Pesta Pora yang dipilih sebagai pusat cerita ya?
2: Sebenarnya awalnya tuh Ucup tuh dari bos kreator punya kita udah Ucup ya. Dulu tuh sempat ngobrol lama gue yang kayak, Mat, gue pengen deh punya turunan IP di luar festival untuk bos kreator. Pengen deh gue punya film apa gitu. Oh gitu, tapi gue belum ada ide ya. Nanti deh gue pikir deh. Nah, makanya begitu ada kejadian ini, terus gue dapet ide, gue juga langsung mikir, menarik ya. Kalau misalnya copet konser mau punya ultimate haze, gue mau satu ultimate haze, terus gue pensiun gitu. Di mana ya? Oh, mungkin di festival 3 hari yang pendatangnya ada 100.000 orang. 100.000 orang, 1% aja ada 100% buat sendiri. Gitu. Nah, jadi kayak, oh dari situ, gue kenal pemilik pesta pura. Gue pikir kan maksudnya, gue bisa nebeng syuting gitu. Gue gak perlu bangun panggung, gue gak perlu sewa lokasi, gue gak perlu apa, gue nebeng sama pesta pura gitu.
1: Oh, jadi gitu ya.
2: Logika dasarnya sesederhana itu.
1: Oke.
2: Tapi terus ya gitu, jadi ya cocok logi lah.
1: Nah, iya, karena semuanya udah ada, penontonnya udah ada, settingnya udah ada. Cuma masalah satu nih, ini penonton gak bisa diatur karena karena itu bukan bagian dari kuasanya produksi film ini. Nah, ini nih, apa hal gila proses syuting yang terjadi ketika harus membaur dengan penonton pesta pora yang emang ya. Real gitu.
2: Jadi kita tuh ada beberapa strategi. Ini juga ada yang mempermasalahkan kemarin. Ini penonton-penonton asli kalau di shoot emang boleh nih. Sebenarnya ada klausul kalau lu beli tiket itu adalah semua. Jika lu masuk ke dalam area pesta pora, lu berhak di shoot.
1: Iya.
2: Itu ada term and condition.
1: Iya.
2: Kayak lu untuk jadi after movie, untuk jadi apa gitu. Itu sekedar. Tapi strategi kita adalah sebenarnya kita shooting itu H-. Jadi kita minta panggungnya itu udah jadi H-3 sebelum festival berjalan. Panggung udah jadi. Lighting udah terpasang, semua udah terpasang. Lalu kita bawa 500 extras. Terus udah gitu kita bawa band yang mau kita pakai. Jadi bandnya tuh ada beberapa yang kita bikin manggung 2 kali. Terus udah gitu ada extras-extras ini kita bawa juga. Jadi kita gabungin antara shot di hari H sama adegan-adegan yang kita bikin di H-nya. Nah itu tapi challenging bahwa karena kita kan harus mengatur 500 orang untuk jadi bagian dari shooting itu. Dan kita lakukan syutingnya tengah malam gitu. Nah, jadi gitu kita syuting dari H-3 kita udah syuting, H-2 kita syuting. Hari H kita ambil gambar juga, ada beberapa adegan yang kita ambil di hari H. Tapi kalau yang di hari H sih sebenarnya gak terlalu diatur. Jadi kita lebih ngerespon kejadian. Yang benar-benar kita atur tuh yang di hari minus dan hari plus.
1: Tapi di hari H ada ya?
2: Ada banget dan bahkan ada yang ke atas panggung. Tapi penonton nggak tahu. Ya gitulah, jadi akhirnya mungkin kan karena kebetulan kan gue juga suka beberapa kali menjadi show director untuk pertunjukan-pertunjukan dan beberapa kali juga membantu show director untuk festival. Jadi gue tuh kebayang kayak misalnya untuk sebuah pertunjukan kita biasanya ada gladi resik. Gladi resik itu terjadi kan sebelum festival mulai kan. Tapi gladi resik itu semuanya udah dibikin. Lightingnya, panggungnya, lapisnya semua seperti aslinya. Di situ kan gue mikir ini mah bisa gue syuting. Nah, jadi kombinasi-kombinasi expertise dan pengalaman ini yang akhirnya membuat film ini terwujud.
1: Tapi
2: makanya ada yang bilang kan kayak ini filmnya apakah ini filmnya iklan Sephora apa gitu-gitu kan? Sebenarnya kalau menurut gue ini tuh justru film yang hanya terjadi karena gabungan dari pengalaman-pengalaman individu itu tertentu.
1: Tapi kan ini kan syutingnya tuh kondisi festival yang real dan benar sebenarnya ada tuh yang scene-nya yang nggak bisa dikontrol karena ada nggak yang nggak terkontrol tapi akhirnya justru masuk dan jadi kuat banget scene itu ketika lagi di pesta pora ini.
2: Nggak sih. Kalau yang tidak terkontrol sih enggak, bahwa kita ini planning-nya sangat meticulous ya, planning kita tuh sangat detail. Tim imaginary ini, tim produksinya sangat sangat detail banget gitu. Pola produksi. Jadi kita tuh sebenarnya udah tahu banget apa yang kita mau ambil gambarnya. Bahkan kita udah memprepare kalau ada trouble kita ngapain gitu. Yang alhamdulillah tidak terjadi.
1: Nah ini
2: hanya orang mungkin kalau ketika ngeliat emang rasanya kayak ada sih beberapa teman gue yang ketika ngeliat gimana sih cara bikinnya, nggak kebayang gitu, padahal sebenarnya sesederhana editing magic.
1: Nah ini kalau ngomongin pemain nih ya Bang Edi ya, Iqbal Ramadan sebagai Ijal, Kristo Immanuel, Kawalabila, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, sampai Ardit Erwanda hadir nih.
2: Ada.
1: Lu bisa dibilang abang-abangannya mereka kan ya. Nah ini supaya
2: ada gua tua.
1: Diperjelas dah tuh ya. Ini sebenarnya supaya gak berasa seperti satu kelompok yang, kalau kelompok kan harusnya kan chemistry-nya sama ya dengan misi yang ada ya. Ini gimana cara bangunnya nih dari mereka, dari reading atau bahkan pas di venue sendiri?
2: Gue juga sebenarnya gue tuh ketika gue menawarkan ide ini kan gue juga datang ke Imaginary kayak, tapi gue bilang gue kan nggak pernah bikin producer film ya. Gue punya pengalamannya syuting banyak dari mulai ngejain video klip iklan selama 20 tahun. Terus kemudian gue bergeser jadi ke show directing, show Raisa, segala. Tapi gue gak pernah bikin full feature film. Jadi gue datang ke Ernest, gue udah bilang, gue mau belajar. Bantu gue untuk belajar full feature film. Makanya Ernest kemudian, okay, lu gue tempelin sama scriptwriter Rino Sarjono. Okay, lu gue tempelin sama editor Baling Justia. Okay, tes kita pakai ini, pakai ini. Jadi banyak kan tes ini memang ditawarkan oleh Ernest. Jadi ketika Ernest nyebutin, pakai Iqbal, pertanyaan gue nomor satu adalah, emang bisa ya? Ketika gue menulis naskah, gue sama sekali tidak terpikir, gue gak berani bahkan bermimpi bahwa gue bisa dapetin seorang Iqbal Ramadan.
1: Oh,
2: ya kan? Okay. Gue jauh dari impian gue gitu. Ternyata dianya mau. Gitu. Ternyata dianya mau karena dia ngerasa dekat dengan dua dunia itu, musik dan film. Terus kemudian Kristo ada bagian dari manajemen HH Corps-nya, karena dan ternyata dia juga mau gitu. Terus kemudian Hawaii Labiba ternyata suka banget sama Imaginary, suka, dan kami udah kenal lumayan lama lah kalau sama Hawaii. Zulfa cukup, hubungannya cukup dekat dengan Iqbal karena dulu pernah di Dilan. Terus Ardit juga pernah bekerja sama dengan Ardit. Jadi banyak yang memang karena memang ada faktor pertemanan, tapi banyak juga faktor ini benerannya syuting di Persapora kok aneh banget idenya, penasaran deh gue akhirnya. Mungkin karena idenya tidak biasa gitu. Jadi justru bikin orang lebih ke penasaran dan akhirnya ingin terlibat. Tapi banyak banget di sini cameo-cameo yang gue sih syukur alhamdulillah mau terlibat. Kayak misalnya Vincent. Vincent kan di trailer satu pun udah kita liatin kan ada Vincent. Orang tuh ternyata tahunya adalah Vincent gak mau main film. Gue gak tahu, gue kenal Vincent ya dalam konteks pertemanan musisi ya. Jadi ketika gue ajakin ya, dia ayo-ayo aja. Baru setelah belakangan gue tahu, oh Vincent ini mau main film. Gue gak tahu, gue pikir gue cuma dia ngajak temen doang gitu. Jadi di kita itu banyak yang faktor-faktor gitu ya lah. Gitu. Ada. Kalau Iqbal bilangnya ini tuh kayak ngerjain tugas akhir sinematografi IKJ. Jadi ada spirit. Ada spirit bantuin temen gitu.
1: Ada spirit indie.
2: Mungkin ya, karena kan semua juga tahu ini tuh debut gue pertama. Meskipun gue umur 48 tahun debutnya ya, tapi mungkin gitu kan orang yang, oh gue tahu Kemot, ayo gue bantuin deh. Terus idenya apa, oh lucu idenya, ayo deh gue bantuin. Banyak gitunya, alhamdulillah.
1: Okay, baik. Nah, ini untuk menutup obrolan kita ini operasi pesta copet. Pesan apa sih, Bang Kemot, yang mau lo sampaikan dari film ini sebenarnya?
2: Ya sebenarnya, menurut gue ini satu gagasan yang belum pernah ada kan ya. Maksudnya eksplorasi kreatif yang ajaib gitu. Yang menurut gue Imaginary cukup nekat untuk mengambil rute ini. Gitu. Nah, gue sih sangat berharap penonton film Indonesia mau membuka diri dan mata terhadap inovasi yang dilakukan oleh Imaginary dan percaya sama track record yang Imaginary sudah lakukan sama ini. Tapi di samping itu, gue juga sebenarnya pengen menggarapnya adalah sebenarnya gue mencoba berempati sama copet-copet ini instead of sekedar menyalahkan. Karena gue ngerasa gak mungkin ada orang dari bangun tidur, aku mau jadi copet, semua itu pasti terpaksa ada di posisi itu. Mungkin mereka tidak punya kesempatannya, dari kecil, dari lahir memang di situasi yang miskin, tidak ada janji-janji 19 juta lapangan pekerjaan, tidak ada. Maksudnya kayak, ternyata mungkin semuanya memang kepepet dalam situasi industri. ekonomi gitu. Jadi kita berusaha mencari empati ke sana.
1: Okay.
2: Terus begitu, ada satu percakapan yang gue coba masukkan di sini, yang kalau yang di atas saja boleh inovate, kenapa kita yang di bawah nggak boleh? Ouch.
1: Ada bel tuh. Puas banget dia ketawa ya. Kita nyapuinnya repot nih. Bang Kemot.
2: Nah itu, tapi maksudnya gini, bahwa intinya adalah berusaha berempati.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi supaya, karena kan sebenarnya menarik, kita biasa orang nanya, kok lu bikin film tapi tokoh utamanya penjahat? Itu kan menarik.
1: Yeah.
2: Justru gue berusaha ngeliatinnya bahwa kalau kita bangun berempati, bahwa kita bisa ngeliat bahwa masalahnya lebih besar dari hanya sekedar, kayak lu gak bisa menjelaskan masalah kriminal hanya dengan tangkap-tangkap ini.
1: Mm.
2: Lu harus bicara soal kesejahteraan yang lebih dalam konteks yang lebih luas. Tapi, gue berusaha menyampaikan ini dengan cara ala imaginari, komedi.
1: Oh, sebenarnya komedi ya?
2: So, akhirnya filmnya film komedi kok.
1: Oh.
2: Bahkan komedi konsultan kami adalah Awe.
1: Awe Andi Wijaya. Yoi.
2: Itu tuh, kita juga, saya sadar maksudnya pengen ada komedi, tapi nggak nyangka setelah kita FGD, terus kemarin-kemarin udah tayang tuh, from start to end tuh ketawa terus menonton, tuh ternyata memang se-powerful itu komedinya Awe.
1: Yoi, okay.
2: Dan malah buat gua menarik, kita kalau teorinya, bahkan katanya kita kalau kata Ernest, kalau kita menyampaikan sebuah kritik sosial lewat komedi, justru lebih masuk, karena orang let their guard down. Mereka tahu ini tentang komedi, mereka melepaskan guardnya, tanpa sadar sebenarnya dipenetrasi sama isu sosial.
1: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Itu menarik lah. Nah, semoga penonton Indonesia terbuka, mau melihat genre yang berbeda ini, mendukung genre film yang berbeda, mendukung imaginari untuk terus-terusan berinovasi bikin film-film yang berbeda terus.
1: Sip. Wow.
2: Dengan didukung pergi ke bioskop.
1: Oke. Okay.
2: Kalau kalian bisa beli kopi 50 ribu setiap hari, berarti kalian bisa nonton bioskop 35 ribu, 40 ribu.
1: Itu dia ya, udah tayang di bioskop terdekat ya. Yo, Bang Edi Kemot ya. Semoga ini bertahan dan bisa berbulan-bulan. Amin. Di layar
2: mohon
1: bioskop.
2: Doanya ya. Semoga ya, niat baik kami tersampaikan dan diterima di Indonesia.
1: Oke, okay. Thank you Bang Edi ya.
2: Sama-sama.
1: Siap, selamat siang.
2: Selamat rekan-rekan suara, terima kasih semuanya.
1: Ya. Selamat siang Bang Edi, thank you.
2: Sama-sama.
1: Oke, sahabat suara, makin penasaran apakah operasi Ijal dan teman-temannya bakal berjalan mulus dari dar-der-dornya proses syuting atau justru berantakan di tengah lautan manusia? Jawabannya bisa langsung sahabat suara temukan di Operasi Pesta Copet. Ada Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Kawal Labiba, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, Ardit Erwanda, dan masih banyak lagi. Disutradarai oleh Edi Kemot yang sudah tayang dari tanggal 27 Agustus 2026.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
5: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
4: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
6: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
4: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
4: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
7: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
4: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
3: Jakarta,
0: Jogja,
3: Makassar,
0: Medan,
3: Palembang,
0: Semarang,
3: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tang Surabaya, suara warga Indonesia. Dari kemarin, minggu kemarin ya tepatnya ya, saya tuh sempat diem, pengen ngebiasain setiap hari Senin pulang siaran ke bioskop buat nonton. Karena core memory sih sahabat suara, ketika sekolah selalu hari Senin itu pulang sekolah ke bioskop, yaitu untuk melaksanakan nomad, nonton hemat. Tapi pertanyaannya, film apa nih yang harus ditonton, terutama nanti? Ditambah sekarang udah gak ada nomad-nomadnya acan ya, alias sama sekali ya, karena udah gak 10 ribu lagi tuh harganya sekarang tuh, minimal tuh sekarang 35 ribu. Belum jajannya, karena kan udah dioprak-aprek tuh tas kita pas masuk ya. Terus tadi ngobrol sama Bang Edi Kemot, oh iya ya, operasi pesta copet menarik ya. Ditambah lagi pemainnya juga ada Iqbal, Ardit Erwanda, terus juga masih banyak lagi cameo-nya dan komedi konsultannya dong, Andi Wijaya alias Awe dari Podcast Seminggu. Nonton kali ya, habis pulang siaran ngecek yang sore, beh cakep. Pengen nonton juga? Langsung aja gas ya. Film Indonesia harus diselamatkan dulu dari layar bioskop, sahabat suara. Jangan lupa naik angkot. Bayarnya tap aja. Ada gak sih naik angkot masih bayar cash? Masih ya? Bukan Jaklingko, bukan. Bakal dimainkan setelah perunggu 33 kali hanya di...
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

Diajak nyanyi bareng J-Rox dengan Kau Curi Lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Ada satu kewajiban yang belum dilaksanakan, sahabat suara. Entah itu membayar cicilan, melunasi hutang teman. Karena gimana ya, ini agak sedikit berat sih sahabat suara kalau kita udah dibantu sama teman untuk dipinjamkan hartanya mereka untuk ngebantu keberlangsungan hidup kita dan membuat kita untuk bisa berpikir lebih jernih, seenggaknya sih harus dibayar. Kadang paham banget belum ada angkanya, tapi setidaknya dikomunikasikan, jangan ngilang, jangan ditagi malah marah-marah, karena kita harus hargai seberapa baiknya teman kita yang sudah membantu meminjamkan uang untuk keberlangsungan hidup kita. Tapi ini kayaknya agak beda ya kalau Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto bilang, katanya Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek memperoleh pagu anggaran sebesar 2,67 triliun rupiah untuk tahun 2027. Dan ini dari kompas.com. Jadi angka ini disebut masih kurang 6,62 triliun rupiah dari usulan tambahan yang sudah diajukan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kemensetnek, termasuk dalam hal pelayanan bagi presiden dan wakil presiden. Berapa? Kurangnya 6,62 triliun rupiah. Hai teman-temanku yang di saldonya tinggal 7.000. Tinggal 7.000, ngomongin angka 6 miliar kok jauh ya. Ada yang inget lagu ini, lagu apa? Akan hadir Reza dengan Keabadian setelah Bilal Indrajaya dengan Niscaya di Iswara.

Kabedian di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Wah, depan studio Isuara sudah rame karena akan membuat konten bersama Adrian Halif. Baiklah, untuk saya sudah ke toilet ya. Jangan lupa sahabat suara yang dari jam pagi belum beranjak dari tempat duduk kantor atau apapun itu, jangan lupa berdiri ke toilet. Terus juga pesan minuman itu, ambil air minum, stretching ya. Ngomongin tentang Bandung, karena muncul tiba-tiba ada Cici Glenka yang tinggal di Hegar mana. Ngomongin tentang Bandung, jadi ingat ada satu tempat penginapan yang sepertinya udah berubah ya harganya ya, di daerah Riau, namanya Ivory. Itu tempat saya stay sama pasangan saya waktu sering lari pagi di Bandung. Terus nanya, kopi yang enak sekarang di Bandung apa sih? Kasih tahu dong sahabat suara dong ya, supaya ke Bandung tuh ngopi pagi jadi lebih bervariasi gitu.

itu tergantung dari selera masing-masing, karena bisa aja nih lagu enak tapi orang lain juga gak suka. Tapi semoga kamu suka ya dengan Nuh featuring Bass Boy dengan Yang. Ada juga Andin Milikmu Selalu siap dimainkan setelah Bernadia Laut Yang Tenang di Iswara bareng

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma itu, akan ada 250 booth exhibitor dengan sesi edukasi untuk merawat hewan peliharaan dan

0: www.indonesiapet.id. Yuk manjain anabul kamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tangga dengan hebat menjadi lagu penutup untuk nongkrong bareng siang hari ini. Ketemu lagi hari Rabu ya. Selamat menyambut bulan baru, September. Apakah ceria? Atau Septembernya biasa aja? Kita lihat besoknya. Semoga baik-baik saja. Terima kasih dengan sudah stay tune make C di TikTok. Ini sebagai penghargaan harus saya sapa. Askia, Dia, Muanis, Make Up, Semarang, Apans, lalu juga Sugar Dedo, Eka, Bayangkara, Bon FC, Sedap, Fa, Ika, Draconium School, Siska, Mama Yas, RA, Mak Jawa, Dapur, Asyeka, Dap, Jogja, Yani, Lili, dan juga Bapak Nisi Uli alias Hanski, Isprite. Thank you banget ya. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Virus di Nongkrong Bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. iSuaranetwork.com/streaming juga web streaming yang bisa didengarkan kapanpun, dimanapun. Dodo Harha pamit. Kata-kata terakhir, 7 kali 7, 49. Setuju gak setuju, yang penting siaran. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday, selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun, lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih. Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu, karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan. Kamu jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: TV Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, Pik 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: memutarkan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, tadi samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang
1: jalan.
3: Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja enggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh, untungnya. Iya. Kalau enggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
0: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 101 FM Isuara Banjarmasin, 2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Selamat sore sahabat suara. Aduh, mikrofon aku. Selamat. Minggu terakhir di bulan Agustus, minggu terawal di bulan September.
2: Yes, betul sekali. Di umur yang baru, kami berdua senang sekali bisa hadir lagi kembali di sini.
3: Kode-kode, ngasih-ngasih tahu sendiri. Buat apa dibuka-buka? Ngapain lo cerita-cerita ke orang?
2: Lo kan gue bangga, ulang tahunnya bareng sama lo. Jadi pas banget berdua nih, baru umur baru gitu.
3: Pengen banget diucapin kalau ini mah.
2: Ucapin dong. Tapi kita juga berterima kasih sama semua teman-teman kita, sama orang-orang yang bantu kita, dan Indonesia pasti juga berterima kasih sama Jepang.
3: Betul.
2: Karena Jepang kan ikut turun tangan bantu padamkan kebakaran hutan tuh.
3: Mm-mm.
2: Niat lah gitu.
3: Yes, nanti cerita secara lebih lengkapnya, dan juga ada Gen Z bertanya yang datang ke temen pas butuh doang. Itu gak masalah atau gak tahu diri?
2: Nah,
3: lalu kira-kira aja deh Gen Z.

0: Sarasti.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, Rifki Agoy di Suara Santai.
1: Selamat datang di hari terakhir di bulan Agustus. OMG,
0: bagaimana perasaannya 31. Di hari ini 31 Agustus? Capek ya, tapi kan alhamdulillah ketika kita melakukan apa yang kita suka. Ya memang capek sih.
2: Gak apa-apa, Bapak ini masih capek-capek dimotivasi. Tapi di belakang ini
1: tapi masih capek.
0: Terus tapi lu pijit dong.
1: Udah. Dan menurut gue ada saat-saat dalam hidup ya it's okay untuk lo untuk ngomong lo capek.
0: Oh benar.
1: Boleh lo ngomong lo capek. Bener. Gue merasa sangat bersyukur. I am blessed, I am grateful. Gue mengucap syukur buat umur yang baru. Gue mengucap syukur buat semua kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk gue.
0: Kepercayaan yang diberi.
1: Betul gitu. Mm-hmm. Tapi mungkin emang secara badan ini dia adalah hari-hari dimana gue lagi ngerasa betul-betul capek. Dan kalau ngelihat ke schedule gue, okay, ternyata gue masih belum bisa lepas dari schedule atau dari tanggung jawab sampai sekitar 2 minggu ke depan. Dimana tadinya gue pikir, okay, udah bisa napas. Udah ada jadwal sumatif keluar. Gitu deh.
0: Tapi gue seneng lah Jil, maksudnya kesibukan apalagi ngeband-ngebandnya aktif banget lagi. Terus udah gitu mau bikin video klip, seneng gue.
1: Terima kasih.
0: Iya, senang.
1: Bapak mau jadi bintang klipnya enggak untuk video klipnya?
0: Emang ada ini.
2: Itu aja. Video klipnya, ambil klipnya.
1: Bapak mau enggak judulnya nanti di sama-samain aja sama Bapak biar saya bisa istirahat satu hari gitu. Oh,
0: saya jadi vokaler.
1: Terserah mau jadi pelengkap boleh, mau boleh. Jadi modelnya boleh.
0: Ini beneran enggak ngajaknya? Kalau bener gue mau nih.
1: Versi gue, versi 3 teman gue yang lain mah gue enggak tahu ya. Tapi lo sendiri gimana rasanya? Reza Bima. How old are you?
0: Aku 39 sekarang.
1: Oh, okay.
0: Kita bedanya 9 tahun.
1: Pushing 40. Iya, kita beda 9 tahun. Gimana rasanya?
0: Rasanya itu ya kayaknya waktu itu kita pernah bahas juga Jil ketika ulang tahun itu enggak pengen yang hingar-bingar, enggak pengen yang terlalu gimana banget gitu. Tanggal 30-nya pagi-pagi gue jalan terus gue berdiri di taman gitu kayak mengucap syukur, terima kasih gitu.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak gitu. Ternyata banyak sekali nikmat yang udah gue dapet selama ini gitu.
1: Ya, jadi dimengerti.
0: Iya, 30 Agustus pagi ya gue begitu tuh.
1: Oh, luar biasa. Mentampak perbedaan yang jelas antara 9 tahun.
2: BTW saya telepon dulu, saya cancel dulu ya.
1: Yang mana?
2: Udah panggilin badut UMKM Amerika soalnya.
3: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Rie.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, sampai jam 7 malam nanti.
1: Menyenangkan mengetahui betapa kita sebagai suatu bangsa,
0: ya.
1: Kita dicintai,
0: yes.
1: Dihargai dan disayang oleh bangsa-bangsa lain. Kita tahu kan kebakaran hutan yang sungguh luar biasa yang sampai sekarang masih belum bisa tertangani dengan baik. Itu bahkan asapnya ke Malaysia,
0: yes.
1: Ke Brunei Darussalam,
0: yes.
1: Itu fog,
0: yes.
1: Asapnya tebel banget. Dimana akhirnya pemerintah Jepang ikut resmi turun tangan membantu mengatasi masalah karhutla di Indonesia. Mereka menerjunkan 600 personil ya, JSDF.
0: Yes.
1: Ada kapal amfibi andalan JS Kunisaki, pakai 3 helikopter CH-47. Dan ini adalah tambahan-tambahan tenaga serta peralatan canggih yang pastinya akan ngebantu banget proses pemadaman api di lapangan.
0: Ini waktunya tepat banget karena tadi juga Jill udah sempat bilang asapnya udah sampai kemana-mana, negara tetangga juga. Jadi ini much needed help nih kalau menurut kita
1: dia,
0: emang ya.
1: Betul.
0: Jadi ya ini merupakan aksi solidaritas ya. Ini
1: yes.
0: Sih epic banget, bukti nyata eratnya kerjasama kemanusiaan gitu ya antara Indonesia dan Jepang. Dan lewat kolaborasi keren ini juga kita semuanya pasti berharap kan apinya ini semoga bisa cepat dijinakan.
1: Nah,
0: karena kita malu sih guys kalau misalnya asap itu sampai ke negara tetangga.
1: Udah
0: dan mengganggu
1: sampai.
0: Memang dan sadly-nya kalau misalnya kita ingat hampir terjadi setiap tahun
1: loh.
0: Nah
1: itu yang jadi permasalahan.
0: Iya kan?
1: Kalau misalnya mau diberikan bantuan, gue sempat ngedenger waktu itu. Bahkan orang-orang di sana tuh juga nggak cuma minta okay, bantuan,
0: yeah.
1: Tapi kalau tiap tahun itu kan udah jadi sesuatu yang berulang.
0: Betul.
1: Mesti ada solusi yang tepat ini kira-kira apa yang harus dilakukan supaya nggak jadi kejadian setiap tahun. Gitu.
0: Iya.
1: It's not a yearly thingy.
0: Langkah preventif yang harusnya pemerintah lakukan agar ini tidak terulang gitu
1: itu,
0: kan.
1: Mestinya sih seperti itu. Ya masa iya sih pemerintah Jepang yang mesti lebih peduli care. Peduli care gak tuh?
0: Peduli care
1: ya, pemerintah Jepang yang harus lebih peduli. Pemerintah-pemerintah
0: luar
1: yang harus lebih peduli,
0: yeah.
1: Sementara pemerintah di sini,
0: yeah.
1: Aku tahu banyak yang bisa lebih dilakukan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan lo tahu kan ada satu influencer Malaysia yang ngebahas soal ini, yang dia ngebandingin pesawat yang mereka punya yang ngambil air ribuan liter 12 detik sama kita kan yang pakai kayak tas terus ada isi airnya yang ada selang kecil gitu.
1: Nah itu ini
0: setiap tahun loh padahal kita
1: itu
0: kayak nggak belajar
1: itu
0: gitu
1: dia.
0: Maksudnya
1: ini sebenarnya pengen dipadamin apa enggak sih pertanyaan gue.
0: Nah
1: masa tiap tahun hal yang sama pak, masa mesti dari negara lain pak yang ngurusin pak.
0: Iya tapi kah menurut gue mah nggak mungkin disengaja lah
1: atur aja
0: masa
1: atur.
0: Disengaja

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara Jakarta, suara santai.
3: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Yes, dan kita bakalan terus hadir sampai jam 7 seperti tadi kata Eja. Tapi mungkin kalau yang di live TikTok kita agak keluar-keluar dulu. Bukan apa-apa, ada banyak banget masa yang harus kita sambut di luar sana.
1: Betul sekali, ada Pak Prabowo, Pak Harmoko.
0: Gak ada, Bapak. Nanti tiba-tiba staf kepresidenan pada kesini Bapak.
1: Tapi ya, di hari ini gue rasanya pengen memberikan apresiasi yang cukup besar kepada teman-teman yang masih menaruh kasih sayang kepada kita semua lewat ucapan, lewat doa, atau mungkin bantuan-bantuan yang tidak terduga.
0: Nah, itu adalah teman yang sejati. Iya kan? Tapi kan kadang-kadang dalam persahabatan ada saatnya di mana lu datang ke teman atau teman lu datang ke lu cuman pas butuh doang.
1: Nah, kabarnya sih ini Gen Z bertanya nih, punya tema nih.
0: Apa sih yang ditanyakan? Apa keresahan kamu, Nak?
2: Sebelumnya selamat ulang tahun.
0: Oh, terima kasih.
2: Jadi ke interrogator.
1: Jadi galak.
0: Thank you loh.
2: Saat semua orang sudah memberikan selamat, semua orang sudah memberikan hadiah, ucapan dan sebagainya, saya masih memberikan pertanyaan.
0: Oh iya, enggak apa-apa.
2: Konsisten. Konsisten, betul.
1: Betul.
2: Jadi saya mau bertanya kepada kakak-kakak yang baru berulang tahun kemarin ini.
0: Oke. Okay.
2: Asik deh. Birthday boy and birthday girl.
0: Eh, gile.
2: aku mau tanya. Sehubungan dengan tadi pembahasan kita soal temen, menurut Kak Eja dan Kak Jill nih, datang ke temen pas butuh doang, itu enggak masalah atau enggak tahu diri?
1: Temennya dekat enggak?
2: Temennya bisa dekat dan bisa enggak. Itu ada dua ya, ada dua jadinya. Kalau Gen Z itu mau deket mau enggak, itu gak masalah. Karena the real temen itu yang selalu ada saat saling membutuhkan.
1: Oh, kirain you stripper dolls. The apa real itu? Temen you stripper dolls.
0: Bukan, itu pilot. Real man.
2: Kalau diajarin nama orang tua yang metik kan cuma two pedals.
0: Oh, two pedals. Iya, dari awal. Padahal mestinya belajarnya tiga loh. Kalau bisa manual, lo bisa semua loh.
2: Betul.
1: Oh, gak masalah.
2: Gak masalah kalau Gen Z, karena ya saling membutuhkan, gak apa-apa.
1: Oh iya benar.
0: Nah ini kalau gue sendiri sih agak bingung, karena menurut gue yang namanya teman itu kan emang selalu saling membutuhkan.
1: Yes.
0: Tapi maksudnya datang pas butuh doang tuh gimana? Bukannya emang kita selalu butuh teman ya? Maksud gue mah selalu butuh sahabat gue selalu butuh gue, tapi kita mengappreciate tolong kurang tidur menghargai.
1: Mungkin ya
0: boundaries masing-masing.
2: Kirang tenggelam tadi ya. Tolong. Kirang tenggelam ya.
1: Mungkin gini ya, kalau misalnya dia tidak punya kemauan atau bantuan, dia nggak pernah kontak kita tuh, nggak pernah ketemu juga sama kita, jarang nongkrong sama kita. Tapi ketika ada butuhnya, misalnya mau pinjam uang atau misalnya mau bantuin jasa kita, barulah dia datang gitu kan.
2: Gitu benar.
0: Ya enggak tahu diri lah.
2: Enggak tahu diri ya.
0: Iyalah.
1: Ya kurang hormat sih sepertinya ya. Kurang mutual ini sincereness.
2: Yang buat ini rambut ya.
0: Salah.
1: Kan, kalau soalnya kan kalau buat gue ya berteman itu kan tulus ya. Maksudnya I bantu you bantu I gitu.
0: Udah pasti.
1: Iya kan gitu kan. Ya, tapi di along the way itu harusnya kita punya relationship yang baik nggak sih harusnya?
0: Nah cuma gimana ya, sama temen-temen deket banget yang emang deket banget, gue pasti akan menghubungi dia pada saat dia butuh, dia akan menghubungi gue pada saat dia butuh juga. Kalau udah temen deket banget udah nggak ngereken itu sih gue.
1: Iya.
0: Tiba-tiba gue nggak ada kabar nih, gue tahu dia di mana, dia tahu di gue di mana. Tiba-tiba ntar gue WhatsApp, ntar sore lo di rumah nggak? Pulang siaran gue ke rumah lo dong.
1: Iya.
0: Laper mau makan. Iya. Oh, ya udah datang aja.
1: Iya ngerti.
0: Itu kan sebenarnya pada saat butuh ya, gitu loh. Tapi karena itu adalah model relationshipnya kita, iya mungkin udah nggak terlihat kayak nggak tahu diri gitu.
1: Mungkin
0: yang buat gue nggak tahu diri adalah di satu circle. Aku, Agoy sama Eja. Agoy gak pernah ngomong, gak pernah bunyi, gak pernah cerita apa-apa. Nanti tiba-tiba deng, begitu muncul pasti lagi butuh sesuatu. Nah itu tuh agak kenapa nih ya begini.
1: Jadi tergantung kedekatan gitu Jill. kalau udah deket banget kayak saudara, ya biarpun kita udah gak pernah nongkrong lagi, jarang kabaran, ketika ya saling butuh, kita ada.
0: Mau tidak mau sih ya.
2: Kalau itu gak apa-apa, kalau deket banget ya. Tapi kalau misalnya kalau gak deket-deket banget, itu kayak, apaan gitu.
1: Iya, paham.
0: Emang siapa yang lagi deketin lo, lagi butuh apa sih gue?
2: Siapa? Banyak sih.
0: Siapa lagi butuh apa?
2: Yang kemarin mukanya ada di bendera kali.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Ini.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
2: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
1: Udah
3: terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Enggak,
1: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio Isuara, iya. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh,
1: ini lain.
3: Kepalanya butuh radio head ya.
2: Ini emang nggak ada kursinya.
1: Ini.
3: Aduh, Pak Giras kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
3: Kinos.
1: Konos. Yang Kinos.
2: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan itu.
1: Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua.
2: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh ya, karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Dengarkan Iswara di Bandung,
7: Banjarmasin,
6: Jakarta,
7: Jogja,
6: Makassar,
7: Medan,
6: Palembang,
7: Semarang,
6: dan Surabaya.
8: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
9: Rugi gak?

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy.
1: Kan gak semua orang persahabatannya sempurna ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita mesti take and give. Betul. Kita mesti saling ada yang kita berikan, ada yang kita ambil. Tapi gimana kalau temen lu itu cuma mendekat sama lo kalau butuh sesuatu?
0: Ah, gift-nya itu yang cair apa yang
1: enakan
0: batang?
1: Yang cair,
0: sih.
1: Enakan
2: itu sabun,
1: cair.
2: Itu sabun.
1: Gak tau juga ngapain lo masih main sabun batang hari gini.
0: Udah gitu tengahnya gue bolong.
1: Kasian banget Bapak Reza Bima.
0: Iya makanya.
1: Kalau kata Dita, sebagai seorang Gen Z kelahiran 2001, aku mau kasih perspektifku terhadap temen yang datang doang.
0: Oke.
1: Buat aku gak suka sih datang pas butuh doang ke teman-temanku, even teman dekat. Makanya aku tetap suka random nanya kabar atau balas story. Tapi kalau teman yang tiba-tiba datang, dilihat dulu temennya selain dari kedekatan, tapi dari tipikalnya kayak apa. Kalau nggak deket tapi bisa dipercaya, ya insya Allah tetap bantu selama aku mampu.
0: Gitu.
1: Sehat-sehat Kak Jill, Kak Reza, dan semua tim Iswara.
0: Dita. Jadi ini Dita, terima kasih sudah share ya. Ini
2: okay,
0: keren sekali
2: nih. Beda nih dia nih.
0: Ini tadi kalau gak salah ada juga di TikTok. Kalau misalnya, sorry, tadi di atas itu, kalau ada yang datang ke gua itu gak bakal gua bantu. Tadi apa tuh? Bawah kayak bawah.
1: Oh, tapi ya, kan sebenarnya ya.
0: Nah tuh apa? Dia bonsai. Kalau aku, jika teman datang lagi butuhnya doang, gak bakalan aku bantuin.
1: Bonsai.
0: Ya terserah kamu aja sih sebenarnya.
1: Karena menurut gue, sampai udah ribet gue. Kadang gimana ya? Sebenarnya gak cuman bantuan itu, ya susah sih soalnya 2026 ya. Bantuan tuh gak melulu soal duit track loh.
0: Betul.
1: Gak melulu soal duit. Ada temen lo datang. Lo inget gak sih yang waktu itu lo pernah ajak kita makan di sini. Lo punya nomor reservasinya gak? Bisa tolong lo reservasiin gak? Itu kan sebenarnya bantuan.
0: Betul.
1: Iya kan? Minta bantuan untuk beberapa hal. Jadi gak bukan berarti minta bantuan ngutang sih. Tapi ya kalau misalnya gak pernah ada kabar, datang-datang minta bantuan ngutang, ya beda ya, cerita lagi.
2: Benar.
1: Beda ya, cerita lagi.
0: Bantuin gue dong, apaan? Beliin gue sesuatu apa? Tambang emas.
2: Enggak, itu gak bisa diminta kalau kayak gitu.
1: Oke, ini ada Rina Ang, silakan Eja.
0: Kalau menurut aku, kalau lu gak terlalu dekat, bahkan gak pernah kontak, tiba-tiba kontak butuh bantuan apalagi minjem duit, aku sih akan balas, lu siapa ye?
1: Tuh.
0: Tapi kalau emang dari lama kenal dan tahu luar dalam orangnya dan gak sering kontak pun, kalau minta bantu sebisa mungkin aku pasti bantu.
1: Yes.
0: Dan aku ada beberapa teman yang gak pernah kontak intens, tapi kami tahu kabar dan tahu kapan harus dibantu.
1: Yes.
0: Tanpa diminta.
1: Yes.
0: Itu gak perlu kamu filter, tapi pasti langsung ke filter sendiri.
1: Nah, iya
0: good
1: sih.
0: Good point.
1: Karena maksudku kalau emang lo udah ya sesimpel emang udah deket banget.
0: Yes.
1: It's your ride or die.
0: Yes.
1: Teman-teman lo yang cuma segelintir. Itu sih kalau soal bantu membantu udah nggak pakai cara ngomong sih.
0: Wajib sih.
1: Udah nggak dinilai sebagai satu pamrih atau yang lain gitu loh. Jadi misalnya tiba-tiba ntar selamat sore Hugo Lakahena, ntar tiba-tiba Gok, lu mau masak ayam woku ya? Iya nih, gue mau masak buat bokap gue, buat nyokapnya dia. Ya udah lebihin dong buat laki gue. Oke. Ntar paling dia cuman bayar berapa? Gitu. Udah jadi, ntar dia tinggal kode. Udah nih, tinggal lo ambil. Oke. Itu kan sebenarnya
2: iya.
1: Karena udah deket.
2: Udah
1: saking deketnya. Udah. Tapi kalau nggak tahu juga ya, kalau misalnya emang outer layer.
0: Yes.
1: Terus nggak ada kabar.
0: Bener. Tiba-tiba minta ayam woku.
1: Nah.
2: Udah 7 tahun enggak ngontak gitu.
0: Lah iya.
2: Kecil. Bikinin ini dong, bikinin Rica dong.
1: Siapa Anda?
0: Siapa Anda? Lah, Jil, kalau misalnya minta ayam woku dikasih bayar berapa? Gua minta ayam nih sama teman gua nih. Ayam sorry tapi kagak dikasih.
2: Ya itu mah minta maaf, Pak.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 1,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Yeay, akhirnya ya setelah sekian lama
2: berkomunikasi.

0: dipaksa akhirnya. Ada juga berkat kita ulang tahun, Ja.
1: Betul.
0: Akhirnya owner dari Rale Coffee datang ke sini.
1: Yeay. Ini ya.
0: Boleh dipakai headsetnya, baby.
1: Dari pertama awal-awal ada UMKM, kita support UMKM. Rale Coffee itu adalah salah satu UMKM pertama yang sudah mengirimkan kita itu kopi.
0: Ya.
1: Yes.
0: Betul.
1: Dan sayangnya mungkin yang punya nih agak-agak malu-malu ya.
0: Ember
1: untuk
0: on.
1: Kita datangkan kemari. Tapi sekarang sudah tidak malu-malu lagi karena Oli sudah berada di studio Iswara Jakarta.
0: Hai Kak Oli.
2: Halo.
1: Hai.
0: Kata Oli, gue mau mendingan bikin salt bread gak kelar-kelar daripada gue mesti ngomong on air.
1: Makanya, selamat datang sore. Oli.
2: Thank you.
1: Iya.
0: Hari ini datang sendiri Kak Oli. Nah.
2: Enggak dong, sama suami aku.
0: Yang juga tidak mau muncul. Ini judulnya nih baker-baker handal. Mereka lebih baik ngurusin di belakang layar. Berkreasi daripada harus tampil.
1: Betul sekali. Jadi terima kasih sudah datang dan Oli juga membawakan kita ini ada satu salt bread tower.
0: Yes.
1: Di mana ini ada tulisannya happy birthday dan juga ada apa tuh karakter perempuan dan laki-laki. Lucu banget.
2: Dan Kajil.
0: Terima kasih. Dan Oli hari ini juga datang bawa 25 cup coffee yang langsung dibagi-bagikan sama teman-teman Iswara yang emang lagi kepanasan ya menghadapi hari Senin di akhir bulan ini. How are you? Sehat?
2: Puji Tuhan.
0: Puji sehat. Tuhan sehat. Akhirnya datang ke sini dengan Rale Coffee-nya.
1: Tarik napas.
0: Tarik napas.
1: Relax aja. Terus mulutnya dekat-dekat mikrofon biar kedengeran.
0: Iya, boleh dideketin lagi ya. Nah, kan namanya Rale Coffee. Ada tadi yang pas kita panggil teman-teman di belakang ada yang bilang Rale, tapi ada yang bilang Rale. Nah, sebenarnya Rale itu ada maknanya, didapatnya dari mana? Yeah. Silahkan
1: ceritain perjalanannya.
2: Yes. Oh, oke. Okay. Jadi Rale Coffee itu berasal dari nama aku dan suami aku.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Jadi aku kan Arioli.
0: Iya.
2: Jadi ambil R-nya.
1: Oke. Okay.
2: Terus H-nya itu dia.
0: Iya.
2: Okay. Hadi.
1: Siap.
2: Terus lay-nya itu legacy.
0: Oh, ya ampun. So it is your legacy.
2: Yeah,
1: oke. Okay. Berdirinya sejak tahun berapa?
2: Berdirinya baru 2025.
1: Oke. Okay.
2: Desember.
1: Oke.
2: Okay. Jadi efektifnya baru 8 bulan ya.
1: Dan kalian kerjakan sendiri.
0: Yes.
1: Semuanya.
2: Betul.
1: Hebat sekali. Dan thank itu udah you. punya toko offline di mana orang di situ bisa langsung dine in di situ, ngopi, ada pastry-nya banyak enak. Kita juga pernah order banana cake, itu enak sekali, croissant-croissant tuh udah enak banget gitu. Ah, apa yang waktu itu kalian pikirkan sehingga kayaknya coffee shop deh sama bakery deh.
2: Kalau itu karena suami aku sebenarnya ada
0: usaha yang lain,
2: ekspedisi. Jadi dia lihat aku kan suka baking.
0: Okay.
2: Jadi dulu tuh kita kan tinggal di apartemen kan. Jadi dulu tuh aku tuh suka dilarang terima pesanan karena kan apartemen kan
0: nggak bisa sembarang ya. Iya.
2: Terus dia kalau datang udah bau kue.
1: Jadi kurang nyaman lah gitu ya.
2: Nah sebelum itu kan kita ada uang terus bayi tabung gitu kan.
0: Mau mencoba.
2: Setelah mikir-mikir kenapa kita nggak
1: buka
2: aja yang hobi aku. Biar aku seneng kayak gitu. Akhirnya bukalah coffee shop karena kita berdua suka kopi. Karena aku suka baking. Hobiku tersalurkan.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi emang benar-benar sesuatu yang kalian berdua inginkan dan memang datang pada saat dibutuhkan ya. Nah, mau tidak mau kan Rale Coffee harus tampil PD di tengah gempuran coffee shop yang menjamur
1: banyak pilihan,
0: dan banyak
1: kan?
0: Sekali. Apa yang kira-kira bikin aku PD, PD nih. By the way, dari teman-teman TikTok bilang katanya volumenya kecil. Kali itu malu-malu, say. Malu-malu, di sini udah mentok, say.
1: Padahal kalau bahasa jempolnya tidak malu-malu ya, Jill. Kalau bahasa jempolnya Oli ya.
0: Bahasa jempol mah dia tidak.
1: Kan?
0: Gitu. Oke. Apa yang membuat teman-teman dari Rally Coffee ini pede kalau ya udahlah nggak apa-apa di antara gempuran coffee shop yang lain, kita pasti tetap bisa berkibar.
2: Oke. Karena kita awalnya buka coffee shop itu nggak asal ya kak. Jadi kita udah cari beans itu kurang lebih 1 tahun.
1: Wow.
2: Dari yang nggak enak, terus sampai sesuai dengan perut kita juga kan yang ramah sama lambung seperti itu kan. Jadi setelah kita nemu beans ini, kita pede banget gitu. Bahkan ada customer juga yang bilang,
1: ini beansnya dari mana sih gitu?
2: Tomo ijo, ijo versi murah.
1: Wah itu komplimen banget tuh.
0: The best compliment, Tomo ijo versi murah.
1: Siap. Nah kita akan ngobrol lagi bersama Rally Coffee dan Oli juga. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara. Kalau kamu punya pertanyaan boleh di Wawa 0816 1141014 atau kita seru-seruan di TikTok.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill sama Reza dan juga Agoy masih bersama Rally Coffee.
1: Yes.
0: Yay, yay, yay.
1: Dengan Oli yang selama ini adalah sahabat Suara Sejati, akhirnya yes. datang dan bukan cuma datang bawa Rally Coffee dengan kopi-kopi. Jadi ya tadi Oli datang, emang pesenan juga sih.
0: Yes.
1: Ada 25 cup of coffee.
0: Yes.
1: Coffee-nya itu ada yang normal, ada yang less sugar, less sweet, sama yang less sweet.
0: Berarti tuh enggak
1: dapat lagi lo di mana-mana yang
0: asli, gitu hampir enggak ada gulanya dong.
1: Sedikit. Ada, sedikit. Makanya.
0: Oh, sedikit banget.
1: Less sweet.
0: Oh, berarti berapa tuh 2 ons gitu kali ya? Gulanya banyak tuh ya, 2 ons. Nah,
2: itu biasa mau ikut olimpiade tuh.
1: Iya. Lesnya banyak soalnya. Berbeda lagi. Nah, Rally Coffee ini adalah sebuah kedai kopi
0: yes.
1: yang hadir sudah 8 bulan
0: yes.
1: Menemani sahabat suara sekalian
0: ya.
1: Di mana mereka memiliki begitu banyak produk-produk unggulan dan banyak orang yang bilang kalau ini seperti si toko kopi Hejo tapi versi kearifan lokal.
0: Versi ekonomisnya katanya gitu ya. Okay. Jadi ada lebih kopi, ada bakery, ada pastry ya kan? Pastry-nya ada apa aja tuh berarti? Croissant,
3: Soul bread, pang au chocolat.
0: Apaan tuh? Gue kagak ngerti nih, apaan tuh?
1: Kue coklat.
0: Yes.
1: Namanya aja pang au chocolat.
0: Pang au chocolat.
1: Artinya itu bread iya. coklat.
2: Itu coklat anak pang.
1: Ah iya. Jadi begitu lu makan, oi gitu.
0: Pas makan, dita.
1: Iya. Oke, jadi pastry-nya ada yang sweet, ada yang savory. Kemudian bapaknya di belakang udah
0: tepuk jidat.
1: Aduh, mendingan ngurusin paket kalau kayak
0: asli,
1: begini
0: ya. Asli. Oke, pastry-nya tadi ada apa aja? Aku pernah order ini banana cake
1: yes,
0: dan itu satu rumah suka tuh ada istriku. Istriku bisa bilang juga salt bread-nya enak banget
1: yes, katanya. Salt bread-nya juga enak. Nah, jadi pastry, croissant, pang au chocolat dan kue-kuean atau roti-rotian bisa di order. Tapi kalau es kopi, susu atau minuman kopi yang paling andalan, yang paling laku keras dan wajib dicoba sahabat suara yang mana sih, Li?
3: Rally Coffee.
0: Yang ini ya?
1: Kopi susunya.
0: Kopi susunya.
3: Krimis, okay. Sedikit salty, sweet.
0: Sweet.
3: Tapi strong.
0: Strong. Kalau aku dapat yang spesial nih, ada tulisannya les matematika atau fisika ini lesnya pasti. Enggak. Bukan ya.
1: Berbeda. Dan ini adalah racikan house blend sendiri.
0: Ya.
3: Yes.
0: Yang setahun kamu cari beansnya agar beansnya cocok banget sama kamu.
1: Betul.
0: Nah, ngomongin soal kamu mencari beansnya itu selama setahun, apakah kamu ke daerah-daerah tertentu ketemu dengan petaninya? Ceritain deh.
3: Jadi kita ketemu sama apa ya?
0: Tengkulak.
1: Produsen.
0: Distributor.
3: Produsen atau
0: produsen.
3: Distributor.
0: Rumah Rostri. Terima kasih Kakak Hadi. Iya, betul. Emang harus selalu backup kan?
1: Harus membackup.
0: Betul. Terus.
1: Lalu.
3: Lalu kita ketemunya yang apa ya namanya komposisi yang pas banget di ini, di beans ini,
1: okay. di house blend dari Rale ini ya.
0: Okay.
3: Jadi nggak ada asem,
0: okay.
3: Pahit, bodinya tebel, kacangnya berasa.
0: Yes. Kacang?
3: Yes.
1: Nati. Bukan dong, itu noti. Noti by nature.
0: Itu keren.
1: Beda.
0: Kenapa kacang?
3: Why not?
0: Ya kenapa ada natinya? Coba kasih tahu kami karena kan gue nggak terlalu.
3: Aku nyambung ya.
0: Karena kan gue nggak terlalu tahu ya kalau misalnya biji kopi itu ada rasa apa aja, yang tahu gue kan buah-buahan kayak gitu-gitu yes. kan. Ini nati atau?
3: Nati itu karena dari roastingannya itu kita ke yang medium to dark.
0: Oke.
3: Jadi kalau
0: washnya apa washnya?
3: Washnya.

0: wash kayak buat digits, kayak buat digits.
1: Full wash.
2: Full wash. Yes.
0: Untung ada bapak ya.
2: Untung ada bapak. Ya, iya. Padahal gue kagak tahu di wash itu diapain dong lu. Nanya
3: aja. Biar...
2: Oh.
1: Jebakan ya.
2: Jebakan.
0: Biji kopinya apa bapak kopinya yang kita cuci?
2: Nah lo.
3: Iya baju. Baju tukang kopinya kali.
4: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Rizky.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita bikin romantis sepertinya.
1: Ada yang dari tadi sok stoik, ulang tahun mah sok stoik. Gua mah udah seneng dapat berkat napas
0: lah, iya.
1: Matahari
0: lah, iya.
1: Dari orang kampret. Gitu datang bininya mukanya merah.
0: Kan gue udah bilang sama Jil, kemarin gue kagak tiup lilin Jil. Gue bilang udahlah santai aja lah, gue bilang. Soalnya kan kado yang terbaik itu kan ketika kita melihat keluarga kita sehat.
2: Asik.
0: Keluarga kita bisa makan, melukin kita tiap pagi. Mah itu mah hadiah yang paling baik setiap tahun. All year, bro.
2: Tapi terkejut ya, tapi.
0: Ya kalau terkejut ya terkejut, bro. Iya.
1: Sekitar terkejutnya sampai keluh.
0: Iya.
1: Sampai tidak bisa berbicara apa-apa.
0: Lah,
1: thank
0: iya.
1: you for the surprise, Ibu. Maci.
0: Iya, jadi tiba-tiba istri gue datang, guys. Jadi ini kasih kue. Dari mana ini? Dari Holland ya?
1: Yes, dari Holland.
2: Gak dibacain juga.
0: Gak tadi dibacain juga. Gak, soalnya gue gak tau mau ngomong apa. Gue tadi gak tau mau ngomong apa nih. Jadi gue bacain aja Hollandnya. Orang gue gak tau mau ngomong apa.
2: Masih salting nih. Baca
1: banget.
0: Bro, love of my life, bro.
1: Iya.
0: Masa yang gak salting?
1: Tapi kalau mau ngomongin love of my life, salah satu love of my life juga adalah Raleigh Coffee.
0: Yes.
1: Karena ini sih gak I'm not gue enggak bohong ya, karena dari pertama kali kita siaran sore,
0: yes.
1: Oli itu termasuk salah satu sahabat suara yang selalu setia mendengarkan. Terus
0: enggak ada
1: angin, enggak ada hujan, kirim roti,
0: betul.
1: Kirim kuasong,
0: betul.
1: Kirim kopi. Kirim kopi walaupun bukan dari Raleigh Coffee tapi
0: pakai resepnya sendiri, dia. Custom gitu kan. Resepnya dia.
1: Nah.
0: Dan bahkan dia tuh punya alat ya guys untuk membantu kita mencapai jumlah likes yang banyak. Itu kan luar biasa.
2: Ya, itu dibisnisin bisa tahu.
0: Bisnisin ya.
1: Lo buka deh.
0: Iya.
1: Jadi kan ada
0: likes,
1: ada ya. Ada yang buat paketan, ada lo kopi, ada yang buat bisnis likes juga, Oli. 2026 kita cari cuan, Oli.
0: Lah iya harus gitu.
1: Oke. Nah, Raleigh Coffee itu sendiri tepatnya ada di
3: Tanjung Duren Utara.
0: Oke.
3: Satu X nomor 1E.
0: Oke.
3: IX 9 ya.
2: 9.
1: Okay, yes. Oh, dan itu EX. Udah ada existing store-nya.
3: Ya,
1: udah betul, ada kan?
0: Okay.
1: Ada. Kamu buka dari jam?
3: Dari jam 6:30 pagi sampai jam 2.
0: Ada alasannya enggak kenapa jam 2 itu udah closing? Soalnya kan biasanya sampai sore gitu, sampai malam gitu biasanya.
3: Kita karena di dalam perumahan ya,
0: okay.
3: Jadi pasarnya hanya
0: orang-orang di situ.
3: Kantor sebelah kita.
0: Oke.
3: Okay. Mm-hmm. Setelah itu dari sore biasanya slow banget gitu daripada kita wasting time.
1: Iya sih betul.
0: Oke.
3: Mendingan kita
1: ya udahlah
3: langsung.
1: Iya.
3: Ke ekspedisi.
1: Nah iya. Efisiensi say.
0: Oh langsung melakukan kerjaan yang lain. Betul. Hebat.
1: Nah Raleigh sendiri kan udah bisa dipesan lewat ojol ya.
3: Betul.
1: Ada menu paketan yang paling sering di check out barengan gitu.
3: Sejauh ini justru online-nya masih ini ya kak, belum belum terlalu dikenal
0: gitu. Justru dine in nya yang banyak.
3: Dine in dan lewat apa ya, WA ya?
0: Oh
3: ya,
0: Okay.
3: Nah lewat itu aja sih, jadi kita kirim ke sana pakai yang orange, hijau,
1: Okay.
0: Paling banyak nih bikin salt bread sehari berapa?
3: 40.
0: Banyak itu, iya. Banyak
2: capek. Itu capek, kita semua
0: Satu kali oven berapa dia? 40-40-nya langsung?
3: No, ovenku kecil kan.
0: Oke.
3: Jadi satu kali panggang cuma 11.
1: Satu batch, jadi kamu gak mau
0: kali
1: ngulang 4 kali.
3: Betul. Makanya kalau salt bed tower ini aku gak bisa janji di bawah jam 11. Jadi di atas jam 11 baru bisa pick up.
0: Okay. Karena paginya dikejar dulu produksinya.
3: Betul, proofingnya juga lumayan.
1: Nah aku tuh begitu tahu hari ini kamu memang akan datang kan pasti bawa kopi. Jadi tadi aku udah bilang sama Agoy kalau di tumblerku ini isinya udah
0: kosong.
1: Es batu.
0: Isinya
1: es batu. Sementara kata Agoy, tenang. Orang Kaoli juga bawa es batu sendiri.
0: Iya, asli. Asli.
1: Nah untuk pesanan-pesanan online, gimana sih caranya Raleigh Coffee itu bisa mastiin es batunya tetap awet, kopinya tetap segar?
0: Yes.
1: Karena nothing I hate more, gue tuh kalau beli kopi kalau dingin gue gak pernah mau pakai es batu, Li. gitu karena nanti dia tuh diluted gitu loh, jadi
0: watery.
1: Jadi
0: campur air jadi watery
1: gitu. Tapi ada nggak sih trik-trik dari teman-teman Raleh untuk bisa mengatasi hal tersebut?
3: Jadi kita kembalikan ke customer.
4: Oke.
3: Mau pakai es batu atau es batunya dipisah pakai styrofoam atau mereka sendiri yang biasanya cari es batu sendiri.
4: Oke.
3: Karena tadi menghindari watery.
0: Iya, benar.
1: Iya sih, menghindari ya.
0: Seru banget.
1: Betul.
0: Seru banget. Okay. Jam 7 setengah 7 sampai jam 2. Itu sekali lagi boleh dikasih tahu alamatnya?
3: Di Tanjung Duren Utara 9 nomor 1E.
0: Yes, okay. Itu dia sahabat suara. Kalau misalnya masih punya pertanyaan di TikTok boleh, di Wawa juga boleh ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Fiera, apa judulnya? Seandainya. Kagak kelihatan gue dari sini.
1: Seandainya.
0: Seandainya. Bagus nih permainan kolintang dari Kevin Aprilio.
1: Dia main drum, pai galon.
0: Kita masih bersama Rally Coffee.
2: Yang terus hadir menemani di UMKM kali ini.
0: Yes.
2: Pokoknya silahkan kalau mau mencoba menu-menu dari Rally Coffee,
0: yes,
2: bisa langsung datang ke store-nya. Mm-hmm. Tapi mau pesan online juga boleh banget. Cocok buat kamu. Tadi aku ngobrolnya masih off air sih. Jadi pada saat tadi kita tahu kalau Oli akan datang dan Oli langsung serve kopi di depan, itu buat saya yang memiliki masalah aslam tergantung tidur apa enggak, gitu. Gue begitu gue ambil kopinya, gue langsung minum. Gue nggak pakai cara makan dulu karena gue tahu ini cocok untuk perut lah ya.
0: Dia nggak
2: bikin sakit perut, nggak GERD dan aslam friendly.
0: Itu dia, orang nyari bensin aja setahun, Jill. Makanya ini dia memang disiapkan seproper mungkin agar sahabat suara pas minum segarnya.
2: Luar biasa. Kali ada spoiler kah atau bocoran kira-kira dalam waktu dekat ngeluarin menu baru apa nih?
3: Oh iya, kita sebenarnya sudah keluarin beberapa menu terbaru di Agustus awal kemarin.
2: Okay.
3: Dan menu kemerdekaan kemarin ada cendol coffee. Terus kemarin ada Nordic coffee sama apple, golden apple coffee.
0: Nordic coffee itu apa?
3: Nordic coffee itu sirup dari
0: Nordic.
3: Dari
0: Skandinavia.
2: Skandinavia. Oke.
0: Menarik.
3: Lebih harum, wangi. Tapi kopinya enggak mati juga.
0: Strong.
2: Itu Nordic.
0: Nordic.
2: Yang satu lagi tadi,
3: yang satu lagi golden apple. Golden apple itu base-nya americano. Tapi ada rasa fruity-nya dari apple-nya. Apple Fuji. Jadi kopinya enggak terlalu strong. Enak deh, seger buat siang.
0: Enggak sabar, ini udah bisa diorder berarti ya?
3: Sudah
2: bisa diorder. Untuk menu-menu selain kopi yang bisa diorder oleh teman-teman antara lain
3: ada Black Forest yang terbaru, Black Forest per cup. Terus ada
2: apa lagi ya?
0: Tadi ada matcha juga.
2: Ada hazelnut, ada matcha.
3: Oh iya, itu non coffee-nya. Hazelnut coklat. Yang paling favorit di non coffee itu hazelnut coklat sama matcha.
0: Ingat ya guys, matchanya bukan yang pahit tapi yang gurih.
2: Umami.
1: Katanya ada kue bulan juga ya?
3: Betul.
2: Mooncake.
3: Karena besok September ada mooncake. Kan ada kebiasaan makan mooncake. Kita juga sediakan mooncake. Dari yang a bite, nggak ada boxnya, atau yang buat personal aja, atau buat rame-rame. Ada dari yang isi 2, isi 4, isi 6 ada.
2: Emang pada dasarnya Pak Sutri ini nggak bisa diem ya? Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Rally Coffee, harapan atau impian terbesar untuk Rally Coffee kedepannya.
3: Harapannya Rally Coffee tetap dicintai customer dan juga buka cabang.
0: Itu dia.
2: Tapi
0: memang ada rencana untuk buka cabang?
3: Belum sih.
0: Belum. Oke.
2: Gak
0: apa-apa. Manifestasi. Manifesting.
2: Mudah-mudahan. Bisa secepatnya pada saat udah waktunya Tuhan buka, silahkan buka.
3: Amin.
2: Deket sama kantor kita. Itu aja request gue.
0: Dan ini masih kalian kerjakan sendiri juga kan?
3: Betul.
0: Keren banget.
3: Nanti buka di bawah.
2: Asik.
0: Rally Coffee sahabat suara.
3: Thank you kakak.
4: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
1: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Kementerian Kehutanan menutup sementara aktivitas wisata di 9 taman nasional yang rawan terdampak kebakaran hutan dan lahan, termasuk kawasan Semeru hingga Gede Pangrango, demi keselamatan pengunjung dan efektivitas penanganan kebakaran. Penutupan dilakukan berdasarkan tingkat kerawanan di masing-masing kawasan, sementara petugas memperkuat patroli, pemantauan, dan pemadaman api.
0: Suara Fakta.
2: Operation Bluebird meluncurkan Twitter.now, jejaring sosial baru yang menghidupkan kembali nama dan identitas Twitter setelah Elon Musk meninggalkan platform tersebut. Twitter.now ditujukan sebagai wadah pengguna yang ingin kembali menikmati pengalaman media sosial dengan nama Twitter melalui platform baru. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima.
3: Yes, di hari terakhir bulan Agustus ini rame banget tamu kita. Kalau tadi di UMKM sudah ada teman-teman dari Rale Coffee. Sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang baru saja dinobatkan sebagai juara pertama ajang pencarian bakat di Icon Indonesia.
2: Penyanyi yang sukses membuat seorang Ahmad Dhani menitikan air mata.
3: Katanya sibuk itu ya.
2: Kita tunggu ntar lagi.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu spesial. Yep. Seseorang yang baru saja dinobatkan sebagai juara pertama ajang pencarian bakat di Icon Indonesia. Mm-hmm. Give it up for Felicia.
0: Hai Cia. Segitu terkesimanya lo gak nyalain
1: mikrofon dah.
0: Nah ini sekarang udah nyala nih.
2: Hai.
0: Cia, selamat datang.
2: Thank you.
0: Congratulations.
2: Terima kasih.
0: Tapi kita mau mulai gini. Gimana perasaan kamu membuat seorang Ahmad Dhani menitikkan air mata?
1: Oh wow.
2: Itu perasaannya jujur gak expect banget. Pade bisa nangis.
0: Yeah.
2: Aku perform. Padahal kan Pade itu orangnya sangat cool.
0: Lagu apa ya waktu itu ya?
2: Itu sempat beberapa kali sih tadi nangis.
0: Okay.
2: Kalau terakhir tuh lagu Bahasa Kalbu.
0: Pantas nyampe banget
1: mungkin
0: berarti rasanya.
1: Selain memang males nanti panjang.
0: Anyway.
1: Enggak mau. Iya. Saya cukup tahu diri.
0: Betul. Anyway, kita di sini kan pengen ngulik-ngulik banget sama Felicia gitu kan. Nah, aku tuh penasaran, sahabat suara juga pasti penasaran perjalanan bermusik seorang Felicia atau Cia. Ini memang dari kecil memang udah berdekatan sama musik atau seperti apa sih?
2: Aku dari umur 2 tahun tuh udah nyanyi, Kak.
0: Sorry?
1: Alamak, 12 tahun.
0: 2 setengah tahun.
1: 2 setengah
0: dua.
1: Tahun.
0: Gue juga dengar 12. 2 setengah tahun ya.
2: Yes.
0: Wow.
1: Itu bisa 2 setengah tahun kamu bisa udah langsung nyanyi atau sudah bernyanyi, itu gimana ceritanya?
0: Nyanyinya Led Zeppelin lagi ya.
1: Oh wow.
2: Iya. Karena aku tuh sama keluarga aku kan pada suka nyanyi semua, Kak.
0: Iya. Yeah.
2: Dan waktu itu papaku juga main musik, main piano.
0: Okay.
2: Jadi setiap kita lagi doa bareng, kita nyanyi bareng, papaku terus overtone, aku tuh bisa ngikutin kayak
0: Gak
2: males nih anaknya.
0: Okay.
2: Kayak dapat kelihatan gitu loh potensinya sama papa aku. Terus kayak coba deh les nyanyi, coba, dan aku semakin jatuh cinta sama musik dan bernyanyi.
0: Okay. Berarti memang dari kecil sudah berdekatan dengan musik, ada support dari orang tua, tapi ketika musik itu menjadi hidup kamu, itu kan pasti ada persimpangan yang kamu hadapi gitu. Waktu itu mikirnya apa?
2: Sebenarnya kalau yang persimpangan gimana banget tuh belum pernah aku alamin gitu kan. Considering aku masih masih muda. Jadi sejauh ini belum ada sih. Aku masih kayak aman-aman aja, masih enjoy the journey aja.
0: Tapi kamu udah bisa bilang kalau musik ini hidup kamu?
2: Yes.
1: Iyalah ya kalau udah dari 2 setengah tahun.
0: Wow.
1: Nah, again sekali lagi congratulations.
0: Yes.
1: Dimana she is the winner of the Icon Indonesia.
0: Yes.
1: Tadi ada satu sahabat suara yang bertanya, selain the Icon kamu pernah ikut audisi apa saja? Dan jawabannya adalah,
2: aku belum pernah ikut audisi.
0: Jadi ini debut.
2: Yes.
0: Kerennya.
1: Oh, wow. Oke. Yes. Sampai mungkin banyak yang sudah pernah bertanya, tapi nggak apa-apa kalau kamu cerita ulang di sini. The Icon itu keinginan kamu.
0: Yes.
1: Banyak yang bilang udah Felicia coba aja.
0: Iya. Siapa yang dorong tuh?
1: Orang tua yang daftarin.
0: Yeah.
1: Kamu yang penasaran atau gimana?
0: Yes.
2: Jadi emang sebenarnya aku penasaran sih, karena emang season pertama banget kan The Icon tuh. Jadi aku kepengen coba nih. Karena sebenarnya kalau aku ingat-ingat dulu tuh aku pernah sempat ikut audisi America's Got Talent.
0: Oke.
2: Dulu. Tapi tuh masih online kan. Nah, sekarang aku mau coba nih gimana sih audisi acara TV offline gitu kan. Jadi aku mulai penasaran, terus ya kita cobain aja, siapa tahu semua kesempatan yang ada kan harus kita berikan yang terbaik kan.
1: Betul.
2: Jadi ya aku berusaha untuk menampilkan semaksimal mungkin di acara The Icon ini, dan puji Tuhan aku bisa sampai menjadi.
0: Ceritain dong proses kamu di The Icon pertama kali masuk, lolos audisi, ada karantina kah, bagaimana kamu berkembangnya, seperti apa?
2: Jadi dari pertama masuk itu aku di audisi sama Kak Ardito Pramono. Yes. Terus dia dari awal tuh udah suka banget sama suara aku. Jadi pokoknya seneng banget aku langsung di call back untuk masuk karantina. Dan kita berarti sama 4 bulan kita karantina. 4 bulan karantina itu banyak banget sih yang aku lewatin kayak prosesnya. Karena emang selama di karantina tuh kita diasah banget. Setiap hari tuh kita latihan, Kak. Kayak setiap hari bener-bener kita tuh latihan buat materi minggu depan. Jadi kerasa sih kayak proses
0: perjuangannya
2: dan juga gimana aku berkembangnya di situ. Aku bener-bener dilatih karena aku ketemu banyak banget orang hebat juga kan. Ketemu kayak artis favorit aku juga, bisa berkolaborasi juga. Waktu itu sempat berkolaborasi di apa ya, pokoknya di top berapa aku berkolaborasi sama Mami Titi DJ, sama Kak Afgan, Kak Raisa Anggiani.
1: Langsung dikasih yang all those stars lah ya.
2: Betul, jadi aku lebih apa ya, bisa belajar dari mereka, dari the stars yang aku ketemu gitu. Dan apa ya, aku juga belajar sat-set gitu. Karena selama semingguan itu kita harus hafal materi buat besok, belum lagi konsepnya, dance-nya, stage act, semua itu dalam seminggu kita udah harus
1: siap, udah harus gitu, hafal semua-semuanya.
2: Yes, betul.
0: Kita akan break dulu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Cia lagi, dan pastinya kita akan ngebahas soal single terbarunya berjudul Masalahnya.
3: Suara Santai. Bareng Jill dan Riza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM. Kan lupa FM-nya gue. It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy, dan juga pemenang satu The Icon Indonesia, Felicia.
1: Hai Sia. Ini kita lagi mau bahas soal single terbarunya berjudul Masalahnya.
0: Yes.
1: Tadi sebelum kesini kan aku denger tuh. Nah, ada satu penggalan lirik yang nyangkut banget di aku. Ini aku bacain ya. Masalahnya, aku tahu manusia tak mungkin berubah.
0: Yes.
1: Ini sebenarnya mau apa sih? Mau ceritain apa sih?
2: Sebenarnya karena mungkin manusia tuh bisa berubah-berubah, cuman gak pernah kayak fully berubah gitu loh. Kayak masih ada a part of them yang kayak sebenarnya masih sama kayak masa lalu, cuman rebrandingnya aja yang baru. Jadi kayak manusia tuh gak mungkin berubah kayak
1: totally gitu loh. Kayak watak aslinya tuh tetap masih ada gitu ya.
0: Okay. Nah, Masalahnya ini adalah single dari seorang Felicia yang sudah rilis 3 Agustus 2026. Dan mungkin kamu bisa bercerita, ini adalah lagu ciptaan dari Iqbal Siregar, Dennis Ligia, dan juga Faisal M. Apakah kamu dan juga Fasya ini emang cocok banget sama karakter suaramu kah?
2: Yes, aku bener-bener kayak suka banget sama dari chord progressionnya, terus dari liriknya, dan seneng banget aku pertama kali tahu kayak oh aku dapat lagu ini, terus kayak sangat excited ini lagunya mau diapain ya sama aku, gitu mau aku taruh apa nih yang kayak menunjukkan karakter suara aku di lagu ini gitu.
1: Artinya ada proses workshop. Kalau tadi kan kamu bilang pengen diapain nih sama aku gitu, berarti kamu apakah ada andil untuk merubah sedikit atau seperti apa?
2: Sebenarnya karena kan ini tuh proses recordingnya tuh di sela-sela apa namanya karantina kan. It's super rushed, tapi somehow kayak selama proses recording tuh langsung kayak go with the flow aja sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti pada saat itu PR seorang Cia banyak banget ya. Tidak hanya kamu mesti ngafalin lagu-lagunya, koreonya, kamu mesti menghafal apa yang akan kamu perform di minggu berikutnya, tapi at the same time kamu juga recording sebuah single. Overwhelming gak sih untuk seorang Cia?
2: Enggak sih, malah kalau aku enjoy banget. Malah menurut aku pas aku recording tuh kayak apa ya, a free time buat aku, karena kayak benar-benar bisa bebas berkarya. Ya, seneng lah pokoknya.
1: Ya, aku yakin kamu juga percaya bahwa seorang penyanyi itu harus bisa masukin soul dia ke lagu yang dibawakan gitu. Nah, untuk lagu Masalahnya ini treatment kamu seperti apa?
2: Sebenarnya kalau aku ada pengalaman aku yang cukup relay. Tapi karena emang aku tuh belum mau pacaran ya, jadi kayak masih tentang hubungan tanpa status aja. Kadang tuh walaupun udah kayak fix move on, tapi ada aja sesuatu yang ngingetin tentang dia tuh, pasti jadi kayak aduh kangen gitu.
1: Ini gak mau pacaran, ini situationship bukan sih?
0: Aduh
2: iya, HTS.
1: Oh, HTS.
3: Hubungan tanpa situation.
0: Makin puyeng ya.
3: Berarti gak usah ngapa-ngapain gak ada situasinya.
1: Iya, tanpa iya benar juga.
0: Sementara kalau teman-teman di live TikTok semua bilang masalahnya Cia, masalahnya Kak Cia. Karena masalahnya lagu dari Felicia kan. Pada saat proses rekaman sendiri enggak ada hambatan.
2: Enggak sih,
0: cuma smooth sailing atau
2: jadi pas aku rekaman tuh dari verse sampai refnya tuh ternyata headphones aku tuh delay.
0: Aduh gak enak.
1: Gak on click gitu.
2: Iya, dan aku tuh gak sadar. Lucunya tuh aku gak sadar, karena mungkin aku terlalu kayak into the song pas aku recording. Aku gak sadar dan itu delay. Baru abis itu kan Kak Amga, vocal director aku, terus dia kayak kok kamu kadang-kadang tuh suka kayak gak on tempo gitu ya.
1: Dragging.
2: Iya, agak dragging gitu ya. Terus ternyata ini apa namanya delay gitu.
0: Terus kamu patahin gak itu headphone-nya?
1: Kamu gebrak gak meja? Meja rekamannya?
0: Bukannya.
1: Enggak. Kamu banting gak mikrofonnya?
2: Tadi gitu sih, tadinya begitu, cuman kayak tahan
0: aku. Masalahnya di headphone,
1: Tapi sahabat suara juga pasti penasaran kan, sebenarnya lagu Masalahnya ini menceritakan tentang apa dan POV-nya tuh apa?
2: Jadi Masalahnya itu ceritanya tuh tentang seseorang yang sebenarnya udah move on nih, cuman logika dia tuh udah kita lupain nih. Karena kita masalahnya kita udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Cuman sayang sekali hati kita, perasaan kita tuh masih rindu sama orangnya.
1: Gitu. Nah, rindunya kenapa itu kalau boleh tahu kira-kira?
2: Nah, gimana ya jelasinnya? Gimana ya jelasinnya?
0: Ya gitu deh ya.
2: Namanya hati ya, kan.
1: Dan namanya kabarnya hati. Tadi ada relate-relate-nya, guys.
0: Iya. Ya. Oke. Masalahnya saya suka lagu ini, Cia, kata Aditya Mahendra. Oke. Pastinya nanti juga akan dinyanyikan ya sebelum kita berpisah. Jangan kemana-mana, sahabat Suara. Kita balik lagi nanti sama Felicia.

0: 100% mata air alami.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Riza.

0: 104.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza masih bersama Felicia.
1: Yes, dimana sekarang adalah waktunya kita it's a little of game.
0: Aha.
1: Game kecil-kecilan aja. Ini judulnya Saya Mengaku, I Confess. Iya kan? Ini adalah segmen tanya jawab. Kamu harus jawab, pokoknya jawab dengan kalimat berawalan saya mengaku.
0: Yes.
2: Saya mengaku. Oke.
1: Okay. Kesannya kayak pengakuan dosa ya.
0: Kesannya kayak pengakuan dosa. Kita kan bertanya 250
3: ya. Oh, banyak banget.
0: Mau pulang. Iya, iya.
1: Oke, sebutkan satu penyanyi favorit Felicia.
2: Saya mengaku penyanyi favorit aku adalah Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
1: Yes. Do you think she's in trouble right now with her weight?
0: Iya, benar.
2: Aku nggak terlalu ini sih sebenarnya, whatever makes her happy I guess.
0: Oh iya sih, benar.
2: Itu.
1: Iya, who are we to judge walaupun
0: yes. Betul.
1: Udah agak keku.
0: Mungkin terlalu ya.
2: Itu ya, cuman mungkin dia menurut dia it's her udah happiest okay, time. Ya.
0: Oh, iya,
2: her
0: bener,
2: happiest
0: bener.
2: Time mungkin kan. Iya. Jadi.
1: Padahal kalau aku mau bagi aku bisa kasih lo 20 kiloan. Kalau dia mau lo ya.
0: Bagi lemak ya.
1: 5 lengan kanan, 5 lengan kiri, 5 paha kanan, 5 paha kiri.
3: Jadi 20 kilo lagi ya. Itu kurban.
0: Lah iya. Bagus.
1: Oke.
0: Oke, sebutkan satu lagu guilty pleasure Felicia. Okay. Kamu percaya dulu nggak sama guilty pleasure? Apa semuanya enak?
2: Semuanya enak sih. Mm-hmm.
0: Tapi ada nggak?
2: Apa ya? Lagu kayak, guilty pleasure.
0: Lagu ini tuh sebenarnya gue kurang suka. Tapi ketika gue denger kok terngiang-ngiang ya.
2: Aduh, apa ya?
3: Atau menurut orang kayaknya nih lagu sebenarnya enggak deh. Tapi menurut kamu bagus kok gitu.
2: Apa ya?
1: Kan kita nggak tahu, siapa tahu di kehidupan biasa kamu tuh suka nyanyi bangun pemudi-pemuda
0: gugur bunga.
1: We don't know.
0: Iya benar.
3: Dan itu bagus.
1: Iya benar. Kan? Kita nggak tahu ciptaan NN, kita nggak tahu.
0: Atau nggak nyanyi marilah seluruh rakyat
3: apa namanya yang Ibu Sud juga bagus.
0: Iya benar.
3: Ibu Sud juga bagus.
1: Atau gini deh, ada nggak kamu sekarang ini ada satu go to song yang emang akan kamu nyanyikan terus menerus?
0: Yes.
2: Harus pakai saya mengaku ya?
0: Boleh.
2: Okay. Saya mengaku guilty pleasure aku lagu. Aduh, apa ya sebenernya?
0: Apa tuh?
2: Bingung lagi.
0: Apa tuh?
2: Lagu ini deh, lagu Bad dari Afghan.
1: Oh, Bad dari Afghan.
2: So it's like itu lagu ke Afghan. Terus itu kayak lagu bahasa Inggris gitu.
0: Oke. Okay.
2: Terus kayak I think it's such an underrated song menurut aku.
0: Okay. Tapi kamu suka banget.
2: Tapi aku suka.
0: Yeah.
1: Okay. Bisa kasih cuplikan sedikit?
2: Pokoknya dia nada gini. Don't fall in love.
1: Ditemani Afgan KW. Iya kan?
0: Oke.
1: Sebutkan kebiasaan unik Felicia yang orang nggak tahu.
0: Iya.
2: Saya mengaku kebiasaan unik aku itu kalau aku nervous aku bisa gabungin dua kata jadi satu.
0: Misalnya
2: aku tuh lagi nervous nih kan, terus kayak mau jawab cepet nih kayak, iya benar banget, tapi aku mau bilang benar dan betul, jadi kayak, iya benul banget. Benar dan betul gitu.
1: Tapi belum sampai mengorbankan hasil wawancara kan ya. Still good. Silakan.
0: Okay, sebutkan Felicia tim. Ini tim makanan pedas atau enggak pedas? Kamu tuh suka pedas atau enggak sih?
2: Suka dong.
1: Okay.
0: Apa makanan pedas yang kamu
2: makanan
0: suka?
2: Makanan pedas aku suka rendang karena aku orang Batak.
0: Rendang.
2: Terus apa ya? Sebenarnya apa aja sih, ayam pedas aku suka.
0: Belado gitu.
2: Suka. Apalagi ya?
1: Okay, kan kamu orang Batak. Makanan Batak favorit kamu adalah
2: apa ya? Aduh.
0: Itu padang. Iya.
2: Ya aku suka rendang sih. Okay. Arsik aku juga.
1: Arsik buatan
2: opung.
0: Lapo mana favorit kamu? Dia kelapo enggak ya? Kelapo dong.
1: Oh iya. Sesama nih tondong tak sini kita ya.
0: Iya. Baiklah, lagi Jill.
1: Yang terakhir adalah sebutkan arti fans buat seorang Felicia.
2: Saya mengaku arti fans itu buat aku adalah close friends aku yang menjadi support system. Jadi kayak temen deket tapi yang sangat support itu adalah fans menurut aku. Arti fans sebenarnya.
0: Apa namanya, Cialicious?
1: Bukan. Semua dia tambahin licious.
2: Pokoknya Felicious.
0: Felicious.
2: Yes.
3: Keren dikit lagi.
0: Hampir bener guys.
1: Hampir bener guys. Ciamania mantap. Gak gitu ya. Gak gitu sebenarnya.

0: kerjaan belum kelar, pay later juga belum dibayar.
1: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
2: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, ini adalah Kak terakhir bersama Felicia.
0: Yes.
1: Nyalain, Goy. Lupa mulu.
0: Tenang ya, Aditya Mahendra, Felicia dari Tangerang, yeah. Aditya Mahendra dari Bandung, Cil dan Reza dari Pesanggrahan.
1: Iya, yeah, cakep.
0: Cakep ya, Agoy dari Kemang, lo atur aja dah.
1: Felicia.
0: Iya.
1: Yeah. Ini kan bisa dibilang kemenangan pertama kamu. Single perdana kah juga atau
2: bukan,
1: udah ada?
2: Tapi okay, ini pertama kali aku mengeluarkan single bersama label Trinity.
1: Baik, nah berarti kan bisa dibilang perjalanan masih panjang,
2: yes.
1: Masih butuh insight-insight gitu.
2: Betul.
1: Kamu bisa membayangkan seorang Felicia kira-kira 2 tahun lagi, 3 tahun lagi itu seperti apa sih? Kamu pengen dikenal orang tuh sebagai apa sih?
2: Aku kepengen dikenal sebagai penyanyi yang apa ya, bukan cuman reference doang, okay, tapi bisa ngenakin semua lagu.
1: Oh
2: gitu.
1: Nice. Itu penting banget, okay, sih.
0: Jadi memang itu adalah gebrakan yang ingin, yeah, kamu tunjukkan ke penikmat musik Indonesia.
1: Yes.
2: Yes.
0: Oke, okay. Kita berharap Cia bisa terus semangat, bisa, yes, terus konsisten berkarya. Mungkin boleh di-share siapa musisi impian yang pengen banget, nah, ya ajak duet di karya sebelumnya, walaupun tadi sebenarnya sudah diucapkan
1: di TikTok ya.
0: Ya tadi di TikTok, silakan.
2: Aku kepengen sama Kak Raisa.
1: Oke, okay, mm-hmm, oke,
2: okay. Siapa lagi ya? Sama Kak Afgan, karena waktu itu sebenarnya udah sempet berkolaborasi juga di The Icon, mm-hmm. Cuman,
0: oh, okay,
2: kayaknya asik kalau kita bikin lagu bareng, collab project together, terus Kak Adrian Halif juga.
0: Oh iya, yeah, he's,
1: iya,
0: good.
2: Yes, suka, good, banget, iya, sama timbre suara Kak Adrian tuh keren, okay, banget.
1: Gitu gak? Kayak aku lapar.
0: Ya kalau kata Kisah Klan aja lo fresh banget sore hari ini, tapi seperti lagi lapar. Sebelah gue yang lapar. Gitu.
1: Gua mah lapar mulu. Gua mah lapar mulu.
0: Itu dia. Nah, mungkin yang terakhir silakan kasih racun, kasih pesan-pesan, yes, untuk pendukung setia kamu biar semua pada streaming lagu Masalahnya di seluruh platform layanan musik digital. Aduh, pengen telan ludah sampai.
2: Iya, buat para Felicious, pendukung aku, teman-teman aku di luar sana yang udah selalu streaming lagu Masalahnya, aku mau bilang terima kasih pastinya. Semoga kalian suka karya aku, dan pastinya kalian harus banget dengerin lagu Masalahnya karena ini sangat relatable, menurut aku,
1: yeah,
2: sangat cocok buat kalian yang lagi di era, lagi di fase gamon-gamon gagal move on.
0: Oh, yeah.
1: Gamon,
2: yes.
1: Oke, okay.
2: Jadi cocok banget buat kalian yang lagi mau menggalau pakai lagu ini, yang lagi mau menggamon gitu kan. Dan semoga kalian suka ya sama lagu aku yang satu ini. Dan pastinya nantikan karya-karya aku selanjutnya. Dan aku pasti akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dan terus berkembang pastinya buat kalian.
1: Felicia, teman-teman. By the way, gamon masih sama Nobita gak sih tuh?
3: Itu Doraemon.
1: Itu beda. Oh beda. Ya udah didengerin deh Masalahnya ya.
3: Bisa mau nyanyi ya?
1: Oh,
3: ya,
1: nyanyi
3: dikit, okay, kali. Bisa kali.
2: Coba.
1: Nyanyi dua ref lah.
3: Ya, itu semua satu full. Satu full aku itu namanya.
1: Banyak. Itu terlalu banyak.
0: Maafin teman-teman saya ya. Mereka kayak brutal sekali loh malam hari ini. Silakan.
2: Jadi aku mau nge-tease dari verse sampai ref aja, boleh?
1: Yes,
2: boleh,
1: silakan.
3: Boleh, boleh. Kita sambut. Asik. Ini dia. Felicia.

0: Gak pakai ototun ini. Pantesan Ahmad Dhani nangis.
1: Gila, gila.
0: Gini caranya gue jadi juri di situ. Beh, nangis gue juga.
2: Effortless, thank you so much.
0: Pitch controlnya bagus, teksturnya enak. Bedeh. Cocok enggak gue jadi juri nih?
3: Enggak. Bapak enggak sering musisi soalnya.
1: Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah memberikan dan membagikan talenta kamu kepada banyak orang.
0: Yes.
1: Sukses, terbuka jalannya.
0: Amin.
1: Everything will happen in beautiful time.
0: Yes.
1: Nanti kita ketemu lagi di sini ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Felicia, sahabat suara.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
1: Ya benar. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket tuh ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davina menin lo di nongkrong bareng Bedel tentunya. Hey, bangun, mohon ke siaran pagi. Maksud gue yang di jalan pulang kantor, gue tau lo capek, jangan pada ngantuk ya. Karena kita malam ini bakal ugal-ugalan ya guys ya, let's go. Akan ada info, nanti juga bakal ada sesi curhat buat lo yang pengen ceritain unek-unek lo di hari ini. Karena ini kan hari Senin ya, baru Senin biasanya unek-uneknya udah bejibun tuh. Semangat terus guys, kita kecincin dulu Hindia.

Tadi judulnya Terang, ya gak? Yang nyanyiin Tashura sama Fist, sahabat suara. Seru gak? Seru gak? Seru gak? Seru dong. Seperti siaran aku malam ini, ya, narsis banget ya. Anyway, apa kabar sahabat suara yang lagi di jalan? Yo, yo, yo, klakson 3 kali untuk mewujudkan semangat kalian semua, yo. Gimana Senin? Capek gak? Capek. Syukuri ya guys ya. Semangat terus, karena gue temenin di jalan. Ini yang mau titip salam, mungkin yang pengen curhat-curhat atau pengen update traffic aja, posisi lagi di mana, trafficnya seperti apa, boleh ya untuk warga Jakarta atau mungkin ada sahabat suara yang dengerin Isuara Jakarta via streaming. Nah, boleh dikasih tahu tuh traffic lo seperti apa di lokasi masing-masing ya. Ardi masuk, lapor Ber, weather info Semarang. Weather info Semarang terang benderang Ber, thank you. Yai, udah jarang hujan ya sekarang ya. Kalian tim suka hujan apa tim suka panas? Panas loh ya, bukan gersang. Kita mah abu-abu langit, buset. Gue pernah ya di pintu 7 GBK. Gue ngeliat menara pintu GBK, pintu 7 GBK lo kebayang ya. Pintu 7 GBK yang tahu ya, pokoknya itulah. Terus gue melihat gedung Lippo Mall Nusantara atau Plaza Semanggi dulunya ya. Burem cuy. Jujur burem, telek burem. Ya burem-burem tipis lah, tapi kan itu deket banget posisinya. Semoga membaik ya. Ini sedikit curhatan gue aja sih soal kondisi weather di Jakarta. Ya gue pengen bacaan yang lain juga. Ada dari Nina. Nina udah sampai rumah katanya habis dari kantor. Semangat ya, kantor dari mana Nina? Selamat beristirahat Nina kalau gitu. Ada Putri juga nih. Waduh, betina-betina yang lagi sakit hati. Ternyata Putri kenapa Put? Di ghosting sama gebetannya katanya. Lapor-lapor sini coba. Biar gue bantu analyze. Apakah lo benar-benar di ghosting atau mungkin dia emang selagi sibuk aja? Atau ya lo emang bukan prioritas aja Put? Ya. Gila ya kehidupan warga Jakarta tuh ups and downs. Wah gokil. Bahkan belakang ini rame dibahas. Tapi gak cuma Jakarta doang sih. Ini all over Indonesia. Jadi belakang ini rame dibahas soal angka gaji 3 juta rupiah. Yang disebut-sebut bisa masuk desil tertentu dalam DTSEN. 3 juta itu kalau gue baca masuk 3 juta ke atas ya. Masuknya ke kategori super kaya. Weh, kita semua super kaya guys. Tapi kata Pak, kata Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dia bilang penentuan desil ini gak cuma berdasarkan penghasilan. Jadi bukan berarti kayak gaji lo 3 juta atau 3 juta ke atas berarti otomatis masuk kategori tertentu. Oh iyalah. Kalau begitu bapak-bapak di luar sana ya, yang di atas 3 juta yang gajinya puluhan juta itu masuknya super jumbo mega.

sampai kondisi keluarga gitu. Tapi misalkan gaji lo 3 juta terus aset lo, iya gue punya penthouse di New York gitu misalkan, super kaya, iya sih super kaya, tapi kenapa bisa gaji pokok 3 juta terus punya penthouse gitu, kecuali bapak lo kaya ya. Dan gue jadi kepikiran sahabat Suar sekarang, ternyata ngomongin kondisi ekonomi itu gak sederhana gajinya berapa. Karena setelah gajian kita semua juga punya pilihan ya. Mau dipakai buat kebutuhan, atau mau ditabung, atau investasi, atau akhirnya check out barang yang udah masuk wishlist 3 bulan lalu. Zap! Nah dari situ gue pengen nanya ke lo malam ini sahabat suara. Ada gak sih barang yang pengen banget lo beli, tapi sampai sekarang masih lo tunda? Kayak ntar-ntar dulu deh. Bisa barang mahal atau barang yang receh-receh aja, atau sesuatu yang sebenarnya mampu lo beli sahabat suara, cuma aduh ntar dulu deh, susu anak dulu deh, iya gitu. Kalau gue, barang yang dari dulu pengen gue beli cuma ntar dulu deh, PS5. Ya betul, ini udah 2026, udah pertengahan 2026, bahkan lewat pertengahan, belum kebeli tuh PS5. Pengen, ya ampun, beli PS5. Mungkin ada gak sih sahabat suara yang pengen hibahin PS5-nya ke gue? Sahabat suara, kalau pengen jawab topik malam hari, boleh? Gimana sih, gue belibet mulu deh malam ini, sorry. Topiknya adalah, ada gak sih barang yang pengen banget lo beli, tapi sampai sekarang masih lo tunda? Jawab di WhatsApp Iswara, 0816-114-1014. Atau nanti kita ketemu juga di TikTok live iswara.network, because I'll be there. Nemenin lo yang udah sampai rumah, yang masih di jalan, atau mungkin yang masih lembur di kantor. Semangat terus, jangan pantang kendor lah. Gimana maksudnya?

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest.

0: pet.id. Yuk manjain anak bul kamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng Beril. Kita nongkrong sampai jam berapa? Jam 10 malam, guys. Ngomongin soal ada gak sih barang-barang yang lo tuh udah pengen beli sebentar, cuma aduh ntar-ntar dulu deh. Coba dipikirin lagi. Coba lo cek saldo lo dulu. Biasanya baru kepikiran tuh, wah tau gitu pas saldonya gue masih banyak, gue beli ini. Sekarang sudah tidak bisa, keperluan lebih banyak. Gue bacain dulu ya yang sudah masuk. Coba ini ada Nadia. Gue pengen beli iPhone 17 Bear. HP gue udah 3 tahun, tapi gue yakin kondisinya di HP lo kayak Masih bisa gitu kan. Itu kalimat paling berbahaya sobat suara. Karena selama HP lo masih nyala, masih bisa nyala nih ya, walaupun LCD udah bonyok-bonyok, kita akan selalu punya alasan buat bilang belum perlu ganti kok. Tapi lo mending 3 tahun cuy. Gue iPhone 15 tuh keluar kapan sih? 2022 ya? 2021? Iya sih, gue 4 tahun malah. Tenggorokan gue kenapa sih? Kayak agak aneh gitu deh. Raka pengen beli PS5 juga, udah dari tahun lalu lah. Sama kita. So mungkin belum direstui sama keadaan finansial lo ya. Sama gue juga nih. Karena kalau gue mikirnya PS5, gue masih ada PS4. Terus gue juga main game cuma main FIFA doang. Dan gue agak lame tuh. Maksudnya agak gimana ya, agak krek kalau main FIFA sendiri tuh, butuh lawan. Nah lawannya gak ada, teman gue pada sibuk. Sedih banget gue. Ada Fanny. Gue pengen beli Dyson buat rambut, mahal banget soalnya. Biar rambut rapi ya, badai gitu. Walaupun rekening lo lagi belum badai-badai banget untuk saat ini. Ya pokoknya sahabat suara yang lagi dengerin gue doain semoga finansialnya membaik. Amin. Berat sih di kondisi ekonomi seperti ini gitu ya. Semoga apa yang lo lakuin, apa yang lo kerjain selalu diberkahi, selalu halal gitu ya sahabat suara, yang penting ya. Kalau pengen jawab topik malam hari ini, boleh langsung aja mampir ke WhatsApp 0816 114 1014. Kalau lo pengen titip salam buat orang, monggo, ntar gue bacain. Kali-kali orangnya juga lagi dengerin Isuara gitu kan. Abis ini gue bakal live di TikTok isuara.network. Kita ketemu di sana ya sahabat suara ya. Kita masuk dulu ke Juicy Lucy. This one is Malapetaka, nemenin lo yang lagi di mobil. Hati-hati yang di jalan, jangan pada ngantuk ya. Sedia cemilan jangan lupa, atau air yang banyak biar kagak ngantuk di jalan. Oke.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Asik deh, GAC bawain dahulu. Semangat banget gue jadinya. Seperti sahabat suara yang lagi di mobil, yang lagi perjalanan pulang, yang masih lembur di kantor. Ayo semangat dong, baru Senin. Buat sobat-sobat penyiar juga, mungkin lo lagi siaran malam kali ini. Gue tahu beberapa dari lo agak susah ngebangun moodnya untuk siaran. Pokoknya kita semua semangat ya. Hidup media. Radio tidak akan pernah mati. Lagi ngomongin soal barang yang pengen banget lo beli, tapi nanti dulu deh. Kasih tahu ke gue juga kenapa nanti ya. Kalau gue kan tadi kan gue pengen beli PS5, tapi keperluan masih banyak. Terus sama kalau beli PS5 tuh, gue kan main gamenya bola doang. Nah kalau main bola tuh agak krik kalau mainnya sendiri dan butuh lawan. Nah gue lagi gak ada lawan nih. Kemungkinan ini cuma dua, teman gue lagi pada sibuk atau emang gue doang yang paling jago gitu. Gue, aduh, nggak ada yang bisa. Coba sini, gue buka challenge terbuka yuk, main rental sama gue. Jago gue, FC 26, 27 boleh sih. Dari Michelle yang jawab topik, gue pengen beli air fryer real. Oh, air fryer tuh berguna banget tau, sumpah. Lo masak nugget atau apa gitu ya, nggak perlu di wajan lagi ya, lo tau lah air fryernya. Kalau gue pengen naikin haji kedua ortu dan lagi nabung sebulan 500 ribu, jadi sekitar 6 tahun lagi baru bisa terwujud. Gak apa-apa. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya, anak 2000-an. Semangat terus, niat lo mulia sekali. Semoga bisa cepat tercapai dan orang tua panjang umur. Amin. Bonsai, kalau aku kepengen beli emas, udah 3 tahun kerja tapi belum kebeli. Gak apa-apa, gak cepat terwujud ya. Kira-kira apa? Lo ada side job gitu nggak, Bonsai? Untuk menunjang kebutuhan lo itu, ha? Huh?

3 sekian sekian sekian. Kalau gue Bear pengennya bukan barang, tapi pengen punya anak atau baby. Laki-laki sih, dari 2 tahun lalu dan baru bisa terwujud nanti pas Oktober gue menikah. Doain ya Bear, semoga setelah nikah nanti gue cepet dikasih baby dan babynya laki-laki, amin. Tapi jangan sedih ya kalau babynya cewek, itu kan anugerah dari yang di atas. Pokoknya harus happy. Dari 0821 sekian sekian sekian sekian, pengen beli Canicula box set Hindia album. Lagi pula hari ini akan berakhir. Apa? Lagi pula hari itu ya? LH. Gue gak apa lagi singkatannya. Parah banget ya gue. Lagi pula hidup akan berakhir. Lagi pula hidup akan berakhir. Maka pengen beli laptop baru. Kenapa belum kebeli Utami? Cek WA aku lah, udah kebaca. Tadi udah gue bacain, Jis. Gue kasih wish juga lagi tadi. Sahabat Suara, kita akan kembali lagi. Gue akan nemenin lo sampai jam 10 malam. Kalau pengen jawab topik malam hari ini, boleh. Topiknya adalah, ada gak sih barang-barang yang pengen lo beli atau impian yang pengen lo wujudin? Tapi ntar dulu deh. Kasih tahu juga sebabnya kenapa ntar dulu ya, oke? Okay? Kalau lawar mana suaranya, kita masuk ke Feast. This one is Arteria.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di hall jam 9 ini Beril pengen ajakin lo untuk titip salam atau sekedar update traffic. Monggo. Anyway, abis ini ada sesi curhat, jadi kirim curhatan lo ke WhatsApp Iswara ya. Let's go, ditunggu.

Lala Lost You dari Nicky. Masih dengerin Beryl di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kayak aja pinjam ya back sound-nya ya. Aja penyiar sore. Ada gak sih barang-barang yang lo pengen beli nih tapi kayak ntar dulu deh? Dan kasih tahu juga alasannya kenapa ntar dulu dehnya ya. Karena kan macam-macam, ada yang kayak ya duitnya belum kekumpul, atau banyak keperluan, atau kayak kalau beli takut gak kepake, ntar baru beli ntar jual lagi. Uci, Uci pengen beli motor CZ. CZ yang mana sih? Bentar, gue cari lo motor CZ. Hah? Wih, klasik.

pilih biar ke Bandung lewat tol. Wih, seru nggak lewat Puncak? Lewat Puncak kan aja ya kalau nggak pakai mobil. Claudims. Aku pengen beli lemari baju tapi meong-meong banget ya. Kudu nabung. Apa beli pre-loved aja? Coba belinya tuh di karusel gitu. Lemari-lemari apa nih yang kayu apa gimana? Banyak tau. Gitu, banyak lemari-lemari estetik. Sofa, gue juga sama. Gue punya perasaan yang sama kayak lo, Claudims. Kalau lo bilang pengen beli lemari baju tapi ternyata meong-meong banget. Itu pun gue ke sofa. Gue ke sofa begitu. Gila, ternyata sofa mahal ya. Adam pengen beli velg tapi tahan dulu karena ekonomi rezim lagi bagus. Alias ya. Makanya yuk, coba yuk kita semua patungan tiap abis gajian nih guys. Nih lo yang lagi di mobil nih, yang lagi di rumah. Abis gajian kumpulin duit lo 20%, kita sama-sama semua patungan bayar utang negara yuk, mau gak? Gue lagi gak suka deh suara gue malam ini. Uci, pengen beli SPPG dan jual gak? Biar balik modal. Wow. Temen gue ada tuh yang punya tuh. Dari burung putih di TikTok. Eh, gue lagi live TikTok sekarang juga ya. Jadi kalau mau lihat gue langsung lewat TikTok. TikTok pengen beli G-Class. Cuma gak ada warna hijau miskin ya. Ada biru mau, biru bluebird tapi. Gue masih ngomongin soal ada gak sih barang yang pengen lo beli tapi nanti-nanti dulu deh. Sebenarnya udah ada nih di kepala, apa gue beli abis gajian. Tapi pas tiba tanggal gajian tersebut, ah ntar aja deh, takutnya gak worth it gitu. Takutnya gak kepake. Atau mungkin gak harus barang ya, lo pengen ke suatu tempat. Atau lo pengen belanjain pacar lo apa gitu, kasih tau gue. Masuk ke TikTok live iswara.network atau boleh mampir ke WhatsApp iswara.network. Iswara.network. WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Biar makin semangat malam hari ini, let's go. Kita goyangkan pinggul ke kiri dan ke kanan. This one is Krisha. Hey, hey, hey. Left, right, left, right, left, right. Gak ngantuk ke jalan, let's go. Bangun, bangun, bangun. Jangan pada ngantuk, ya. Yeah. Kita masuk ke hip-hip hura di nongkrong bareng Beril sampai jam 10. Jangan lupa temenin juga di TikTok ya, iswara.network.

0: 100% mata air alami.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Ada cerita nih guys, sebentar guys. Sebuah cerita dari seseorang, tapi beliau ini tidak mengirimkan via chat dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk voice note. Shall we? Let's go. Gaps. Weh, salah. Sorry. Nah, ini dia.
1: Halo, Biar.
0: Hai.
1: Gue pengen cerita lagi nih, tapi ini ceritanya bukan tentang gue, tapi ini cerita yang gong banget. Salah satu yang gong banget di hidup gue. Jadi, dulu gue punya mantan yang dia punya kakak. Jadi dia kakaknya cowok. Jadi waktu gue pacaran sama mantan gue ini, dia masih jomblo. Si kakaknya ini masih jomblo. Terus gak lama setelah itu, kakaknya ini juga punya pacar. Nah, pacarnya ini
0: deketin
1: kayak enggak, pas kenalan sama gue, dia kayak enggak suka gitu lah sama gue. Gue enggak tahu alasannya apa. Tapi gue tahu kalau dia tuh nyeritain gue di belakang gitu loh, ke keluarganya si cowok gue ini.
0: Apa urusannya anjir?
1: Jadi kayak suka jelek-jelekin gue. Terus apa, kayak dia kalau datang ke rumahnya si apa keluarga cowok gue ini, dia selalu kayak beres-beres rumah, cuci piring gitu-gitu. Sedangkan gue kalau datang ya duduk aja gitu. Ya gue merasa gue nggak perlu ngelakuin itu ya. Tapi beda orang, beda
0: prinsip, beda ya
1: caranya ya. Terus akhirnya putuslah gue sama mantan gue ini. Gak berapa lama dari itu, kayak sekitar setahun, tiba-tiba gue di DM sama si cewek ini. Gue bingung dong, kenapa kok tiba-tiba nge-DM. Terus tiba-tiba ceweknya ini cerita kalau sebenarnya ternyata mereka pacaran itu 3 tahun. Ternyata selama 3 tahun itu si cewek ini ngejadiin si kakaknya mantan gue ini adalah selingkuhan. Dan selama itu si cowok ini gak tahu. Kaget dong gue, tahu-tahu dia bilang ke gue kalau besok gue nikah, tolong ya sampein berita ini ke si mantannya ini, si selingkuhannya ini, yang which is kakaknya
0: mantan
1: gue. Terus gue bingung dong,
0: loh,
1: kok bisa dia 3 tahun nyelingkuhin pacarnya. Pacaran sama kakak mantan gue ini. Terus yang lebih gongnya lagi, berapa bulan setelah mereka nikah, si cewek ini hamil. Dan gue dapat kabar dari orang kalau si cewek ini waktu hamil ke dokter, malam ke dokter atau ngidamnya itu, dia malah minta ke si kakaknya cowok gue itu.
0: God damn it.
1: Sebenernya ada lagi sih, lanjut aja.
0: Gitu aja deh. Wah bingung gue.
1: Wah bingung.
0: Yang di TikTok bingung, sama gue juga bingung. Pengen pegangan gue rasanya. Karena kata orang kalau bingung pegangan. Yang pertama, ini cewek ini janggal ya berarti ya. Maksud gue yang pertama deh yang lo ceritain, Dia ngomongin lu di belakang. Maksudnya apa urusannya gitu? Kalau misalkan yang ngomongin lu adalah kakaknya mantan lu, udah sampai situ doang. Ya udah, karena mungkin satu keluarga gitu. Ini ada orang luar juga yang ngomongin lu, mana terus dia nyuci-nyuci apa sekali, enggak apa-apa, mungkin beda cara kali ya. Cuma kayak ya jatuhnya caper, Mbak. Maksud gue gitu loh. Bukan lu, maksudnya dianya gitu loh. Kayak pengen menggantikan posisi, padahal emang kakaknya mantan lu itu adalah selingkuhannya dia kan. Wah, janggal sih. Pengen lihat gue wujudnya, sumpah. Wah. Lagi hamil ngidamnya. Wah. Gaps, gue pengen lihat Gaps, sumpah. Boleh gak sih? Orangnya kayak apa? Gue prospek dulu ini ya. Gue prospek dulu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi.
2: Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026
1: dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. BTS yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Radio terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Eh, monitor TikTok mati. Gue enggak bisa lihat komen-komen lo. Bentar. Kita bacain yang di WhatsApp dulu ya, guys. Ber. Ah. Nih. Ada voice note masuk, kita putar dulu ya.
1: Hai Bestio.
0: Hai Bestio.
1: Gue join BTS ya.
0: Lah ayolah kita gas.
1: Ini OOT, tapi gue lagi pengen banget keluarin pikiran gue. Sebenarnya ini udah gue keluarin sih pikiran gue di podcast gue, namanya Bicara Berkedok Diary Podcast. Ada di TikTok dan Instagram. Nanti gue cantumin linknya kalau mau dengerin. Jadi di FYP gue lagi sering banget muncul lagunya Nadine yang baru, yang judulnya Amarah. Kira-kira gini refnya. Nyanyi dikit ya.
0: Boleh.
1: Biarkan aku menyayangimu dalam amarah yang menggabu. Nah, menurut gue itu tuh kayak, kalau katanya kan sebenarnya tuh lagunya tuh untuk orang-orang yang fatherless gitu.
0: Wow, iya betul.
1: Tapi di POV gue di sini tuh kayak mengajarkan lu tuh untuk lu boleh kok marah sama pasangan lu ketika salah. Gue marah tuh bukan berarti gue nggak suka sama lo, tapi gue menegur lo bahwa memang ya ada sesuatu yang mungkin kita nggak enak atau apa gitu. Jadi untuk buat cewek-cewek nih yang mungkin pernah dimarahin cowoknya.
0: Nih ilmu buat cowok-cowok di luar sana ya, kalau lo sering dimarahin sama cewek lo, ini ilmu. Sikat dar.
1: Atau apa? Menurut gue jangan langsung anggap bahwa dia udah gak sayang.
0: Nah,
1: tapi justru kadang-kadang amarahnya itu menunjukkan rasa sayang, karena dibalik amarah itu tuh kayak ada sesuatu yang dia mau sampaikan, tapi sulit untuk diutarakan.
0: Mas.
1: Tapi yang pasti kadang-kadang pasangan kita atau siapapun itu marah tuh untuk kebaikan kita. Jadi cintanya itu gak selalu dalam bentuk kesenangan, kebahagiaan, tapi ada dalam bentuk marah yang menggebu-gebu. Tapi di situ tuh ada rasa kayak gue tuh care sama lo gitu. Oke, sekian intrusive thoughts gue ini.
0: Mantap.
1: Thank you
0: intrusive thoughtsnya. Tapi ini membangun sekali buat orang-orang di luar sana yang kayak merasa, ini pasangan gue marah mulu deh gitu. Tapi sebenarnya guys, lo nggak apa-apa marah, karena tapi dengan syarat marahnya tuh dalam artian membangun nih, lebih ke menegur lah gitu ya. Kalau memang lo gak suka pasangan lo outputnya, misalkan pasangan lo emang niatnya baik, tuh kata Dari niatnya baik, pengen ngasih tahu, tapi mungkin outputnya yang terlalu menggebu-gebu. Kalau misalkan lo emang gak suka tinggal ngomong, karena kalau ngomong itu kan, komunikasi itu kan pondasi dalam sebuah hubungan ya. Jadi takutnya pasangannya gak ngerti, ini marah-marah doang nih. Lo tuh kalau misalkan lo udah gak suka sama marah-marahnya pasangan lo, walaupun pasangan lo niatnya cuma kayak pengen, ini tuh niatnya baik, pengen negur lo biar lo lebih baik ke depannya, kalau ada yang salah dibenerin. Ntar mental semua kalau si pasangan nganggepnya cuma ini cuma marah-marah doang, jadi gak bakal didengar. Jadi kalau misalkan emang pasangan lo marah-marah, coba lebih ditelaah lagi, ini marah-marahnya bisa sifatnya membangun atau tidak. Karena marah-marah itu gak perlu. Udahan marahnya bayan ya bayan, lagunya Project Pop, cuma gue lupa judulnya apaan. Begitulah kira-kira. Makasih Dari.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hey, Beryl Razandavi masih di nongkrong bareng Beryl. BTS ada yang mau cerita nih. Ceritanya panjang sekali, kita dengar sama-sama yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Riau. Masuk.
1: Hai, malam Ben.
0: Malam.
1: Sahabat suara semuanya. Gue mau BTS dikit ya.
0: Boleh dong.
1: By the way, sebelum gue mulai BTS, gue mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah gak sih punya teman lama yang sekiranya itu udah lama gak ketemu? Dia sebenarnya tahu, dia sebenarnya notice itu lo, tapi kayak seakan-akan dia tuh pura-pura gak kenal sama lo.
0: Duh.
1: Ya kan? Dan gue punya nih. Jadi gini, gue punya teman SMA. Jadi kita udah lama banget gak pernah ketemu gitu ya kan. Dan emang di circle kita, di circle SMA gue tuh, di grup SMA gue, dia tuh orang yang kayak menghilang lah gitu, dari peradaban gitu ya kan, dari circle kita gitu. Nah, terus gue ketemu nih ceritanya. Gue ketemu waktu itu gue lagi mau berangkat kerja, gue lagi nunggu transum, lagi nunggu angkutan umum gitu. Tiba-tiba ada dia. Ya gue karena gue kenal, karena gue masih ingat muka dia, gue sapa dong.
0: Iya, lu sapa.
1: Ya sebut aja dia namanya Mawar gitu. Hey,
0: Mawar. Mawar,
1: mau kemana? Kata gue gitu kan. Terus dia agak-agak sedikit awkward, kaget gitu ketemu gue. Eh, iya gitu ya kan. Gue mau kerja. Oh, lu kerja di mana? Kata gue gitu kan. Terus dia cuma nyebutin daerahnya. Oh, gue kerja di sini. Kata gitu. Oh, udah ya, ada
0: jembatan hitam.
1: Ada angkot gue nih. Kata gitu. Ya udah, dia naik tuh angkot itu. Gue cuma ya biasalah gitu. Dan at the time gue lupa minta nomor handphone dia gitu loh.
0: Ya.
1: Nah, setelah berapa bulan kemudian gue ketemu lagi nih sama dia nih. Waktu itu posisinya gue udah di dalam angkutan umum, terus dia naik nih, naik satu angkutan umum sama gue. Gue sapa dong, eh Mawar, lu naik di sini, kata gue gitu kan. Oh iya, katanya gitu. Terus gue nanya-nanya, lu kerja di mana?
0: Nanya lagi.
1: Kerja di daerah mana? Gue bilang gitu kan. Terus dia jawab, gue kerja di daerah sini, kata gitu. Padahal gue tau banget antara daerah yang dia sebut sama daerah yang dia naik angkutan umum sama gue tuh agak lumayan sedikit jauh dan beda arah gitu ya kan. Tapi gue nggak yang kepo lah segala macem. Terus gue ngomong sama dia, kita punya grup grup ini tahu, grup dulu kan gue di MPK OSIS ya waktu zaman SMA-nya.
0: Keren.
1: Kita ada nih grup alumni MPK OSIS angkatan kita. Boleh nggak gue minta nomor handphone biar nanti di invite, gue bilang gitu. Oh iya, kata dia gitu. Terus dia ngasih tuh nomor handphonenya ke gue ya kan. Terus gue share tuh di grup, izin kayak ini nomor handphonenya si Mawar nih, tadi gue ketemu sama dia, gue bilang gitu kan. Invite aja biar kita seru-seruan ngobrol gitu. Udahlah. Dan selang berapa bulan lagi gue tuh kadang sering ketemu sama dia di satu angkutan umum yang sama.
0: Mangga Besar.
1: Dan
0: jam 9 malam.
1: Gue masih inget banget cara dia ngomong, mukanya dia, cara dia jalan segala macam gitu. Gue tuh masih inget banget itu sama si Mawar ini. Dan mungkin dia nggak ngeh itu gue karena gue kadang kalau di angkutan umum suka pakai masker ya, buat menghindari aroma-aroma yang tidak sedap, entah itu knalpot ataupun asap rokok gitu.
0: Biar kalau tidur terus lo mangap, kagak kelihatan mangap lo gitu kan. Penasaran kelanjutannya seperti apa cerita barusan? Apa yang dilakukan dia bersama Mawar di satu angkutan umum yang sama? Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: Sebelum battle closing, kita lanjut ceritanya ya. Masuk. Tadi itu kan cerita dia, pertemuan dia sama temannya yang pura-pura lupa itu. Dan dia bertemulah sama temannya si Mawar ini lagi di transportasi umum atau transum gitu ya. Dia sudah menyapa. Kita lihat apa responnya.
1: Sekali dua kali, oh mungkin dia gak ngeh nih kalau ini gue, kata begitu kan. Dan gue sempet ngomong nih di grup kan. Kata gue, gue tadi ketemu sama si Mawar loh. Kok tapi dia gak ngeh ya kalau itu
0: gak
1: gue,
0: respon,
1: kata
0: iya.
1: Begitu kan. Terus kata temen-temen gue, ah mungkin dia lupa kali sama lu gitu ya kan. Ah mana mungkin dia lupa sama gue, kata gue gitu. Oke, gue masih kayak, oh ya udahlah, gue gak mau ngambil pusing, mungkin dia lagi gak mau diganggu atau apa gitu. Karena
0: lagi introvert.
1: Setiap kali gue ketemu sama dia itu, sikap dia tuh agak sedikit awkward gitu loh, Ben.
0: Oh.
1: And then, tadi banget, gue berangkat kerja. Posisinya sih dia udah di angkutan umum duluan, baru gue naik gitu ya kan. Karena kan gue nganterin anak gue sekolah dulu, baru gue lanjut naik angkutan umum gitu. Gue naik, pertama gue nggak ngeh tuh kalau itu dia gitu ya kan. Nah terus pas gue duduk di pojok di belakang, di pojok kiri, gue di pojok kanan, terus gue agak ngelihat ke arah dia gitu, oh si nah. Dalam hati gue, oh si Mawar nih, kata gue gitu kan.
0: Bocah nih,
1: kita bertatapan betul-betul saling natap gitu, cuman kok dia sama sekali yang nggak yang senyum kayak gimana gitu.
0: Iya iya, benar-benar
1: lo naik di sini seenggaknya gitu ya kan. Di situ posisinya gue nggak pakai masker karena gue lupa gitu ya kan. Maksudnya sih dia lupa sama muka gue gitu ya.

0: Ya udah dia diam kayak seakan-akan nggak kenal sama gue karena gue udah beberapa kali diperlakukan seperti itu sama dia. Jadi gue kayak ya adalah lu pura-pura nggak kenal sama gue, ya udah gue juga pura-pura nggak kenal sama lu. Lu cuek sama gue, gue juga cuek balik sama lu. Gitu. Gini seperti itulah kisah gue bersama teman sekolah gue yang udah lama gak ketemu yang, by the way, dia itu sekarang pakai seragam warna coklat.
1: What?
0: Tau kan seragam warna coklat itu artinya apa? Apa mungkin karena gue cuman seorang buruh pabrik terus dia berseragam coklat, jadi kayak gak level gitu mungkin ya. Tuh gue gak ngerti deh. Ya jangan pikirannya, yaudah gitu aja biar. Thank you ya.
1: Seragam coklat. Apa jangan-jangan dia anak pramuka? Mungkin anak pramuka kali. Teman gue juga yang seragam coklat itu suka sombong dia. Suka berisik dia di jalan. Soalnya ya dia anak pramuka, suka nip-nip peluit di jalan. Prit. Kata gue, udah pulang aja gitu. Maksud gue seragam coklat anak pramuka. Iya, mungkin dia udah penggalang jadi dia sombong. Tapi belum ketahuan ya sebabnya temen lo itu kenapa sampai kok dia kayak janggal gitu. Dia kayak ada apa sebenarnya, kayak orang ngutang, kayak ada orang yang disembunyiin gitu, belum ketahuan nih. Ya udahlah ya, semoga bisa terbongkar gitu. Apa sebab dari gue kalau ketemu teman lama sih heboh ya. Apa dia introvert? Tapi seintrovert-introvertnya kalau udah ketemu teman lama tuh pasti beda. Kalau lo ngerasa janggal, ya mungkin dia nahan boker.

Yes, sekian sudah perjumpaan kita malam hari ini di udara. Sampai jumpa besok lagi, karena Beril siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Out 10 malam? Tidak, karena mulai besok dan seterusnya Beril siaran sampai jam 11 malam. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dadah sahabat.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Dengarkan suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang.

0: Anan?
1: Makanan apa?
0: Mm-mm.
1: Yang paling keren, yang keren banget lah pokoknya.
2: Makanan apa yang paling keren?
0: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
1: Pokoknya itu kalau orang lihat
0: somai.
3: Oh, iya. Yomai.
2: Yomai.
1: Itu paling woyo.
0: Bukan ya. Apaan ya? Tahu lagi. Enggak
2: tahu apa?
0: Apa sih?
1: This is sayur awesome.
0: Sayur awesome.
1: Boleh.
0: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
0: Kayak pernah denger ya? Apa ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
0: Aduh, apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
0: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
0: Kenapa?
2: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
0: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah gue cewek sendiri.
3: Ibu.
0: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
0: Apa ya?
2: Karena kalau
0: udah nyerah aja ya.
1: Takut ketembak.
0: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
0: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
1: Bahkan dari kompres.
2: Gila.
3: Baru banget.
2: Gila sih.
1: Ayo dong, lo dong.
0: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
0: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
1: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
0: Apa?
1: Jeruk.
0: Kenapa jeruk?
1: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Di suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditutup.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor, kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu akhirnya waktu ditelepon mungkin ke ke bagian vendornya ya kan. Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

Termasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hey, Kinos.
1: Hey, Nita Gina.
0: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Oh, jelas dong.
0: Pastinya, cuma di
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kualitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Iya.
1: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
0: Enggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: kayak sekarang udah enggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Dia gak sekolah apa gimana sih?
0: Nah, gimana? Itu dia, makanya di Google aja gak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya, kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut.
1: Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada.
1: Hai, sudah hari Selasa, jangan males-males lagi.
2: Jangan cemberut gitu dong.
1: Aja.
2: Coba senyum dong. Iya, kenapa aja sabar sih. Desek-desekan ya di transportasi umum ya sabar sih. Namanya juga transportasi umum.
1: Nah itu dia, makanya biar gak sedih, gak gundah gulana, biar gak bete, gak kesel, dengerin kita dong berdua ya kan.
2: Betul, ada Kinos, ada Gina, ada Indra, ada Buluk. Selamat datang di Suara Seru.